0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
5: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
6: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
4: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
7: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
4: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60 ribu personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
8: Laporan khusus.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
9: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg Batam pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
9: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
8: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
9: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
10: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
9: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
11: Menurut saya koordinasi antar lembaga harus diperkuat karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
12: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
13: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyeludupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyeludupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026, meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial Selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Menteri boleh berganti arah politik.
16: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
15: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
16: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
17: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
16: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 102,5 MHz,
1: Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

zi de inspirații. Tchau.

0: Resensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang, berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena, halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang. Dengarkan siaran Prosatu RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
0: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar di Sintang pagi ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Dan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda bagi Anda di pagi hari ini yang baru saja memulai aktivitasnya.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups
1: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Kasian. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, bagaimana kondisi terkini di daerah Anda? Apakah masih ada kabut asap atau mungkin ada yang sudah benar-benar hilang begitu ya, sudah tidak ada asapnya lagi. Nah, boleh berbagi informasi ya pendengar, di pagi hari ini kami mengundang Anda untuk menginformasikan situasi terkini di daerah Anda masing-masing. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda pendengar.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tanpro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali kami hadirkan informasi di pagi hari ini. Seni dan budaya bukan sekedar warisan leluhur yang perlu dilestarikan, melainkan juga sarana pendidikan yang mampu membentuk karakter, menumbuhkan kreativitas, serta menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Gagasan tersebut menjadi pokok pembahasan dalam program apresiasi budaya Banyumasan bertajuk Ngobla, Ngobrol Budaya Lokal Asli Ngapak. Ini yang disiarkan Pro 4 RRI Jakarta, Jumat 9 Oktober 2026. Mengangkat tema belajar lewat seni, cara kreatif mendidik generasi kita. Nah, pendengar, dalam perbincangan tersebut, Kintar Gibran Kurniawan SSN yang hadir langsung di studio Pro 4 RRI Jakarta menyoroti pentingnya menjadikan seni sebagai media pembelajaran yang menyenangkan dan dekat dengan kehidupan anak-anak. Melalui seni, proses pendidikan tidak harus selalu berlangsung dalam bentuk penyampaian materi di ruang kelas, tetapi dapat dikembangkan melalui praktek, pengalaman, permainan kreatif, serta pengenalan tradisi dan kesenian lokal. Anak-anak dapat belajar mengenai kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap orang lain ketika terlibat dalam kegiatan kesenian. Pendekatan semacam ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengenali potensi dirinya, mengembangkan imajinasi, dan berani mengekspresikan gagasan. Dengan demikian, seni dapat menjadi jembatan yang menghubungkan pengetahuan, pengalaman, dan pembentukan karakter generasi muda.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Esensi buku Pro 1, Radio Republik Indonesia, Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.
1: Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Di antaranya informasi di pagi hari ini, di mana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Barat ini memperkuat distribusi alat kontrasepsi untuk mencegah kekosongan stok dan memastikan pelayanan keluarga berencana tetap optimal. Nah Kepala Perwakilan BKKBN Kemenduk Bangga Kalimantan Barat ya Nyigit Wudi Amini mengatakan masih ditemukan fasilitas kesehatan yang mengalami kekosongan stok, sementara fasilitas lain memiliki persediaan berlebih. Nah, negara harusnya hadir ketika masyarakat, khususnya pasangan usia subur, membutuhkan alat kontrasepsi. Dan pendengar, menurutnya pengelolaan alat kontrasepsi tidak hanya mencakup pengadaan dan distribusi, tetapi juga penyimpanan, pemantauan kondisi barang, penggunaan hingga evaluasi. Nah, penyimpanan yang tidak sesuai standar termasuk suhu gudang yang tidak tepat beresiko merusak alat dan obat kontrasepsi sebelum digunakan. Nah, Nyigit menyebut Kabupaten Kuburaya menjadi salah satu lokasi percontohan karena telah menerapkan distribusi alat kontrasepsi berbasis aplikasi secara penuh. Jadi daerah tersebut juga dinilai berkomitmen dalam pengelolaan persediaan termasuk pemusnahan alat kontrasepsi kadaluarsa melalui kerjasama lintas sektor. Nah, Kepala DP3KB Kabupaten Kuburaya, Dr. Tiah Tuturi Handayani mendorong fasilitas kesehatan disiplin melaporkan stok dan pelayanan melalui sistem yang tersedia. Pihaknya juga membangun grup koordinasi serta memberikan dukungan biaya pencatatan dan pelaporan kepada petugas untuk meningkatkan kepatuhan dan memastikan kesesuaian data stok dengan penggunaan alat kontrasepsi. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam.

dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda, di mana kunjungan edukasi ke Radio Republik Indonesia atau RRI Jakarta menjadi pengalaman belajar yang menarik bagi para siswa. Tidak hanya mengenal dunia penyiaran, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk melatih kemampuan mendengar, berbicara, dan membangun kepercayaan diri sebagai bagian dari penguatan literasi di sekolah. Guru Bahasa Indonesia Yudi Bagastian mengatakan kunjungan tersebut telah direncanakan sejak tahun sebelumnya. Namun, setelah melalui berbagai pertimbangan, kegiatan itu baru dapat terlaksana pada tahun ini. Menurut Yudi, para siswa menunjukkan antusiasme selama mengikuti kegiatan. Ia juga mengapresiasi sambutan dari fasilitas yang diberikan oleh pihak RRI Jakarta sehingga kunjungan berlangsung dengan menyenangkan dan memberikan pengalaman berkesan bagi peserta. Kunjungan ke RRI Jakarta sangat menyenangkan dan menarik. Para siswa juga terlihat sangat antusias mengikuti kunjungan ini. Kami merasa disambut dengan baik oleh teman-teman dari RRI dan diberikan fasilitas yang memadai. Ia menjelaskan, pemilihan RRI sebagai tujuan kunjungan edukasi berkaitan erat dengan program literasi yang sedang disiapkan sekolah. Program tersebut tidak hanya menekankan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mengembangkan keterampilan mendengar dan berbicara. Melalui pengalaman belajar secara langsung di lingkungan penyiaran, siswa diharapkan dapat memahami pentingnya komunikasi yang baik, menyampaikan gagasan secara runtut, serta berani berbicara di hadapan orang lain. Yudi berharap pengalaman tersebut dapat mendorong siswa menjadi lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapat dan menyampaikan ide. Kegiatan di luar kelas menurutnya menjadi salah satu cara untuk memperkaya proses pembelajaran agar lebih kontekstual dan bermakna. Harapan kami setelah kunjungan ini, anak-anak menjadi lebih berani dalam mengungkapkan gagasannya, lebih percaya diri, dan berani menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135 ribu tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100 ribu tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda. Untuk informasi di pagi hari ini, pendengar, BMKG Supadio Pontianak melaporkan perakiraan kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat. Untuk Selasa 13 Oktober 2026, perakiraan cuaca berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat yang secara umum masih didominasi kabut asap serta dan hujan dengan intensitas ringan. Nah, sementara perlu diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan selama sepekan ke depan, terutama di wilayah Kalbar bagian selatan. Untuk kondisi cuaca pagi ini hingga siang hari ini, secara umum berawan dan terdapat kekaburan udara akibat kabut asap. Nah, untuk siang hingga sore hari nanti di sebagian wilayah Kalimantan Barat ini terdapat kekaburan udara akibat kabut asap dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Nah, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten kota di Sambas, Singkawang, Bengkayang, Mempawah, Landak, Pontianak, Kuburaya. Untuk malam hingga dini hari, hujan ringan berpotensi terjadi sebagian wilayah Kabupaten Landak, Sanggau, Skadau, dan Sintang. BMKG memperkirakan hari ini angin secara umum bertiup dengan arah Tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai 35 km per jam. Sementara suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 56 hingga 98%. Peringatan dini waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

siapa.

0: aku gak akan milih siapa-siapa.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda. Pendengar, di pagi hari ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, untuk informasi di pagi hari ini, membagikan momen anak di media sosial menjadi salah satu cara orang tua untuk mengabadikan kenangan bersama keluarga. Namun, sebelum melakukannya, orang tua perlu mempertimbangkan aspek privasi dan keamanan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mengingatkan orang tua agar lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi anak di ruang digital. Nah, pendengar, dilansir dari akun Instagram resmi Kemen PPPA, informasi seperti nama, wajah, lokasi sekolah, hingga cerita kehidupan anak dapat meninggalkan jejak digital yang berpotensi disebarluaskan oleh penggunaan lain. Informasi tersebut juga dapat dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau AI tanpa sepengetahuan anak maupun orang tuanya. Nah, pendengar, di sini dikatakan bahwa sebelum mengunggah foto atau informasi mengenai anak, orang tua dihimbau untuk memastikan bahwa informasi tersebut memang perlu dibagikan dan aman bagi anak. Nah, orang tua juga perlu mempertimbangkan dampak dari unggahan tersebut di kemudian hari. Nah, pendengar, mari hormati privasi anak dengan bijak memilih momen istimewa yang dibagikan serta tetap menempatkan kepentingan dan perlindungan anak sebagai prioritas.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Rp75.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan Moda Raya Terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manjusiri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.

0: Cibuku Pro 1 RRI Sintang. Buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung berdasarkan teori dari Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19. Selain Freud dan juga Jung, buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi dari orang lain. Kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bahagia karena menganggap dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi seperti orang lain yang terlihat baik. Setiap individu perlu memiliki hubungan interpersonal, dan jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi dari orang lain secara terus-menerus, tentu akan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan hal itu sangatlah buruk. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran Anda. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.

perlindungan dasar kepada masyarakat. Nah, berjalan sesuai akuntabel dan profesional. Penguatan sinergi itu dibahas dalam pertemuan antara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Jasara Harja Persero dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhyiddin. Pertemuan itu berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan. Pertemuan itu merupakan bagian dari rangkaian penguatan kerjasama kelembagaan yang diinisiasi oleh Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan Indonesia Financial Group bersama Kejaksaan. Dan pendengar, di sini dikatakan sinergisitas antara Jasara Harja dengan jajaran Kejaksaan terjalin dengan baik, dukungan di bidang perdata dan TUN sangat berperan dalam menunjang kelancaran tugas perusahaan. Salah satunya adalah mewujudkan kepatuhan para pihak untuk kepentingan masyarakat banyak.

0: 102,5 MHz.
1: Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
3: Putu Sibau 101 MHz.
4: Badau 95,9 MHz.
5: Dan Sekadau 94,2 MHz.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di pagi hari ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

ini. Kita pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

pernah memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut? Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

0: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko. Seperti, hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Sintang, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Dan pendengar, ada beberapa cara untuk kita bisa mengalihkan pikiran negatif. Jadi pikiran negatif yang terus muncul ya terkadang dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan cara seseorang menghadapi berbagai persoalan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga untuk mengatasinya diperlukan memang kesadaran dalam mengenali pola pikir dan menerima kekurangan diri serta membangun kebiasaan yang lebih positif. Nah, pendengar, dilansir dari laman klikdokter.com, terdapat sejumlah langkah yang dapat kita lakukan. Nah, salah satunya mengenali pola pikiran. Jadi menyadari pikiran yang muncul merupakan langkah awal untuk menghadapi bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Dengan mengenali pikiran yang cenderung merendahkan diri, seseorang dapat belajar menggantinya dengan penilaian yang lebih sehat dan objektif. Nah, selain itu, kita juga perlu tahu, mengetahui penyebab pikiran negatif. Jadi pikiran negatif itu dapat muncul akibat kurangnya rasa percaya diri, pengalaman buruk, atau harapan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Jadi mengenali penyebabnya membantu seseorang menemukan solusi yang tepat tanpa harus menerus menyalahkan diri atas kesalahan yang terjadi.

Pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Pendengar dimanapun Anda berada di Sintang pagi ini, kebersamaan kita dicukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Lancar untuk aktivitas Anda di hari ini dan kita sampai berjumpa kembali besok pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhirnya penyiar Anda yang bertugas di Sintang pagi ini, saya Herlinda mengucapkan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas dan sampai berjumpa kembali.

motivasi dan inspirasi. Satu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pukul 10 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kembali di Sintang Siang ini saya Asri menemani Anda edisi siarnya hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Dan tentunya dengan ragam hiburan dan juga informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata, diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka pada Mei 2015. Andrea Hirata, sosok penulis yang lihai mempermainkan kalimat beserta sajaknya dalam novel Ayah. Diceritakan dengan banyak pandang yang berbeda, yang awalnya memang membuat kita bingung dan bertanya-tanya, sehingga seringkali menguras kepala untuk memahami alurnya. Namun, lambat laun semua bab yang diceritakan dengan mata yang berbeda mulai terlihat kesinambungannya. Tiap bab memberi makna yang berbeda-beda, seperti pembukaan yang berjudul Purnama ke-12, menerbangkan pesan bahwa tidak semua hati bisa memberi perasaan yang sama, tentu dengan beberapa nama yang menghiasi tiap-tiap lembaran. Sabari, lelaki lugu melankolis yang sedang merenung di beranda rumahnya saat malam. Ia memikul perasaan gelisah dan tidak percaya diri dalam dirinya, ditemani Abu Meong, kucing yang setia. Jadi tidak sebenar-benarnya sendiri di tengah bulan purnama yang sepi. Kepalanya terisi oleh sosok wanita yang membuatnya senewan karena kasmaran. Marlena, perempuan ketus yang tidak bisa menghargai sesuatu dan terlihat senang sekali jual mahal. Lantas lompat ke bab berikutnya yang dimainkan oleh karakter Amiru bersama kedua saudari lainnya, Amirta, Amirna, beserta ibunya yang merajut taplak bermotif untuk radio kesayangan yang selalu dibangga-banggakan oleh Amirza, ayah dari ketiga anak perempuan. Ya, sebagaimana yang dilihat, Amirza adalah penganut budaya radio yang setia. Ayahnya Amiru memang sangat jauh cinta dan sangat menjaga barang kuno yang merupakan teknologi pertama dan satu-satunya di rumah Amirza sekeluarga. Belum selesai orang-orang ngira kampung Amiru, berangan-angan Lady Diana, kembang dunia yang selalu membesarkan hati orang miskin, datang ke kampung mereka setelah ia mengunjungi istana negara. Andrea Hirata membawa lagi kita pada cerita bagaimana Sabari jatuh cinta pada Lena. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sinta.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
2: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik mendengar manapun Anda berada, informasi di Sintang siang ini di mana harga cabai rawit merah secara nasional tercatat sebesar Rp105.300 per kilogram pada Selasa pagi 13 Oktober 2026. Data yang dihimpun hingga pukul 8 lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat juga mencatat harga telur ayam ras ini di harga Rp29.700 per kilogram. Dan pendengar, sedangkan di tingkat pedagang eceran, bawang merah ukuran sedang dijual dengan rata-rata harga di Rp37.000 per kilogram, sedangkan bawang putih ukuran sedang mencapai Rp38.650 per kilogram. Untuk komoditas beras, data PIH PS ini mencatat harga beras kualitas bawah 1 tercatat Rp14.900 per kilogram, sedangkan beras kualitas bawah 2 sebesar Rp14.700 per kilogram. Kemudian untuk beras kualitas medium 1 berada di angka Rp16.600 per kilogram, sedangkan kualitas medium 2 tercatat Rp16.450 per kilogram. Adapun beras kualitas super 1 dijual dengan harga Rp17.950 per kilogram dan kualitas super 2 sebesar Rp17.350 per kilogram. Pada kelompok cabai, harga cabai merah besar ini tercatat Rp73.800 per kilogram, sementara cabai merah keriting mencapai Rp88.350 per kilogram. Harga cabai rawit hijau berada di angka Rp78.850 per kilogram, lebih rendah dibandingkan cabai rawit merah yang tercatat Rp105.300 per kilogram. Dan mendengar, untuk komoditas protein hewani, harga daging ayam ras segar tercatat Rp41.250 per kilogram. Sementara itu daging sapi kualitas 1 mencapai Rp152.550 per kilogram dan daging sapi kualitas 2 berada di angka Rp143.450 per kilogram. PIHPS juga mencatat harga telur ayam ras segar berkisar di angka Rp29.700 per kilogram dan angka tersebut sama dengan harga telur ayam ras yang tercantum dalam data harga pangan nasional pada waktu pencatatan tersebut. Dan pada komoditas gula, harga gula pasir kualitas premium berada di angka Rp20.450 per kilogram, sedangkan gula pasir lokal tercatat Rp19.250 per kilogram. Untuk minyak goreng, harga jenis curah mencapai Rp20.400 per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan bermerek 1 sebesar Rp24.350 per kilogram. Lalu minyak goreng kemasan bermerek 2 di angka Rp23.600 per kilogram. Dan mendengar, data PIHPS tersebut menggambarkan harga rata-rata pangan nasional di tingkat pedagang eceran pada waktu pengumpulan data. Dan harga yang berlaku di setiap daerah atau pasar dapat berbeda sehingga masyarakat dapat memeriksa kembali begitu ya informasi setempat sebelum mungkin Anda ingin berbelanja.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan fakta-fakta unik tentang nyamuk. Umumnya, nyamuk merupakan jenis serangga berbahaya yang dapat menjadi penular penyakit. Ditandai dengan ciri khasnya yang mungil, nyamuk kerap dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun, di balik itu, ternyata ada fakta-fakta unik tentang nyamuk yang menarik untuk diketahui. Fakta unik nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang sangat dikenal oleh manusia karena keberadaannya mengganggu dan kebiasaannya suka menghisap darah. Meskipun demikian, ternyata masih banyak fakta tentang nyamuk yang mungkin belum diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Dan berikut adalah beberapa fakta unik nyamuk yang jarang diketahui. Pertama, nyamuk tergolong hewan purba. Tahukah Anda, nyamuk sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Bahkan lebih tua daripada jenis serangga lainnya seperti kupu-kupu dan lalat. Nyamuk pertama kali muncul sekitar 226 juta tahun yang lalu, pada masa ketika dinosaurus masih berkuasa di bumi. Dua, hanya nyamuk betina yang berburu darah. Faktanya, nyamuk jantan tidak membutuhkan darah. Diketahui nyamuk jantan hanya mengisap nektar bunga dan sari buah untuk bertahan hidup. 3. Nyamuk tidak memiliki gigi. Fakta unik nyamuk berikutnya adalah mereka tidak memiliki gigi seperti halnya manusia atau hewan lainnya. Namun, mereka memiliki alat yang disebut dengan proboscis, yang berfungsi sebagai pipet atau penghisap darah. 4. Nyamuk mudah mengenali mangsanya. Tak kalah dari hewan lainnya, nyamuk juga dapat mengenali mangsa mereka dengan sangat mudah. Bahkan, mereka tetap dapat mengenali mangsa, meski hanya terdiri dari satu di antara banyaknya hewan lainnya di tempat yang sama. 5. Nyamuk memiliki daya tampung darah. Tahukah Anda jika nyamuk betina bisa menampung darah hingga 3 kali berat dari badannya? Itulah mengapa nyamuk betina dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika tidak ada nektar atau sari buah yang tersedia sebagai sumber makanan. 6. Nyamuk berusia pendek. Fakta unik nyamuk selanjutnya adalah umur rata-rata mereka hanya berkisar 2 minggu. Meskipun demikian, dalam jangka waktu ini, nyamuk dapat menghasilkan ratusan telur yang akan menetas menjadi larva dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dengan kata lain, regenerasi nyamuk berlangsung secara cepat. 7. Nyamuk termasuk hewan paling mematikan di dunia. Meskipun kecil dan tampak tidak berbahaya, sebenarnya nyamuk adalah hewan yang paling mematikan di dunia. Fakta unik nyamuk yang satu ini mungkin terlihat menyeramkan. Namun hal tersebut terbilang wajar, mengingat mereka mampu menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. 8. Air liur nyamuk menyebabkan bentol pada tubuh setelah menghisap darah. Nyamuk akan meninggalkan cairan liur pada kulit manusia yang nantinya dapat menyebabkan bentol atau gatal-gatal. 9. Nyamuk memiliki ribuan spesies. Fakta unik nyamuk yang satu ini cukup mengejutkan. Karena siapa sangka, jumlah spesies mencapai ribuan. Dilansir dari beberapa sumber, nyamuk memiliki lebih dari 3.500 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Setiap spesies ini memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. 10. Nyamuk tidak dapat terbang terlalu jauh. Fakta unik nyamuk yang terakhir adalah mereka ternyata tidak dapat terbang terlalu jauh. Hal ini karena nyamuk memiliki jarak terbang yang terbatas, yaitu tergantung pada spesies dan lingkungan tempat tinggal hidup nyamuk itu sendiri.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Karena

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Iklim menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari seiring perkembangan zaman. Terus bertambahnya populasi manusia membuat perubahan iklim harus disikapi secara bijak. Maka penting untuk mengetahui ragam faktor dan cara mencegahnya. Penyebab perubahan iklim. 1. Aktivitas manusia. Seperti pemakaian listrik berlebih, penggunaan kendaraan bermotor dan emisi asap pabrik menjadi kontributor utama perubahan iklim. 2. Peningkatan gas rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer meningkatkan efek rumah kaca. 3. Pemanasan global. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh emisi karbon dioksida dan gas-gas lainnya. 4. Kerusakan hutan. Penebangan hutan secara besar-besaran dan alih fungsi lahan menyebabkan penurunan penyerapan CO2 oleh vegetasi. Pencegahan perubahan iklim. 1. Hemat listrik. Mengurangi konsumsi listrik dengan menggunakan peralatan hemat energi dan mengadopsi praktik efisiensi energi. 2. Hemat air. Memperhatikan penggunaan air secara bijak, misalnya dengan memperbaiki sistem irigasi dan mengurangi limbah air. 3. Menggunakan transportasi massal. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan transportasi umum atau berbagai kendaraan. 4. Menggunakan produk ramah lingkungan. Memilih produk-produk yang ramah lingkungan dan mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. 5. Menanam pohon. Menanam lebih banyak pohon untuk meningkatkan penyerapan karbon dan memperbaiki kualitas udara. 6. Memperbanyak taman. Membangun dan memperluas taman kota untuk meningkatkan daerah hijau dan meredam efek pemanasan kota. Dengan langkah-langkah ini, ayo kurangi dampak perubahan iklim dan lindungi lingkungan untuk generasi mendatang.
4: Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, mendengar informasi selanjutnya di mana kepulan asap tebal menghambat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla di berbagai wilayah pedalaman Indonesia, dan kondisi pekat tersebut menyulitkan penerbangan helikopter sehingga petugas gabungan kini telah mengandalkan jalur pemadaman darat. Pemerintah pusat memfokuskan penanggulangan bencana pada 6 provinsi rawan berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Wilayah Kalimantan Tengah bersama Sumatera Selatan ditetapkan menjadi 2 daerah prioritas utama pemadaman bara api. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menyampaikan evaluasi penanganan bencana kebakaran hutan, kepadatan kabut asap tebal di angkasa membatasi manuver penerbangan armada udara saat mendekati titik api. Dan pendengar, Dudung juga menjelaskan arahan langsung Presiden dalam rapat koordinasi terbatas penanggulangan bencana kabut asap nasional. Pemerintah turut mengikutsertakan analisis cuaca dari BMKG guna menentukan strategi. Dan ia juga menegaskan pentingnya penyelamatan kawasan konservasi alam dari ancaman kobaran api yang terus meluas. Kawasan lindung tersebut merupakan habitat alami bagi kelangsungan hidup berbagai populasi satwa langka di Nusantara. Dan pendengar, Dudung juga menyoroti laporan Panglima Komando Daerah Militer mengenai kendala mobilitas pasukan saat menuju lokasi, dan medan berlumpur tebal menghambat pergerakan kendaraan tangki air serta alat berat menuju pusat kobaran api. Dan ia juga memastikan bahwa istilah operasi darat merujuk pada kegiatan pemadaman api murni dan bukan pertempuran militer. Dan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad dan juga Tentara Nasional Indonesia TNI menyiagakan ribuan prajurit di lapangan. Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi dedikasi prajurit TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri, serta seluruh sukarelawan kemanusiaan. Dan pemerintah juga memperkuat langkah mitigasi terpadu agar penanganan kebakaran lahan dapat membuahkan capaian kerja yang maksimal. Kembali informasi ini kami peroleh dari laman rri.co.id.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Ya baik, selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiq Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiq Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor tertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Sven Botman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumpuni membuka kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
3: 3 points and a good feeling around everywhere at the moment.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matias Jasi, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
4: Yeah, we're frustrated, definitely.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tanang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh. Dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat, serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerjasama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut, dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz pada babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut, sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya, dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
2: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vacheron dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan memanifestasikan keadaan.
3: I was manifesting today's match and I was.
4: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
2: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta,

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8, Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8, Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu. Dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain, pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalani debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domision kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan

0: Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bosem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue Dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
2: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan pembangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Kan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter. Sedangkan kemarin masih 1,8. Jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya. Termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin

informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: 101.1 Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, langsung saja dikumandangkan azan juhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian telah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Barang siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

syukur. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa syukur ada dua macam. Syukur atas makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi badan, serta syukur atas tauhid, keimanan, dan nutrisi hati lainnya. Madarijus Salihin, Jilid 2, halaman 235. Alhamdulillah ada makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Kita juga alhamdulillah Allah izinkan masih bertauhid, terjaga iman, dan terhidang aneka nutrisi untuk hati. Ringan mengucapkan itu semua ya, tidak terasa berat sama sekali. Kenyataannya itu semua memang ada bukan? Jadi wajarlah kita akui keberadaannya pada diri. Kadang asumsi di kepala kita terlalu rumit merumuskan syukur. Syukur pada apa? Memangnya doaku sudah terkabul semua? Jadi wajib bersyukur. Apa seluruh kesulitanku juga sudah hilang berganti kemudahan? Lalu aku mesti bersyukur? Bukan begitu pola terbaik untuk syukur harian kita. Baik kiranya kita ambil rumus syukur dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Terimalah adanya makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi untuk tubuh yang tersedia. Dan terima pula kebaikan tauhid, iman, dan nutrisi hati yang masih terasa nikmat. Jangan sampai asumsi kita mendustakan keberadaan itu semua menyebabkan Allah murka. Kemudian Allah tarik nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Bagaimana rasanya itu? Bayangkanlah ketika sakit dan tidak punya uang untuk membeli apapun. Bahkan keluarga dan teman menghindari kita. Jangan sampai pula karena kita mendustakan nikmat tauhid, iman, dan nutrisi hati, lalu Allah tarik semua itu dengan su'ul khatimah. Jangan sampai terjadi. Nauzubillah. Bahiroh banget.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan masih di Sintang siang ini bersama saya Asri hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati makan siang ya, mungkin bagi Anda yang di siang hari ini sedang menikmati makan siang Anda. Jangan lupa pergunakan waktu istirahat Anda dengan baik tentunya, sehingga ketika melanjutkan kembali aktivitas dan juga pekerjaan Anda tetap semangat. Dan mendengar di Santai Siang kita kali ini, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Hidup sederhana, apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik untuk Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita menghemat uang, energi, dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus. Bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak esensial. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk melakukan hal-hal penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan baik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: banget lagi sama kendaraan lain. Bahaya kan? Ih.
1: Iya, udah, biarin aja. Ada pasien tuh di dalamnya. Darurat tahu.
0: Kita juga tahu kalau di dalam itu ada pasien darurat. Tapi kan nggak harus mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain.
1: Tapi kamu tahu nggak sih, kenapa ambulan perlu didahulukan saat di jalan? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 134, ambulan adalah salah satu kendaraan prioritas yang harus didahulukan karena ambulan itu mengantarkan orang sakit.

iring-iringan pengantar jenazah. Dan yang terakhir nih, yang ketujuh, konvoy dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia.

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Mendengar di Sintang siang ini kami hadirkan informasi untuk Anda di mana tips menjaga stamina agar tetap sehat menghadapi perubahan cuaca. Nah, akhirnya

Akhir-akhir ini ya cuaca sering kali berubah, kadang hujan, panas gitu ya. Jadi hal ini memang perlu kita waspadai. Nah, perubahan cuaca yang tidak menentu sering kali menjadi tantangan bagi kesehatan tubuh. Cuaca yang awalnya panas dapat berubah menjadi hujan dalam waktu singkat. Nah, sementara suhu udara dan juga kelembapan ini juga tentunya turut mengalami perubahan. Pendengar, kondisi ini membuat banyak orang harus lebih memperhatikan kesehatan agar tetap bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Menjaga stamina menjadi salah satu langkah penting untuk membantu tubuh tetap sehat dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dengan menerapkan pola hidup yang sehat, tentunya risiko gangguan kesehatan dapat dikurangi sehingga aktivitas sehari-hari tetap berjalan dengan baik.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama,
jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya, baik mendengar, salah satu cara utama untuk menjaga stamina adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Tubuh membutuhkan berbagai zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan juga mineral agar dapat berfungsi secara optimal. Nah, konsumsi sayuran, buah-buahan, ikan, telur, kemudian kacang-kacangan, serta sumber karbohidrat yang cukup dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Buah yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, kemudian jambu biji dan juga pepaya juga dapat menjadi bagian dari pola makan sehat yang mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Dan mendengar, selain memperhatikan asupan makanan, mencukupi kebutuhan cairan juga menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga stamina. Ketika cuaca panas, tubuh mengeluarkan lebih banyak keringat sehingga cairan yang hilang perlu diganti dengan minuman yang cukup. Kekurangan cairan dapat menyebabkan tubuh terasa lemas, pusing, dan juga sulit untuk berkonsentrasi. Oleh karena itu, biasakan minum air secara teratur bahkan sebelum merasa sangat haus. Kebiasaan berolahraga secara teratur juga turut berperan penting dalam menjaga kebugaran tubuh, dan aktivitas fisik seperti berjalan kaki, kemudian bersepeda, senam, atau melakukan peregangan ini dapat membantu meningkatkan kebugaran jantung dan juga otot serta menjaga daya tahan tubuh. Olahraga tidak harus dilakukan dengan intensitas tinggi, karena aktivitas ringan hingga sedang yang dilakukan secara konsisten juga memberikan manfaat. Dan pendengar, hal lain yang tak kalah penting adalah menjaga kualitas tidur dan juga mengelola stres. Orang dewasa umumnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam agar tubuh memperoleh kesempatan untuk beristirahat dan juga memulihkan diri. Kurang tidur dapat membuat tubuh terasa lelah, kemudian juga konsentrasi menurun, dan aktivitas sehari-hari menjadi kurang optimal. Nah, untuk mendapatkan tidur yang berkualitas, biasakan tidur dan juga bangun pada waktu yang teratur, kurangi penggunaan gawai sebelum tidur, serta ciptakan suasana kamar yang nyaman. Menghadapi cuaca yang berubah-ubah juga membutuhkan kebiasaan menjaga kebersihan dan juga menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Biasakan mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kebersihan tempat tinggal, serta mengenakan pakaian yang sesuai dengan kondisi cuaca. Ketika hujan, gunakan payung atau jas hujan agar perjalanan lebih nyaman. Sedangkan saat cuaca panas, gunakan pelindung seperti topi dan hindari paparan sinar matahari berlebihan. Dan jangan lupa nih, pastikan lingkungan rumah tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dengan menguras dan juga menutup tempat penampungan air serta membersihkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Nah, langkah-langkah sederhana ini tentunya dapat membantu mengurangi risiko penyakit yang sering muncul di lingkungan tertentu saat musim hujan maupun perubahan cuaca.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Kita pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.
4: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: 101 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Persatu RRI Sintang. Dan di santai siang kita kali ini kami akhiri sampai di sini. Dan sesaat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Siang.
2: Dengarkan siaran Persatu RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
2: Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Selasa 13 Oktober 2026. Berita utama siang ini diantaranya, Danrem 121 Alam Benawa Nawai mengapresiasi keberhasilan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RI Malaysia. Yonarmet 19 Bogani bersama Satgas Intelijen berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu sebanyak 5,269 kg di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Longsor yang terjadi di tepian sungai Desa Padua, Kecamatan Putus Sibau Utara, Kabupaten Kapuasulu pekan lalu telah mendapat respon dari Kementerian PU. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Danrem 121 Alam Benawa Nawai mengapresiasi keberhasilan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RI Malaysia Yonarmet 19 Bogani bersama Satgas Intelijen berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu sebanyak 5,269 kg di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Yonarmet 19 Bogani bersama Satgas Intelijen berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan dua orang terduga pelaku beserta barang bukti sabu seberat 5,269 kg. Keberhasilan Satgas Pamtas dalam penggagalan upaya penyelundupan tersebut disampaikan Danrem 121 Alam Bana Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi, mewakili Pangdam 12 Tanjung Pura, Pontianak. Brigjen TNI Purnomo Sidi menjelaskan pengungkapan kasus bermula saat personil Satgas Pamtas melaksanakan penyergapan di jalur tidak resmi di Dusun Aru, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Satgas Pamtas mendapati seorang pelintas batas yang mencurigakan, kemudian menghentikan dan memeriksa orang tersebut beserta barang bawaannya. Dari hasil pemeriksaan, Satgas Pamtas menemukan 5 bungkus kemasan teh Cina berwarna hijau yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Pelaku selanjutnya dibawa ke pos pengamanan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga kurir berinisial AA mengaku memperoleh barang tersebut dari seorang warga negara asing WNA asal Malaysia berinisial M yang bekerja sebagai supir travel di Sematan, Sarawak, Malaysia. Inisial AA juga mengaku dijanjikan imbalan sebesar RM500 Malaysia atas pengiriman tersebut. Narkotika itu rencananya akan diserahkan kepada seorang supir travel berinisial R yang telah ditunjuk sebagai penjemput. Satgas Pamtas mengamankan dua orang terduga pelaku warga negara Indonesia, yakni AA yang diduga berperan sebagai kurir dan R yang diduga berperan sebagai supir travel penjemput. Keduanya diketahui berasal dari wilayah Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Selain 5 bungkus sabu dengan berat 5,269 kg, Satgas turut mengamankan 2 unit telepon genggam Android, uang tunai sebesar Rp1.700.000 dan RM501 Malaysia, 1 paspor, 1 kartu ATM, 1 kartu Visa dan 2 tas selempang, 1 tas gendong dan 2 bungkus rokok, serta 1 unit mobil Toyota Calya berwarna abu-abu. Brigjen TNI Purnomo Sidi menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan TNI dalam memperketat pengamanan perbatasan sekaligus mencegah masuknya narkotika melalui jalur-jalur tidak resmi.
3: Kita ada dua satgas, ya, satgas sektor barat dan sektor timur. Keberhasilan ini karena ada sinergitas Satgas Pamtas, Satgas Intel, KAIS, BIN, Polri, BIA Cukai, dan tentunya masyarakat yang memberikan informasi kepada Satgas di lapangan.
2: Kedua terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Kalimantan Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Keberhasilan ini menjadi wujud komitmen Satgas Pamtas RI Malaysia bersama jajaran terkait dalam menjaga kedaulatan negara, memperkuat pengawasan wilayah perbatasan, serta melindungi masyarakat dari ancaman peredaran gelap narkotika. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah dinilai menjadi langkah paling efektif dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir TPA. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang terus mendorong masyarakat menerapkan pemilahan sampah rumah tangga berdasarkan 4 kategori utama, yakni organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun B3, serta residu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Siti Musrika, mengatakan pemilahan sampah tidak hanya membantu menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Ia menjelaskan sampah organik meliputi sisa makanan, kulit buah, sisa sayuran, daun kering, dan cangkang telur. Jenis sampah ini dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat bagi tanaman. Sementara itu, sampah anorganik seperti botol plastik, kertas, kardus, kaleng, dan botol kaca dapat dikumpulkan dalam kondisi bersih dan kering untuk disalurkan ke bank sampah. Longsor yang terjadi di tepian Sungai Desa Padua, Kecamatan Putu Sibau Utara, Kabupaten Kapuasulu pekan lalu telah mendapat respon dari Kementerian PU. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
4: Longsor yang terjadi di tepian Sungai Desa Padua, Kecamatan Putu Sibau Utara, Kabupaten Kapuasulu pekan lalu menyebabkan sebagian badan jalan desa terkikis. Kondisi ini menghambat aktivitas lalu lintas masyarakat di sekitar lokasi terdampak. Untuk itu, Bupati Kapuasulu, Fransiskus Dian, meninjau langsung lokasi kejadian. Saat kunjungannya, Fransiskus Dian menyampaikan pemerintah Kabupaten Kapuasulu telah mengusulkan pembangunan penahanan tebing untuk mengatasi longsor di poros jalan desa Padua tersebut. Usulan tersebut telah mendapat respon dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PU, sehingga pekerjaan penanganan longsor di lokasi tersebut diharapkan dapat segera dilaksanakan. Menurutnya, pembangunan penahanan tebing diperlukan untuk mengamankan akses jalan desa yang terdampak, sekaligus mencegah longsor yang mengancam fasilitas publik di sekitarnya seperti tower dan tempat ibadah masyarakat yang tidak jauh dari tebing terdampak.
5: Dan ini sudah kita usulkan untuk pembuatan penahan tebing sehingga ke depan ini bisa tertangani dengan baik. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, usulan kita ini sudah direspon dari Kementerian PU. Bentar lagi akan dilakukan pekerjaan sehingga dalam waktu dekat ini sudah bisa dikenakan pekerjaannya.
4: Fransiskus Dian juga menjelaskan, longsor yang terjadi di kawasan tersebut telah menghambat aktivitas masyarakat, mengingat jalan itu merupakan salah satu akses penting bagi warga setempat. Karena itu, penanganan melalui pembangunan penahanan tebing menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menjaga keamanan dan kelancaran akses masyarakat. Dengan adanya pembangunan penahanan tebing, penanganan longsor di Desa Padua diharapkan dapat dilakukan secara optimal, sehingga akses jalan desa tetap terjaga dan fasilitas publik di sekitar terlindungi dari risiko longsor yang lebih lanjut. Dina Triana melaporkan.
0: Wakapolres Kadau Kompol Samsul Bakri mengajak seluruh personel menggelorakan tagline Kapolri, Polisi Bersama Masyarakat, melalui pelayanan publik dan kegiatan yang mendekatkan kepolisian dengan warga. Kompol Bakri mengapresiasi pelaksanaan tugas personel selama sepekan terakhir. Ia menekankan pentingnya kehadiran polisi di tengah masyarakat melalui pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh warga. Salah satunya melalui floating point atau pengaturan lalu lintas pada pagi hari. Selain itu, Polres Kadau juga menggelar Minggu Kasih dan Safari Subuh keliling setiap pekan. Kedua kegiatan tersebut menjadi ruang bagi personel Polri untuk menjalin silaturahmi, membangun komunikasi, serta mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Polsek Embalo Hulu Kabupaten Kapuas Hulu terus menggencarkan imbauan kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terutama dalam aktivitas pembukaan lahan untuk pertanian dan juga perkebunan. Personel Polsek Embalo Hulu mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya titik api. Kapolsek Embalo Hulu Kompol Rajiman mengajak masyarakat segera melaporkan kepada kepolisian atau aparat setempat apabila menemukan tanda-tanda kebakaran. Menurutnya, kerjasama antara kepolisian dan masyarakat sangat penting untuk mencegah karhutla meluas. Melalui kegiatan edukasi dan pemantauan wilayah, Polsek Embalo Hulu berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam menjaga lingkungan. Upaya ini juga untuk mencegah dampak karhutla terhadap kesehatan dan aktivitas perekonomian warga. Wakil Bupati Kapuasulu Soekardi membuka secara resmi musyawarah daerah Musda 5 Majelis Adat Budaya Melayu MABM Kabupaten Kapuasulu tahun 2026 di gedung MABM Kabupaten Kapuasulu Sabtu 10 Oktober 2026. Dalam sambutannya, Soekardi menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh keluarga besar MABM yang telah berkomitmen menjaga serta melestarikan adat dan budaya Melayu di Kabupaten Kapuasulu. Ia menegaskan, Musda bukan sekedar agenda rutin organisasi, melainkan momentum penting untuk mengevaluasi program kerja, memperkuat kebersamaan, serta merumuskan langkah strategis bagi kemajuan organisasi ke depan. Soekardi juga mengajak seluruh peserta Musda untuk mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menentukan arah organisasi. Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi, tetapi harus disikapi dengan semangat persaudaraan, kekompakan, serta mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Ia berharap seluruh peserta dapat menjaga suasana musyawarah yang kondusif sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan bersama. PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan menjamin kualitas dan kuantitas bahan bakar minyak BBM yang disalurkan melalui Terminal Emergency Loading Tayan tetap terjaga sesuai standar yang berlaku. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
6: PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan menjamin kualitas dan kuantitas bahan bakar yang disalurkan melalui Terminal Emergency Loading Tayan tetap terjaga sesuai standar yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara berlapis sejak BBM dimuat dari Pontianak hingga disalurkan ke mobil tangki. Fuel Terminal Manager atau Kepala Terminal BBM Sintang PT Pertamina Patraniaga Rizky Firmansyah mengatakan, proses pemeriksaan dilakukan pada setiap tahapan distribusi untuk memastikan kualitas dan kuantitas BBM tetap sesuai standar.
7: Dari segi aspek quality maupun quantity itu tetap terjaga, sama seperti dengan terminal Pertamina yang dilayani seperti pada umumnya. Jadi dari kapal yang diloadingkan dari loading port Pontianak, itu juga dihitung kargo tonasenya. Dan kualitinya juga ada diambil untuk sampling ke laboratorium. Dan ketika dibawa ke emergency tank ini, juga akan diambil sampling kualitasnya untuk dibawa ke LPG yang berada di Pontianak. Dan ketika setelah dipompingkan ke mobil tangki, itu juga akan diambil sampling kembali kualiti maupun kuantitinya. Jadi dipastikan produk yang kita salurkan BBM kepada masyarakat di tempat emergency tank ini tetap terjaga kualitas maupun kuantitasnya.
6: Rizky menegaskan rangkaian pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya Pertamina memastikan penyaluran BBM melalui Terminal Emergency Loading Tayan tetap memenuhi standar. Karena itu masyarakat diharapkan tidak khawatir terhadap kualitas maupun kuantitas BBM yang disalurkan melalui jalur darurat tersebut. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Melawi telah memulai tahapan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi tahun 2026. Sebanyak 5 peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti tahapan seleksi. Wakil Bupati Melawi Malin mengatakan, jabatan Sekretaris Daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, proses seleksi harus mampu menghasilkan sosok yang memiliki integritas, kompetensi, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan manajerial yang sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah. Ia menegaskan, seluruh tahapan seleksi harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan terukur. Menurutnya, penilaian terhadap potensi dan kompetensi peserta melalui asesmen bukan sekedar formalitas dalam rangkaian seleksi, tetapi harus benar-benar mampu memetakan kemampuan peserta berdasarkan standar kompetensi jabatan Sekda. memeriahkan hari ulang tahun ke-8, maksud kami memeriahkan hari ulang tahun ke-18 Museum Kapuas Raya Sintang tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sintang menggelar pameran temporer bertema warisan budaya tak benda di Museum Kapuas Raya Sintang mulai 12 hingga 16 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
8: Memeriahkan hari ulang tahun ke-18 Museum Kapuas Raya Sintang tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar pameran temporer bertema warisan budaya tak benda di Museum Kapuas Raya Sintang mulai 12 hingga 16 Oktober 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan, Kabupaten Sintang memiliki keragaman budaya yang tidak hanya berupa benda-benda bersejarah, tetapi juga mencakup pengetahuan, tradisi, seni, upacara adat, bahasa, keterampilan, dan juga praktik budaya masyarakat. Ia menjelaskan, pameran temporer ini dirancang untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya daerah, sekaligus memperkuat peran museum sebagai sarana edukasi dan pengenalan sejarah serta tradisi lokal. Roni menambahkan, sejumlah agenda perlombaan juga dilaksanakan untuk memeriahkan pameran temporer Museum Kapuas Raya Sintang 2026, diantaranya lomba memasak masakan tradisional, lomba drama cerita rakyat Kabupaten Sintang, serta lomba kreasi tradisional.
9: Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk melihat, mengenal warisan budaya, tetapi juga menjadi ruang edukasi, interaksi, kreativitas, partisipasi masyarakat.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan, pameran ini menjadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk mengenal beragam tradisi, pengetahuan, seni, bahasa, hingga praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun di Kabupaten Sintang. Wakil Bupati juga menyambut baik penyelenggaraan kegiatan tersebut karena dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat kecintaan masyarakat terhadap kebudayaan lokal. Wakil Bupati menegaskan, upaya pelestarian budaya harus dilakukan secara berkelanjutan agar kekayaan tersebut tetap dikenal dan dipahami oleh generasi berikutnya.
10: Kami menyambut baik penyelenggaraan pameran temporer Museum Kapuas Raya tahun 2026 yang mengangkat tema warisan budaya tak benda. Pameran ini menjadi ruang yang penting untuk memperkenalkan, mendokumentasikan, mengedukasi, sekaligus menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap warisan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Sintang.
8: Melalui pameran temporer ini, Museum Kapuas Raya Sintang diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan menjadi ruang pembelajaran budaya bagi berbagai kalangan. Momentum peringatan 18 tahun ini juga menjadi pengingat pentingnya keterlibatan bersama dalam menjaga warisan budaya agar tetap lestari sepanjang masa. Danindra Sita melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara Suryatini bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengenai perhatian terhadap keberadaan Museum Kapuas Raya Sintang dan pameran temporer.
11: Pendengar, saat ini saya bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Bapak Kartius. Kita akan berbincang bersama Sekda Sintang terkait kegiatan pameran temporer yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Setelah melakukan peninjauan, bagaimana tanggapannya, Pak?
12: Ya, memang ada satu hal yang harus diselesaikan setelah Pemda Kabupaten Sintang. Karena ini dari awal untuk museum dan galeri karsipan. Nah, sementara museum kemungkinan besok lusa akan menggunakan juga lantai 2, lantai 3 kan. Makin banyak barang yang dipamerkan kan memerlukan ruang lebih besar. Sementara lantai 2, lantai 3 masih digunakan untuk arsip, dinas kearsipan. Nah, kan? Memang Pemda harus memikirkan bagaimana kalau mindahkan ini kita harus punya gedung lagi. Karena arsip kita banyak, lebih 4.000 dus itu di mana naruhnya? Harus gedung yang besar kan. Di kantor arsip sana nggak mungkin muat lagi. Itu untuk pelayanan perpustakaan kan. Makanya ke depan salah satu memang harus kita pikirkan dari sekarang untuk membuat gedung baru untuk kantor arsip, untuk simpan arsipnya ya. Karena lemari-lemari besi itu nggak bisa diangkat-angkat, itu kan lekat di lantai dah. Ya, itu berat sekali ya. Nah, itu masalah yang aku lihat hari ini yang perlu perencanaan ke depan untuk pengadaan gedung arsip Pemda Sintang ya. Nanti arsip ini kan nggak makin berkurang, makin bertambah. Dari tahun ke tahun arsip tuh nambah-nambah terus kan. Sementara kita gudangnya nggak ada. Tapi ingat gini, pembangunan gedung arsip itu nggak sembarangan. Dia ada standarnya, penggunaan bahannya, pertama aja pak tanah yang di bawah itu harus disuntik yang anti rayap. Banyak hal-hal teknis untuk pembangunan gedung arsip ya. Jadi tidak sembarangan dan tidak macam bangun gedung yang lain. Gedung bangunan arsip itu harus ada standar-standar khusus yang harus kita siapkan.
11: Ya, terkait pameran kontemporer ini ya. Pengenalan budaya kepada masyarakat ya, ya Pak ya. Ini seperti apa Pak?
12: Ya, saya mendorong ayo anak-anak muda Sintang, kebetulan ini kita pameran di sini, datang sini sampai tanggal 16. Supaya bisa mempelajari, melihat, bahkan kita bisa mengabadikan dan melestarikan budaya kita ya. Terutama budaya-budaya tak benda. Tadi Sintang boleh berbangga sudah ada 11 budaya yang budaya tak benda yang kita diakui oleh negara. Bahkan itu dari tahun ke tahun akan mungkin nanti akan bertambah nanti budaya tak benda kita ya. Nah itu anak-anak muda kita harus tahu sejarah itu, harus tahu. Melestarikan budaya kita harus tahu dari latar belakangnya ya. Nah itu, tolong RRI, tolong media, ayo informasikan ada pameran kita di sini biar mereka berkunjung ke sini sampai tanggal 16 nanti.
11: Pendengar, demikian bincang singkat kami bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang setelah melakukan peninjauan dalam pelaksanaan kegiatan pameran temporer yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sintang.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Saya Asri, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

ProSatu. Kanal informasi dan inspirasi. Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pukul 13 lebihnya 31 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
5: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Sintang siang ini, edisi siarnya hari ini ya, hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan selamat siang juga untuk Pak Kepsta serta teman-teman ya yang saat ini sedang berada di Badau. Salam hangat tentunya dan semoga sehat selalu. Dan ada kabar gembira juga ya bagi seluruh pendengar di wilayah Badau. Nah, mulai hari ini Anda sudah bisa mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Sintang melalui 95,00 MHz. Dan tentunya semoga ya kehadiran siaran kami dapat menemani aktivitas Anda, kemudian juga memberikan informasi yang bermanfaat serta semakin mendekatkan diri dengan masyarakat yang ada di wilayah Badau. Dan mendengar di Pro Dangdut kita di Sintang siang ini, silakan bagi Anda yang ingin bergabung seperti biasa di nomor telepon 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857 50 4740.

0: Dan mendengar untuk lagunya sudah disiapkan, di antaranya ada Deswa dengan judul Catri, Calon Istri, kemudian Nasar, Kecanduan Kamu, ada Gaul, Kalau Aku Kaya, kemudian Megizet, Mata Air Cinta, Roma dan Elvi, Rujuk, Ike Nurjana, Pertengkaran, ada Caca Handika, Jam 7, kemudian Imam S. Arifin, Yang Tersayang, Mansur S., Mengapa Cuma Mimpi, dan Lewaldi, Tak Sebening Hati. Oke, sudah ada yang bergabung di telepon ya. Kita akan coba sapa penelpon pertama kita di siang ini, ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan orang Penai.
0: Dengan orang Penai. Gimana kabarnya siang ini?
1: Kabarnya baik, puji Tuhan. Kalau kabar yang bertanya,
0: puji Tuhan baik juga.
1: Syukurlah.
0: Gimana nih cuaca di Penai?
1: Masih mendung, masih kuat kabutnya.
0: Belum ada hujan lagi.
1: Iya, belum ada hujan. Kalau di Sintang bagaimana cuacanya?
0: Di Sintang juga sama ini, mendung, belum ada hujan juga, oh, jadi masih kabut.
1: Jarak dia tidak jauh tuh, jarak Sintang dengan Penai.
0: Berapa meter kira-kira nih, Boman?
1: Apanya?
0: Berapa meter kira-kira?
1: Kira-kiranya kalau pakai motor 1 jam
0: ya. Oke, sekitar 1 jam lah ya.
1: Iya.
0: Baiklah. Oke, lagunya pilih yang mana ini?
1: Pilih Air Mata Cinta tadi.
0: Air Mata Cinta, Megi Z. Oke. Okay.
1: Buat salam-salam. Salam-salam dengan Kak Tri. Dengan Ayo dari Senowang, buat Adul Cibo dari Senowang juga, buat Nusu dari Sambak, buat Ila dari Sambak juga, buat Taman Nakin di Salong Jaya, selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih. Penelpon pertama kita di siang hari ini ada Boman di Penai ya. Selamat siang semuanya untuk warga Penai ya. Ya, oke, kita sapa selanjutnya di belakang Boman ada siapa lagi? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kak Asri.
0: Biem.
2: Iya, Kak.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat kakaknya.
0: Sehat juga.
2: Banyak sehat
0: semua. Lagi apa ini?
2: Masa duduk-duduk nunggu kakak dari rumah telepon. Udah siap semua.
0: Oh, udah siap semua ya.
2: Masuk atau enggak?
0: Mantap.
2: Kalau udah pro dangdut jangan dianut lagi, Kak. Udah standby semua.
0: Udah standby dengerin radio ya, Bi Yum ya.
2: Iya.
0: Luar biasa yang sekali.
2: Suasanya mendung sini, Kak.
0: Oh, mendung.
2: Mendung ya, enggak ada panas. Sudah ada 3 hari 4 hari ini mendung terus, Kak.
0: Sama dengan di Sintang berarti ya.
2: Enggak jauh kok, paling kurang pergi 4 jam dari sini ke Sintang.
0: Biem, kapan ke Sintang? Kapan ke Sintang lagi?
2: Masih lama ini, Kak.
0: Oh, masih lama.
2: Belum ada yang bawa. Karena Alma udah punya suami, susah mau dibawa ke mana-mana. Kalau dulu sampai ke Malawi, Kak. Sampai ke mana-mana. Sampai ke ini apa? Ke yang di Tempuna itu apa tuh, wisata ya, Kak?
0: Kedah panorama itu ya?
2: Iya, sekarang udah di rumah aja lah, Kak.
0: Nggak apa-apa, untuk istirahat.
2: Lagunya Nasar ya, Kak, ya?
0: Oke deh.
2: Nah, lagunya spesial buat orang Betang ya, Kak, ya? Betang Sungjeta. Kak, kalau mau bertanya ini, Kak, dulu sih Bik yang pernah naik bis. Kalau kita naik bis dari Pontianak jam 8, datang ke Sintang jam berapa, Kak?
0: Jam 8 malam.
2: Jam 8 pagi.
0: Jam 8 pagi. Biasanya ya, kisaran jam 3-an biasanya, Bi Im.
2: Oh, jam 3-an, alhamdulillah. Bunda pulang, Kak.
0: Oh, gitu.
2: Iya, Bunda di Semarang 2 bulan lebih. Di itu apa? Di tempat Pak Jokowi itu apa tuh, Kak, namanya? Kelupa. Pokoknya tempat kampung Pak Jokowi itu sebulan lebih. Dia naik bis dia nih. Di Sintang tuh udah banyak menyambutnya. Udah lama gak bertemu, ini paling mau turun gak ada yang bawa. Kapan-kapan ya, kapan-kapan kita ketemu ya, Kak, ya.
0: Oke deh.
2: Udah lama gak ketemu tuh.
0: Terakhir
2: Kak, dulu itu yang aku ketemu kakak yang pakai baju batik-batik tuh, yang warna Warna kuning tuh Bang Yetro kan kak?
0: Di Stadion Baning kalau nggak salah ya?
2: Iya, itu Bang Yetro kan?
0: Bareng Bang Rudi kalau nggak salah.
2: Bang Rudi sama Bang Ramli ya? Iyalah. Oh, berarti salah tempat. Maaf ya kak ya.
0: Oh iya, nggak apa-apa.
2: Nah, itu ya kak ya.
0: Oke deh. Selamat siang juga. Terima kasih. Ada Biem atau Mama Alma di Jeta ya. Tapi emang udah lama banget sih. Waktu dulu itu ada Sintang Expo ya dulu ya. Jadi ada studio mini gitu di Stadion Baning. Nah, pendengar setia RRI pada mampir ke situ gitu. Oke deh. Selanjutnya ada siapa lagi ini? Halo, selamat siang. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Kayaknya. Gimana?
3: Kabarnya?
0: Kabar baik. Mama Tegi ini ya?
3: Iya.
0: Mama Tegi gimana? Sehat?
3: Tuhan sehat semuanya, Kak.
0: Syukurlah.
3: Lagunya itu ya, Kak. Mengapa cuma mimpi?
0: Mengapa cuma mimpi, Mansur? Sake deh. Salamnya?
3: Salam, Kak. Buat wanita di Sambas, buat Pak Jendera di Sambas, bersama keluarganya, semoga sehat selalu. Salam ya Pak, buat Ibu, lagunya dibidik nama Andre ya kan? Terima kasih, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih untuk Mama Tegi di Sintang ya yang sudah bergabung. Di Sintang masih kabutnya nih masih, kayaknya hari ini kayaknya makin pekat ya kabutnya. Soalnya tadi berangkat kerja di Jembatan Melawi itu, kabutnya kayak semakin tebal gitu ya, atau mungkin ada kebakaran ya dekat-dekat sini ya. Semoga hujan gitu ya sehingga kabut asapnya benar-benar hilang. Oke, selanjutnya ada siapa lagi ini? Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Kayaknya orang Melawi ini.
4: Iya.
0: Oke, gimana Mama Rina kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. Yang bertanya apa kabar?
0: Sehat juga.
4: Alhamdulillah.
0: Lagi apa ini?
4: Aku nih masih tanam-tanam ubi.
0: Gitu.
4: Tanam ubi, tanam keladi, tanam batok di Pulau Tayam. Adik belaki, abang begini, dapat anak kita dua berikan.
0: Mantap, mantap, mantap. Apa judul lagunya tuh?
4: Judul lagunya itu dari Leo Wardika, Pak.
0: Oh, yang gitu.
4: Cuma mimpi itu dari Leo Wardika selaku.
0: Oh, iya, mantap nih lagunya.
4: Ada kan?
0: Enggak tahu ya. Apa judulnya?
4: Mengapa cuma mimpi?
0: Oh, mengapa ya, cuma mimpi?
4: Tadi, Pak.
0: Oh, ada dari Mansur S.
4: Enggak, dari Leo Wardika.
0: Mansur S.
4: Oh. Ya, bagi-bagilah ya Mama Peggy.
0: Sikok bagi dua ya.
4: Sikok bagi dua katanya. biar enggak apa-apa lah. Lagu nih ku kasih dengan siapa ya? Mama yang dari Rigu ya.
0: Ada Tresya.
4: Tresya, semoga sehat selalu ya. Untuk Mama Alma, semoga sehat selalu. Untuk Neng Penyiar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Yo, terima kasih, Neng.
0: Oke, terima kasih juga. Ada Mama Rina di Melawi ya. Selamat siang semuanya untuk warga Melawi. Selain Mama Rina, ada siapa lagi? Bu Yuli. Tapi udah lama nih, tenggelam nih. Kemana Bu Yuli ya? Biasanya gabung terus nih. Tapi udah sebulanan lah ya. Kayaknya belum ada dengar suaranya lagi ya. Oke deh, kita coba sapa kembali aja ya yang sudah bergabung. Ada siapa lagi? Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
5: Dari Agus Batu Dulang.
0: Agus di?
5: Batu Dulang.
0: Batu Dulang daerah mana itu?
5: Daerah Nangasilat.
0: Oh, Nangasilat.
5: Iya.
0: Gimana kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Kakak sehat?
0: Sehat juga.
5: Syukurlah.
0: Cuaca di Batu Dulang siang ini gimana nih Agus?
5: Aduh, masih kabut tebal nih.
0: Masih kabut juga ya? Udah ada hujan belum?
5: Belum, hanya malam kemarin enggak ada hujan. Kita 2 hari dah lalu lah.
0: Tapi tetap ya belum bisa tapi hilangin kabutnya.
5: Banyak bertambah banyak lagi.
0: Nah, itulah di Sintang juga nih ya, kok kayaknya makin pekat hari ini kabutnya ini.
5: Iyalah, di mana aja yang kebakaran
0: ini? Itulah, nggak tahu tempatnya ini. Tapi memang ada kebakaran lagi sih kayaknya ini. Lagunya pilih yang mana ini?
5: Apa lagu tadi, Kak?
0: Ada Mata Air Cinta Migi Z, Kecanduan Kamu Nasar, Mengapa Cuma Mimpi Mansur S, ada Calon Istri Deswa, Kalau Aku Kaya
5: calon
0: Gaun.
5: Istri aja lah.
0: Calon Istri aja, oke. Okay.
5: Spesial buat Rapandi Nangatiai. Yang dari Rigo itu siapa?
0: Yang dari Rigo ada Tresia.
5: Ah, salam kenal dengan Tresia. Hanya itu aja, Kak.
0: Oke deh.
5: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ada Agus di Batu Dulang.

Oke, sudah ada 5 penelpon ya. Sebelum kita lanjutkan kembali terima telepon ataupun bacakan WA, kita dengarkan aja dulu lagu yang sudah di request. Yang pertama ada requestan dari Bomandi Penai dengan judul Mata Air Cinta dari Maggie Z.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1 di

0: Miring kiri, belok kanan. Ini lagi. Malah main HP sambil berkendara. Aduh. Rambu merah, kenapa tetap jalan sih? Kan hampir aja ketabrak.
1: Patuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain.

0: Sekilas pemberitahuan putusan tingkat pertama nomor 36 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG. Pada hari ini, Senin tanggal 21 September 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 36 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG. Untuk memberitahukan kepada nama Robert Aries SE, alamat dahulu di Jalan M. Nawawi, nomor 19, RT 004, RW 002, PAL, Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Sintang nomor 36 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG tanggal 21 September 2026 dalam perkara antara Nikadona SE sebagai penggugat lawan Robert Aries SE sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya tergugat atau first step. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 6110-KW-0910-2015-0002 yang dicatatkan pada tanggal 9 Oktober 2015 adalah perkawinan yang sah. 4. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 6110-KW-0910-2015-0002 yang dicatatkan pada tanggal 9 Oktober 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 5. Menetapkan hak asuh anak penggugat dan tergugat yang bernama Aswin Radeva Kawi berada dalam asuhan penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberi ruang dan akses kepada tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sintang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang selaku wilayah hukum tempat terjadinya perceraian serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi selaku wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan agar dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.560.000. Demikianlah relas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sudah Kak Astri putarkan ya dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita tadi. Ada yang terakhir Kecanduan Kamu dari Nasar. Dan masih di telepon 0565247774 atau juga ingin berkirim pesan melalui WA juga boleh di 0857-504740. Dan sudah ada yang bergabung kembali, kita coba sapa lagi ya, ada siapakah ini? Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga Kak Sri.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Orang alay tapi bukan lebay. Gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Kak Sri.
0: Di mana posisinya nih?
1: Di alay, tapi bukan lebay.
0: Oh, kirain lagi jelong-jelong nggak, antar Sri, barang. Belaga, enggak boleh gitu.
1: Apa dia?
0: Enggak boleh gitu.
1: Itulah.
0: Bagi-bagilah.
1: Maksudnya tangki motornya ya pendengar.
0: Oh.
1: Penuh.
0: Mau minta bagi tadi.
1: Enggak. Tangkinya udah penuh.
0: Okelah.
1: Tangki motor ya pendengar ya.
0: Kirain lagi nganter barang ke apa?
1: Itu kemarin.
0: Hari ini serahat.
1: Hari ini rehat. Nah, besok start lagi.
0: Wih, mantap.
1: Dia kalau enggak ada rehat capek tulangnya.
0: Nanti mesinnya ngedrop pula kan?
1: Itulah. Sebenarnya sih walaupun capek kalau udah nengok merah biru sih tetap melotot gigi mata.
0: Sama lah, meskipun capek kalau udah nengok merah biru kayak langsung
1: udah melotot lah di mata sudah. Walaupun ngantuk kan, udah nengok merah biru melayang-layang, di kipas-kipas melotot biji matanya.
0: Aduh.
1: Lagunya Kak Sri.
0: Lagunya pilih yang mana nih?
1: Apa-apa.
0: Ada Kalau Aku Kaya Gaul Rujuk.
1: Waduh.
0: Roma dan Elvi. Kemudian Pertengkaran Ike Nurjanah Jam 7 Caca Handika. Yang Tersayang Imam S. Arifin Tak Sebening Hati Leo Waldi.
1: Oh, tadi tuh yang dinyanyi Nenek Paran tuh mungkin Tak Sebening Hati.
0: Iya Kak, tadi
1: Nenek Paran atau Mama Rina atau Bu Nur Aini.
0: Oh gitu.
1: Komplit.
0: Tapi requestnya mengapa Bu cuma Aini mimpi tadi? Tapi tadi requestnya mengapa cuma mimpi, Mansur S.
1: Oh iya kah? Aku pengen request. Mengapa pertengkaran antara kita selalu terjadi? Selalu datang pemicu. Udah, nanti kabur ini.
0: Asik.
1: Suruh penasaran, pengen lagi dengan nyimak-nyimak kan? Nah, jangan dilanjut Kak Sri. Kita kan bukan pantura.
0: Betul.
1: Nanti buros yang lanjutnya. Udah masuk belum buros?
0: Buros belum.
1: Jangan buros lanjut Nena.
0: Bisa
1: asik
0: gitu ya?
1: Kak, kayak gitu. Tahu enggak judulnya apa itu tadi?
0: Pertengkaran.
1: Nah, betul. Hore!
0: 100
1: untuk Kasri. Tidak dapat 0 hari ini.
0: Dapat 100 lumayan lah kan dibawa pulang.
1: Bang Yetro suka aku gurau gitu. Itu aja ya Kak.
0: Oke deh.
1: Aku mau lanjut Mamam.
0: Ikutlah.
1: Lagunya Pertengkaran.
0: Ikut dulu lah Mamamnya.
1: Apa?
0: Ikut Mamam.
1: Ayo. Aku nih kayu peringi kata si Dati.
0: Sedap.
1: Dicampur timun itu pasar. Danyak campur ayam guring kukuruyu.
0: Ayam
1: ada sambal batan petai. Waduh, mantap betul. Pokoknya
0: udah lah, gak usah cerita, lapar Kak Sri.
1: pokoknya kalau mertua lewat tuh Kak Sri enggak perlu manggil dia makan nasi.
0: Jahatnya.
1: Tutup pintu pokoknya.
0: Kunci pintu kalau ditutup bisa dibuka, kunci aja pintunya.
1: Kalau dibuka lagi ngapain kau nu katanya. Nisi am gitu. Ada-ada aja ya Kak Andi ya. Jangan sampai di dunia ini ada kayak gitu.
0: Menantu durhaka.
1: Asli. Nanti aduh, lalu kembali agen kata uang teh Kak Andi. Nah gitu aja ya Kak ya. Aku okay, melanjut sama yuk, terima kasih. Selamat siang menjelang sore Kak Sri.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ada Mbak Yanti di Alay tapi bukan lebay. Dan silakan yang masih ingin bergabung boleh di 0565247774 ya, ataupun juga kirim pesan melalui WA di 0857504740. Kita sapa lagi penelpon berikutnya, ada siapa ini? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo,
2: selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bintang penyiar yang cantik ini?
0: Waalaikumsalam, kabar baik. Pak Jumirah dan keluarga bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Kalian kalau dah ketemu Mbak Yanti itu lucu benar kalian dua. Makanya ibu itu suka terus orangnya. Halo.
0: Halo.
2: Sehat Kak Sri?
0: Sehat.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Sehat?
0: Sehat. Ada suaranya?
2: Syukurlah. Lagunya itu LP suka isi itu rujuk itu.
0: Rujuk, siap. Nanti kita putarkan.
2: Boleh salam-salam?
0: Boleh.
2: Udah masuk kan Mama Peggy itu?
0: Mama Tegi udah.
2: Andre?
0: Kalau Andre belum.
2: Terima kasih lah kalau ada salamnya buat Mama Peggy. Semoga dia tetap sehat. Keluarganya panjang umur, murah rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam ibu kata Mama Peggy. Sehat selalu. Buat Abang Andri semoga sehat sekeluarganya. Nah, itu aja.
0: Okay.
2: Yo, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Pak Jumirah di Lombok ya yang sudah bergabung. Dan silakan yang masih ingin bergabung, kita masih di telepon 0565247774 ya. Dan kalau mau kirim pesan melalui WA juga boleh di 0857504740. Selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang.
3: Siang juga.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Bu Bilin di Rempang.
0: Dengan Bu Bilin, suaranya putus-putus ini.
3: Siapa?
0: Oke, gimana Bu Bilin sehat?
3: Sehat. Kakak gimana?
0: Sehat juga. Lagi apa ini?
3: Lagi bareng-bareng tiduran, baru bangun. Nggak dengar orang yang bergabung.
0: Aduh, tapi emang enak sih cuacanya untuk tidur ini.
3: Iya lah, ceritanya mendung kita.
0: Sama lah berarti ya.
3: Lagunya apa-apa yang belum diputar Kak?
0: Yang belum diputar ada Mengapa Cuma Mimpi, Mansur S, Calon Istri, Deswa, ada Pertengkaran Ike Nurjanah, Rujuk Roma dan Elvi, Kalau Aku Kaya Gaul, Jam 7 Caca Handika, Yang Tersayang Imam S. Arifin, dan Tak Sebening Hati, Leo Waldi.
3: Leo Waldi, Kak.
0: Oke.
3: Lagunya dikirimkan Mbak Pengadi di Tanjung Bau, semoga dia sehat selalu dan terhibur. Salamnya buat semua pendengar Roda ya Kak. Selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih. Ada Bu Bilin di Lempah ya. Selamat siang semuanya untuk warga Lempah yang saat ini sedang mendengarkan kami di Persatu RRI Sintang dalam program acara Poro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, selanjutnya ada siapa lagi ini? Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Sama Kak Dayang di Dharma Putra.
0: Kak Dayang di Dharma Putra, iya. Bagaimana kabarnya?
3: Baik, kakak. Kakakku susah masuk ya.
0: Lagi antri.
3: Kriting dengan Kak Dayang.
0: Waduh, untung bisa masuk ya. Biasanya antri ini, biasanya. Gimana sehat?
3: Sehat. Kalau Kak Asri?
0: Sehat juga.
3: Oh. Kak Asri, saya boleh kirim spesial nggak?
0: Gimana?
3: Mau kirim spesial?
0: Boleh.
3: Untuk itu Abang Jack yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Semoga satu hari nanti bisa datang ke Sintang. Katanya dia penasaran ke Sintang, Kak Asri.
0: Oh gitu.
3: Malaysia. Dia udah pernah ke Pontianak, cuman dia belum pernah ke Sintang.
0: Sampai Pontianak aja gitu ya.
3: Saya bilang, main-mainlah ke Sintang, nanti saya ke Sintang. Kirim buat dia ya, Kak ya.
0: Oke deh.
3: Kak Asri, nanti tolong bacakan WA aku ya, di situ ada pantun.
0: Oh, ada kirim WA juga.
3: Tadi kan takut gak masuk kan. Ada pantun mau kirimnya untuk Bang Jack.
0: Oke, siap.
3: Lagunya apa Kak Asri?
0: Lagunya ada Mengapa Cuma Mimpi, Mansur S, Calon Istri Deswa, Pertengkaran Ike Nurjanah, Rujuk Ramadan Elvi, Tak Sebening Hati Lewaldi, ada Kalau Aku Kaya Gaul, Jam 7 Caca Handika, sama Yang Tersayang Imam S. Arifin.
3: Imam S. Arifin aja Yang Tersayang.
0: Oke.
3: Lagunya buat Bang Jack yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan Bang Asri, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam. Ada Kak Dayang ya di Dharma Putra. Oke, kita putarkan aja dulu ya. Beberapa lagu yang sudah di request ada Mansur S, Mengapa Cuma Mimpi. Bagi yang ingin gabung, tahan dulu, tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ya, Nay, aku antar. Mau ke kampus kan?
1: Iya, buang tuh rokok kamu.
0: Ngapa emangnya? Santai aja, Bah. Enak nih ngerokok sambil penotoran.
1: Hei, An. Merokok bukan hanya bahaya untuk kau je, tapi orang lain juga termasuk aku nih. Nih aku kasih tahu, debu rokok bisa ke wajah orang lain. Kecelakaan karena kurang konsentrasi, mengganggu pandangan. Terus, kalau rokokmu jatuh ke motor yang ganteng kau ini, habis sudah. Satu lagi, menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 dan PM Perhubungan nomor 12 tahun 2019 pasal 6, merokok saat mengendarai kendaraan itu merupakan kegiatan melanggar hukum. Jadi, matikanlah rokokmu sekarang juga.
0: Iya, Bah, iya. Dasar bawel.

0: Pro 1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik, selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Sebelum kita lanjutkan kembali program acara Prodangdut Dangdut adalah kita di Sintang siang ini, kami informasikan untuk Anda bahwa azan asar hari ini akan dikumandangkan pada pukul 14 lebihnya 35 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14 lebihnya 35 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat asar untuk Anda kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada. Dan pendengar, kita lanjutkan kembali pro dangdut. Dangdut adalah kita di Sintang siang ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: wujudkan masa depan cerah dan dukung pertumbuhan ekonomi daerah bersama Bank Kalbar. Punya banyak rencana masa depan? Mulai langkahmu dengan pilihan tabungan tepat dari Bank Kalbar. Pertama, Taserna Tabungan Serbaguna. Solusi investasi serbaguna dengan setoran awal hanya Rp100.000. Ringan dan pas untuk mendukung ekonomi daerah kita. Kedua, Bekal Berencana Kalbar. Tabungan berjangka 1 hingga 20 tahun untuk rencana ibadah, pernikahan, hingga persiapan pensiun dengan bunga hingga 3% dan bebas biaya admin bulanan. Ketiga, Siswa Simpanan Siswa Sejahtera. Persiapan masa depan pendidikan anak jadi lebih aman dan terencana. Khusus program Betuah Bank Kalbar 2026, tersedia bagi nasabah dengan dana segar atau pemindah bukuan dari bank lain dengan penempatan dana minimal Rp10 juta hingga Rp5 miliar. Program berlangsung 10 Maret hingga 31 Desember 2026 dengan pilihan jangka waktu 6 atau 12 bulan. Informasi selengkapnya kunjungi kantor Bank Kalbar Cabang Sintang di Jalan PKP Mujahidin Sintang. Tunggu apa lagi? Mari menabung dan tumbuh bersama Bank Kalbar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
3: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
2: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
4: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
2: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
5: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
2: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
5: Bu, maafkan aku, Bu.
2: Jangan peluk ibu, nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, nak.
5: Bu,

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita bacakan WA yang sudah masuk ya. Ini tadi dari Kak Dayang yang ada di Dharma Putra. Katanya mau pantun ya. Coba kita lihat apa nih pantunnya. Oke, asam pauh dimasak jamur, cakep. Masukkan si umbi kentang. Bang Jack jauh di Kuala Lumpur, katanya Dayang juga jauh di Kota Sintang. Wis, mantap. Oke, pantun yang kedua nih. Mari ke Pekan membeli dupa, tidak lupa membeli tempayan. Semoga jodoh segera berjumpa, datang bertandang ke Kota Kalimantan. Wis, mantap. Pantunnya spesialnya untuk kekasih hati Kak Dayang, katanya Bang Jack yang ada di Malaysia. Oke, terima kasih Kak Dayang pantunnya ya. Kemudian yang berikutnya, selamat siang Kak Asri, selamat siang juga. Dangdut adalah kita, dari Mas Ratno di Manis Raya, lagunya diborong habis semuanya aja Kak. Lagunya buat para operator eksapator, katanya jangan lupa ngadem dulu nih sambil dengerin Pro Dangdut. Oke, terima kasih buat Kak Asri, sehat selalu. Terima kasih juga ya untuk Mas Ratno di Manis Raya yang sudah bergabung. Dan tidak terasa juga waktu kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya, tinggal 6 menit lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, baik yang sudah bergabung di layanan telepon ataupun juga yang sudah bergabung di layanan WA. Dan bagi yang belum sempat bergabung bisa dicoba di lain kesempatan, tentunya setiap hari di jam yang sama pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya di Sintang sore ini rekan saya Dewi Suryati akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Asri pamit dari ruang dengar Anda ya. Dan nanti ada lagu juga yang belum kita putarkan, kita hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Pro Dangdut adalah kita.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini Selasa ya, tanggal 13 Oktober 2026. Saya akan bersama Anda pendengar hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan habiskan waktu Anda untuk mengurusi urusan orang lain ya. Mengurusi diri sendiri aja susah ya. Jadi daripada ngurusin orang gitu, lebih baik kita ngurusin diri sendiri aja. Ya, benar, banyak hal yang bisa kita lakukan di dunia ini untuk mewujudkan hal-hal yang ingin Anda dapatkan, yang ingin Anda raih, yang ingin Anda capai ya. Fokus saja ke tujuan Anda. Dan kita akan hadirkan beragam informasi dan hiburan untuk Anda. Pro 1 RRI Sintang.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Ya, pendengar, seperti kita tahu, beberapa hari ini kabut kembali menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Nah, pendengar, cara menjaga kesehatan saat dikepung asap ya, dilansir dari hanesdocs.id. Yang pertama, kita harus memakai masker ya. Kandungan asap yang terlalu tinggi di udara akan membuat Anda sulit bernapas. Jika terus-menerus terhirup, hal ini dapat memicu berbagai gangguan pernapasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Bahkan zat karsinogen yang terkandung dalam asap juga dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru. Untuk mencegahnya, sebaiknya tetaplah berada dalam rumah bila tidak ada keperluan mendesak. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, selalu gunakan masker N95 atau masker anti-flusi lainnya untuk melindungi diri Anda dari paparan asap.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Ya, happy aja lah ya. Sekarang mungkin belum punya cinta, tapi nanti ada gitu. Atau mungkin sebenarnya cinta itu udah kita miliki ya. Yang gak ada mungkin kalau misalnya ada yang belum punya pasangan, ya dari pasangan. Tapi sebenarnya cinta dari semesta, dari orang-orang terbaik yang Allah kirimkan untuk anda, yang Allah hadirkan untuk anda, sudah ada kali ya. Ya, pendengar, gimana lagi nih ya, cara menjaga kesehatan saat dikepung asap. Yang selanjutnya adalah memperbanyak minum air putih. Ini penting banget sih gitu, bukan hanya di tengah asap, tapi memang everyday kita harus minum air putih yang banyak ya. Tapi jangan banyak pula macam ikan ya. Jangan nanti perutnya kembung lagi ya. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh penting banget dilakukan agar tubuh tetap terhidrasi. Jangan sampai kekurangan cairan ya, khususnya ketika musim panas dan kabut asap meliputi lingkungan. Meski tidak dapat menghilangkan zat berbahaya ketua peran asap, minum air putih yang cukup membantu menjaga fungsi tubuh tetap berjalan dengan baik.

0: Pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Ya, selanjutnya mungkin yang suka olahraga outdoor ya. Jadi ketika kabut asap datang harus pandai atau memilih, pintar-pintar memilih jenis olahraga yang tepat. Ya, if you want, jika Anda suka atau jika Anda menginginkan olahraga ya tentunya kalau di kabut asap ini banyak sih pilihannya ya, yang indoor gitu ya. Nah, ketika kabut asap masih pekat sebaiknya hindari berolahraga di luar ruangan karena aktivitas fisik dapat meningkatkan jumlah polutan yang terhirup. Sebagai gantinya, masyarakat dapat melakukan olahraga ringan di dalam rumah, seperti peregangan, yoga, atau latihan fisik sederhana agar memastikan udara di dalam ruangan tetap bersih, atau nge-gym. Udah lama gak nge-gym ya. Ya kita nge-gym yuk.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Resensi buku Pros 1 RRI Sintang. Kamu terlalu banyak bercanda. Kamu terlalu banyak bercanda adalah sebuah buku karya Marcella F.P. yang berisi kompilasi isi surat-surat yang ditulis oleh Awan, salah satu tokoh dari buku. Nanti kita cerita tentang hari ini. Surat-surat itu berisikan tentang berbagai perasaan negatif yang Awan alami. Salah satunya saat ia merasa dijadikan bahan candaan oleh hidup. Selain itu, di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa ketika seseorang memperlihatkan perasaan bahagianya, bukan berarti ia tidak menyimpan luka di dalam dirinya. Buku ini didedikasikan bagi siapa saja yang sedang berada dalam tahap berproses, mengajak semua orang untuk berdamai dengan diri sendiri. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Thank you.

Iya, pendengar, kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan hujan deras ya, bisa kabut asapnya bisa hilang ya. Ini sekolah lagi semangat-semangatnya anak-anak ya, takutnya nanti BDR lagi deh karena kabutnya berbahaya lagi gitu ya bagi kesehatan. Nah, tapi ya kita terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hujan turun sesegera mungkin dengan intensitas yang ya bisa memadamkan semuanya dan menghilangkan kabut asap ya, biar kita bisa melihat kembali indahnya langit, birunya langit ya. Nah, selain itu juga pendengar, untuk menjaga kesehatan di tengah kepungan kabut asap ya, pendengar, mengkonsumsi makanan bergizi ini penting banget sih, bukan hanya saat kabut asap tapi setiap hari juga sama ya, seperti memilih olahraga yang tepat, kemudian meminum air putih, memperhatikan gejala gangguan kesehatan. Nah, masyarakat perlu mengenali gejala yang mungkin muncul akibat paparan kabut asap seperti batuk, mata perih, tenggorokan terasa kering dan sesak napas. Apabila keluhan semakin parah, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan, terutama jika mengalami kesulitan bernapas atau nyeri dada.

Oke nih pendengar, kita sudahi informasi seputar bagaimana cara menjaga kesehatan di tengah kepungan kabut asap. Kita akan dapatkan informasi-informasi lainnya pendengar bersama Pro 1 Pontianak dalam Lintas Korwil Nusantara 9. Selamat mengikuti.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Satgas Pamtas RI Malaysia menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.
3: Keberhasilan ini karena adanya solidaritas Satgas Pamtas dan Satgas.
2: 2 hektar lahan terbakar di Kabupaten Ketapang dipadamkan Satgas Udara Karhutla Kalbar.
4: Tim melakukan sweep-sweep di Kecamatan Pantan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, 12 kali water bombing.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Selasa 13 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan helikopter Mi-17IV registrasi VN-8416 untuk melakukan pemadaman karhutla dengan waterbombing di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Berikut laporannya.
2: Mitra BNPB mengoperasikan helikopter VN-8416 melalui operator PT Bunua Multi Teknindo. Teguh mengatakan, berdasarkan hasil briefing Senin pagi, pihaknya dikerahkan untuk melakukan pemadaman karhutla di dua lokasi, di antaranya di wilayah Kecamatan Matan Hilir Selatan dan di Desa Nataiku ini, Kecamatan Kedawangan, Kabupaten Ketapang. Karena sampai saat ini kondisi titik api di wilayah itu masih cukup banyak sehingga diperlukan pemadaman yang ekstra. Teguh menjelaskan adapun kendala yang dihadapi pilot dan kru saat melakukan waterbombing karena jarak pandang yang mengganggu aktivitas penerbangan yang berdampak kurang maksimalnya pelaksanaan waterbombing.
4: Kami melakukan satu sorti di Kecamatan Pantan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan satu sorti 12 kali waterbombing di lokasi Kecamatan Pantan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Untuk pelaksanaan penerbangan di 1 jam 20 menit, jarak visibility itu 2100 di pukul 4 tadi sore, kami baru bisa naik. Itu tergantung di cuaca ini. Untuk biasanya kita di paling minim itu di 2000 km.
2: Teguh menjelaskan di Kecamatan Matan Hilir Selatan ini pihaknya menemukan 2 hotspot dan berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 1 hektar. Sementara pemadaman waterbombing di Desa Nataiku ini, Kecamatan Kedawangan, menemukan 1 hotspot dan di lokasi ini pihaknya tidak bisa menjangkau ke titik api karena terbatasnya visibility dan estimasi penerbangan waterbombing yang dilakukan 1 jam 20 menit. Yusrianto Rino Kartono melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan hampir 10 ton beras dalam gerakan pangan murah yang digelar untuk memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46. Kegiatan ini juga melibatkan TPPKK dari 14 kabupaten kota untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga dan mendorong pemanfaatan pangan lokal. Berikut kita simak laporannya.
5: Gerakan pangan murah digelar di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober 2026 mendatang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat Manto mengatakan pihaknya menyediakan hampir 10 ton beras terdiri atas 9 ton untuk penjualan dan 1 ton sebagai cadangan. Selain itu juga disiapkan 1.000 liter minyak goreng dan 1.000 kg gula pasir. Berbagai produk pangan lainnya juga ditawarkan dengan harga yang diharapkan lebih terjangkau karena dipasok langsung oleh distributor. Manto menjelaskan gerakan pangan murah merupakan program berkelanjutan yang dilaksanakan di berbagai kabupaten kota di Kalimantan Barat sejak Januari hingga Desember 2026. Rangkaian kegiatan juga mencakup promosi pangan lokal, lomba video ketahanan pangan, serta lomba cipta menu berbahan pangan lokal yang diharapkan dapat dikembangkan untuk menjangkau pasar lebih luas.
6: Dalam rangkaian kegiatan ini kami disupport oleh berbagai pihak, oleh Bank Indonesia, PT Liman hadir di tengah-tengah kita ya, GM Aston, beliau ini mensponsori kegiatan lomba video pangan lokal tahun 2026 ini. Beberapa kegiatan itu tidak teranggarkan budgetnya, sehingga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, kolaborasi di satu titik dan hari yang sama, jadilah di kegiatan ini.
5: Sementara itu, Ketua TPPKK Kalimantan Barat Erlina mengapresiasi keterlibatan TPPKK dari 14 kabupaten kota dalam rangkaian kegiatan tersebut. Menurut Erlina, kolaborasi ini menjadi kesempatan bagi TPPKK untuk memperluas sosialisasi program ketahanan pangan hingga ke kelompok dasawisma.
7: Dan harapan saya kesadaran masyarakat juga sangat kita butuhkan untuk memahami bahwa pentingnya ketahanan pangan ini untuk dari keluarga dulu sampai dari keluarga dulu dan sampai untuk kita dari kita sendiri dan untuk keluarga dan untuk lingkungan kita sekitarnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih seluruh kegiatan itu sukses acara. Kenapa? Karena ini kekompakan, kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa menjadi spektakuler dan dapat bermanfaat untuk masyarakat yang sekitarnya.
5: Melalui gerakan pangan murah dan keterlibatan berbagai pihak, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap pangan terjangkau semakin luas, sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga dan daerah. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, longsor yang terjadi di tepian Sungai Desa Padua, Kecamatan Putu Sibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu pekan lalu, telah mendapat respon dari Kementerian PU. Berikut laporan selengkapnya.
8: Longsor yang terjadi di tepian Sungai Desa Padua, Kecamatan Putu Sibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu pekan lalu, menyebabkan sebagian badan jalan desa terkikis. Kondisi ini menghambat aktivitas lalu lintas masyarakat di sekitar lokasi terdampak. Untuk itu, Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Dian, meninjau langsung lokasi kejadian. Saat kunjungannya, Fransiskus Dian menyampaikan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengusulkan pembangunan penahanan tebing untuk mengatasi longsor di poros jalan desa Padua tersebut. Usulan tersebut telah mendapat respon dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PU sehingga pekerjaan penanganan longsor di lokasi tersebut diharapkan dapat segera dilaksanakan. Menurutnya pembangunan penahanan tebing diperlukan untuk mengamankan akses jalan desa yang terdampak sekaligus mencegah longsor yang mengancam fasilitas publik di sekitarnya seperti tower dan tempat ibadah masyarakat yang tidak jauh dari tebing terdampak.
9: Dan ini sudah kita usulkan untuk pembuatan penahan tebing sehingga ke depan ini bisa tertangani dengan baik. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, usulan kita ini sudah direspon dari Kementerian PU. Bentar lagi akan dilakukan pekerjaan sehingga dalam waktu dekat ini sudah bisa dilaksanakan pekerjaannya.
8: Fransiskus Dian juga menjelaskan, longsor yang terjadi di kawasan tersebut telah menghambat aktivitas masyarakat, mengingat jalan itu merupakan salah satu akses penting bagi warga setempat. Karena itu penanganan melalui pembangunan penahanan tebing menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menjaga keamanan dan kelancaran akses masyarakat. Dengan adanya pembangunan penahanan tebing, penanganan longsor di Desa Padua diharapkan dapat dilakukan secara optimal, sehingga akses jalan desa tetap terjaga dan fasilitas publik di sekitar terlindungi dari risiko longsor yang lebih lanjut. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, Danrem 121 Alam Bana Wanawai mengapresiasi keberhasilan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas PAMTAS RI Malaysia Yonarmet 19 Bogani bersama Satgas Intelijen yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu sebanyak 5,269 kg di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
10: Yonarmet 19 Bogani bersama Satgas Intelijen berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan dua orang terduga pelaku beserta barang bukti sabu seberat 5,269 kg. Keberhasilan Satgas PAMTAS dalam penggagalan upaya penyeludupan tersebut disampaikan Danrem 121 Alam Bana Wanawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi, mewakili Pangdam 12 Tanjung Pura, Pontianak. Brigjen TNI Purnomo Sidi menjelaskan pengungkapan kasus bermula saat personil Satgas PAMTAS melaksanakan penyergapan di jalur tidak resmi di Dusun Aru, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Satgas PAMTAS mendapati seorang pelintas batas yang mencurigakan, kemudian menghentikan dan memeriksa orang tersebut beserta barang bawaannya. Dari hasil pemeriksaan, Satgas PAMTAS menemukan 5 bungkus kemasan teh Cina berwarna hijau yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Pelaku selanjutnya dibawa ke pos pengamanan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga kurir berinisial AA mengaku memperoleh barang tersebut dari seorang warga negara asing WNA asal Malaysia berinisial M yang bekerja sebagai supir travel di Sematan, Sarawak, Malaysia. Inisial AA juga mengaku dijanjikan imbalan sebesar RM500 Malaysia atas pengiriman tersebut. Narkotika itu rencananya akan diserahkan kepada seorang supir travel berinisial R yang telah ditunjuk sebagai penjemput. Satgas Pamtas mengamankan dua orang terduga pelaku warga negara Indonesia, yakni AA yang diduga berperan sebagai kurir dan R yang diduga berperan sebagai supir travel penjemput. Keduanya diketahui berasal dari wilayah Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Selain 5 bungkus sabu dengan berat 5,269 kg, Satgas turut mengamankan 2 unit telepon genggam Android, uang tunai sebesar Rp1.700.000 dan RM501 Malaysia, 1 paspor, 1 kartu ATM, 1 kartu visa dan 2 tas selempang, 1 tas gendong dan 2 bungkus rokok, serta 1 unit mobil Toyota Calya berwarna abu-abu. Brigjen TNI Purnomo Sidi menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan TNI dalam memperketat pengamanan perbatasan sekaligus mencegah masuknya narkotika melalui jalur-jalur tidak resmi.
11: Ada dua satgas, ya, satgas sektor barat dan sektor timur. Keberhasilan ini karena adanya sinergitas satgas pantas, satgas intel, KAIS, BIN, Polri, BACP, dan tentunya masyarakat yang memberikan informasi kepada satgas di lapangan.
10: Kedua terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Kalimantan Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Keberhasilan ini menjadi wujud komitmen Satgas Pamtas RI Malaysia bersama jajaran terkait dalam menjaga kedaulatan negara, memperkuat pengawasan wilayah perbatasan, serta melindungi masyarakat dari ancaman peredaran gelap narkotika. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita lanjutkan informasi sore hari ini. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menjamin kualitas dan kuantitas bahan bakar minyak yang disalurkan melalui terminal emergency loading Tayan tetap terjaga sesuai standar yang berlaku. Berikut laporannya.
12: PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menjamin kualitas dan kuantitas bahan bakar yang disalurkan melalui terminal emergency loading Tayan tetap terjaga sesuai standar yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara berlapis sejak BBM dimuat dari Pontianak hingga disalurkan ke mobil tangki. Fuel Terminal Manager atau Kepala Terminal BBM Sintang PT Pertamina Patra Niaga Rizky Firmansyah mengatakan, proses pemeriksaan dilakukan pada setiap tahapan distribusi untuk memastikan kualitas dan kuantitas BBM tetap sesuai standar.
13: Dari segi aspek quality maupun quantity itu tetap terjaga, sama seperti dengan terminal Pertamina yang dilayani seperti pada umumnya. Jadi dari kapal yang diloadingkan dari loading port Pontianak, itu juga dihitung kargo tonasinya dan kualitinya juga ada diambil untuk sampling ke laboratorium. Dan ketika dibawa ke emergency tank ini juga akan diambil sampling kualitasnya untuk dibawa ke lab kita yang berada di Pontianak. Dan ketika setelah dipompingkan ke mobil tangki, itu juga akan diambil sampling kembali kualiti maupun kuantitinya. Jadi dipastikan produk yang kita salurkan BBM kepada masyarakat di tempat emergency tank ini tetap terjaga kualitas maupun kuantitasnya.
12: Rizky menegaskan rangkaian pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya Pertamina memastikan penyaluran BBM melalui terminal emergency loading Tayan tetap memenuhi standar. Karena itu masyarakat diharapkan tidak khawatir terhadap kualitas maupun kuantitas BBM yang disalurkan melalui jalur darurat tersebut. Dian Beniuda melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau mengoptimalkan program survei intervensi lapangan atau SIL dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat untuk memperluas akses rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Upaya penjangkauan langsung ini dilakukan guna membantu para pecandu di daerah pelosok agar tetap mendapatkan layanan pemulihan yang memadai. Berikut laporan selengkapnya.
14: BNN Kabupaten Sanggau melakukan penjangkauan langsung kepada penyalahguna narkotika untuk mempermudah akses layanan rehabilitasi. Kasir Rehabilitasi BNNK Sanggau, Heri Ariandi, mengatakan penjangkauan dilakukan melalui program survei intervensi lapangan atau SIL. Dia menerangkan dalam program tersebut, petugas dibekali kemampuan agar dapat menjangkau penyalahguna yang membutuhkan penanganan rehabilitasi. Dikatakan, pelayanan ini diperlukan untuk menjangkau daerah pelosok Kabupaten Sanggau. Yang menegaskan penjangkauan dilakukan agar penyalahguna yang berada jauh dari pusat layanan tetap dapat dijangkau petugas rehabilitasi. Selain turun langsung ke lapangan, BNNK Sanggau juga membuka tindak lanjut atas informasi atau pengaduan yang disampaikan masyarakat.
15: Kami khususnya di bidang rehabilitasi, ini memang ada program sendiri yang namanya SIL. SIL, Survei Intervensi Lapangan. Jadi itu merupakan program, salah satu program yang digelontorkan dari pusat untuk mempermudah para pecandu mendapat layanan. Artinya para petugas ini sudah dibekalkan dengan skill, gitu kan, kemudian melakukan penjangkauan ke para penyalahguna yang ada di pelosok-pelosok, termasuk kami menerima pengaduan masyarakat.
14: Dari menegaskan, melalui penjangkauan dan tindak lanjut laporan tersebut, BNNK Sanggau berupaya mempermudah akses penyalahguna terhadap layanan rehabilitasi. Dia menilai pengaduan masyarakat dapat menjadi informasi awal bagi petugas untuk melakukan tindak lanjut terhadap dugaan penyalahguna narkoba di Sanggau. Oktoferandi melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Atlet tenis meja asal Kecamatan Entikong, Ferdiansyah, mematangkan persiapan fisik dan teknik guna menghadapi Pekan Olahraga Provinsi di Sanggau. Meski ini merupakan ajang porprov pertamanya, atlet dari wilayah perbatasan tersebut optimis dapat menyumbang medali emas. Berikut laporan selengkapnya.
14: Atlet tenis meja asal Kecamatan Entikong, Ferdiansyah, menargetkan medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov di Kabupaten Sanggau. Ia mematangkan persiapan fisik dan teknik untuk menghadapi persaingan dalam kejuaraan tersebut. Meski mengakui ada sejumlah lawan yang berat, Ferdiansyah tetap percaya diri menghadapi kejuaraan tersebut. Ia menegaskan target meraih medali emas menjadi motivasi dalam menjalani pertandingan pertamanya dalam Porprov tersebut. Bagi Ferdiansyah, Porprov kali ini menjadi pengalaman pertamanya mengikuti ajang olahraga tingkat provinsi ini. Ia juga menyebut tiga atlet dari wilayah perbatasan Entikong akan mengikuti kejuaraan Porprov di Sanggau.
16: Persiapan untuk menghadapi Porprov yang akan mendatang, tentunya saya telah mempersiapkan latihan yang cukup matang, terutama latihan fisik, latihan teknik untuk menghadapi kejuaraan Porprov yang akan mendatang.
14: Keikutsertaan dalam Porprov menjadi kesempatan bagi Ferdiansyah untuk menguji kemampuan tenis meja yang telah dipersiapkan melalui latihan intens. Ia berharap dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meraih hasil terbaik bagi wilayah perbatasan Kecamatan Entikong. Oktoferandi melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Silakan rekan Debi. Halo rekan Debi. Oke, sepertinya terputus pendengar, kami akan coba hubungkan kembali.
18: Halo.
0: Oke, baik. Rekan Debi, silakan laporan.
18: Halo,
0: Anda.
18: Selamat sore.
0: Ya, selamat sore.
18: Baik, selamat sore rekan Cherry yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan dan terdapat kekaburan udara yang disebabkan oleh kabut asap. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari untuk hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan namun masih disertai udara kabur yang disebabkan oleh kabut asap. Namun diperkirakan di sebagian wilayah masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang, sore, dan malam hari. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, terutama untuk wilayah Kalimantan Barat bagian selatan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Debi, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Satgas Pamtas RI Malaysia menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. 2 hektar lahan terbakar di Kabupaten Ketapang dipadamkan Satgas Udara Karhutla Kalbar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putus Ibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1.
1: Ya, mendengar kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Tadi telah kita ikuti Lintas Kore Nusantara 9. Semoga informasi sore ini bermanfaat untuk Anda. Tetap jaga kesehatan ya di tengah kabut asap. Berdoa sama-sama yuk abis asar. Mudah-mudahan segera turun hujan ya. Atau kalau boleh meminta gitu ya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ntar malah hujan deh gitu ya. Biar pagi-paginya enak lagi ya. Ini sih kayak bingung ya, ini ada antara mendung atau kabut ya yang semakin tebal banget ya. Ini ke mata juga sakit sih. Apalagi kalau nggak pakai kacamata kali ya. Saya pakai kacamata aja udah pedih gitu ya. Oke, ini benar tetap semangat di tengah kabut asap.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Hai semuanya, selamat sore yang ada di Sekadau, Sanggau, Putus Ibau, atau Merakai, atau dimanapun Anda berada, jangan lupa download RRI Digital ya di smartphone Android Anda melalui Play Store dan App Store ya. Ringan banget kok, Anda bisa sambil ngerjain apa-apa dan radionya bisa hidup. Bisa Anda dengar maksudnya ya, hidup seperti manusia sih now ya. Kita bisa dengar itu gitu ya. Selamat sore, gimana sorenya nih di tempat Anda masing-masing? Ternyata banyak banget nih buah beri-beri yang ya banyak yang manfaatnya juga ya. Seperti misalnya yang terdapat di rri.co.id dilansir dari Halo Sehat dan Food Data Central ya, dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, beberapa sejumlah kandungan nutrisi yang berpotensi mendukung kesehatan tubuh, di antaranya stroberi ya, stroberi gemes banget ya, gemes pengen makan gitu maksudnya. Salah satu jenis buah beri yang mudah banget ditemukan dan memiliki rasa manis dan ya ada sekitar sama-sama like our life ya, seperti hidup kita kayaknya ya. Ya kadang manis kadang enggak. Buah ini mengandung vitamin C, serat dan antosianin yang berpotensi membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas dan mendukung kesehatan jantung. Selain stroberi ada juga blueberry. Gimana kak? Blueberry. Nah, blueberry ini mengandung berbagai zat gizi seperti serat, vitamin C, vitamin K, dan senyawa antioksidan yang bermanfaat banget buat tubuh. Kandungan seratnya membantu menjaga kesehatan pencernaan, sementara antioksidan berperan melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas.

Resensi buku Pros 1 RRI Sintang. Kamu terlalu banyak bercanda. Kamu terlalu banyak bercanda adalah sebuah buku karya Marcella FP yang berisi kompilasi isi surat-surat yang ditulis oleh Awan, salah satu tokoh dari buku. Nanti kita cerita tentang hari ini. Surat-surat itu berisikan tentang berbagai perasaan negatif yang Awan alami. Salah satunya saat ia merasa dijadikan bahan candaan oleh hidup. Selain itu, di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa ketika seseorang memperlihatkan perasaan bahagianya, bukan berarti ia tidak menyimpan luka di dalam dirinya. Buku ini didedikasikan bagi siapa saja yang sedang berada dalam tahap berproses, mengajak semua orang untuk berdamai dengan diri sendiri. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Aden, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Aden lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, abis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang Bu, masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siaplah Bu, jangan Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

Ya, jangan dong sampai sia-sia ya. Apalagi hidup kita berharga banget ya. Kalau kita lewatkan begitu aja, wah sayang banget ya. Nah, pendengar, ada juga buah beri nih dengan manfaatnya. Ada juga blackcurrant. Nah, blackcurrant merupakan buah beri yang memiliki kandungan vitamin C cukup tinggi serta mengandung mineral seperti kalium, kalsium, magnesium, vitamin C, membantu mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan yang dikonsumsi. Selain itu juga ada raspberry, ada P-nya di tengahnya gitu ya, baca ya, raspberry ini memiliki kandungan serat yang cukup tinggi juga sehingga dapat membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan dan mendukung rasa kenyang lebih lama. Buah ini juga mengandung senyawa polifenol yang berpotensi membantu mengontrol kadar gula darah sebagai bagian dari pola makan sehat.

0: menjaga bumi, langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

masih banyak sebenarnya yang biri-biri itu ya. Selain tadi kita ada raspberry, ada juga cranberry, dikenal sebagai rasa asam yang khas dan mengandung senyawa proanthocyanidin yang berpotensi membantu mengurangi risiko infeksi saluran kemih berulang pada sebagian orang. Selain itu, cranberry juga mengandung serat dan antioksidan yang dapat melengkapi kebutuhan nutrisi harian apabila dikonsumsi sebagai bagian dari makanan gizi seimbang. Ada juga bilberry ya, memiliki bentuk yang menyerupai blueberry, mirip-mirip ya lah ya, tetapi ukurannya lebih kecil dan tidak memiliki bentuk seperti mahkota pada ujung buahnya. Buah ini mengandung antosianin yang berpotensi mendukung kesehatan pembuluh darah dan jantung, meskipun manfaatnya tetap perlu didukung pola makan serta gaya hidup sehat ya. Nah, pendengar, mungkin masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan ya. Mengkonsumsi berbagai jenis buah beri dapat menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan serat, vitamin, mineral, dan antioksidan tubuh. Dengan mengkombinasikannya buah beri bersama makanan bergizi lainnya serta membatasi tambahan gula, masyarakat dapat menjadikan buah-buahan tersebut sebagai bagian dari pola hidup sehat.

0: informasi dan inspirasi.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore, saudara. Cek fakta kali ini bersama saya Desi Sergati, dilansir dari laman komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok mengklaim adanya tautan longan kerja di PT Adaro Andalan Indonesia 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, seperti dilansir dari tanbakhoax.id. Tautan tersebut mengarah ke Polri yang meminta pengisian data lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Jadi pendengar, untuk Anda tetap berhati-hati dalam menerima informasi-informasi apapun yang tidak benar atau hoax ya. Pastikan informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar, dengan cek dan recheck serta sharing before share.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Finlandia adalah salah satu negara yang mengalami fenomena alam luar biasa, terutama di kota Rovaniemi yang terletak di Laplandia. Selama musim panas, Rovaniemi mengalami fenomena matahari tengah malam atau midnight sun, di mana matahari bersinar terus-menerus selama sekitar 73 hari mulai dari akhir Mei hingga akhir Juli. Bayangkan bisa menikmati matahari bersinar pada pukul 11 malam atau bahkan tengah malam. Fenomena alam ini tentu sangat unik dan menarik bagi wisatawan dari seluruh dunia. Selain itu, Rovaniemi juga terkenal sebagai kota musim dingin yang indah dengan salju yang lebat dan cahaya utara yang spektakuler.

UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Ya, mendengar kami informasikan azan maghrib hari ini pukul 17.27 waktu Indonesia Barat. Tetap hati-hati pendengar untuk Anda yang sedang mau baling, ya, mau pergi atau mau pulang ke rumah masing-masing, ya. Jangan ngebut-ngebut, ingat nyawa cuma satu, ya.

0: Penyebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari, sambaran petir, atau faktor alam, aktivitas industri, perambahan, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan, 1. Jangan membakar lahan sembarangan. Gunakan metode pertanian tanpa bakar atau zero burning. 2. Padamkan api unggun dengan tuntas. Pastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan. 3. Jangan buang puntung rokok di alam. Bawa kembali sampah rokok ke tempat yang aman. 4. Laporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal, segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan, gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan ekosistem, menghasilkan asap berbahaya atau ISPA, menyebabkan bencana kabut asap lintas wilayah.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

pendengar, baru saja kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan rahmat, hidayah, kebahagiaan, kesehatan, melimpahkan kebaikan-kebaikan untuk hidup kita. Segera hujan biar kabut cepat hilang dan langit kembali bisa kita pandang keindahannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain, diantaranya memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala. Atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka? Andai mereka tahu, coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

Lapang dada kunci mudahnya urusan. Kita semua ingin agar segala urusan dimudahkan. Pekerjaan, rumah tangga, pengasuhan anak, dan beragam urusan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Pada prakteknya, wajar bila terkadang dalam pelaksanaan urusan kehidupan kita merasa ragu ataupun takut. Kondisi ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun. Nabi Musa merasa takut dan ragu, tidak bisa menyampaikan pesannya dengan baik. Ia juga takut akan respon Firaun dan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan resep bagi hambanya yang merasa ragu dan takut untuk melapangkan dada. Dengan berdoa dan berserah padanya, hati menjadi lapang, urusan pun menjadi mudah. Doa Nabi Musa alaihi salam yang tertulis dalam firman Allah, Quran Surah At-Toha ayat 25-28 ini bisa kita baca. Robbi sohri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Lapangkan dada, mudahlah urusan kita. Sukma Diarti, Perangin Angin.

Ceritakanlah. Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih, Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur, mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk, misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau, sudah disuruh makhluk Allah lainnya. Bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia. Hidup akan dimudahkan dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryati.

tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

syukur. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa syukur ada dua macam. Syukur atas makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi badan, serta syukur atas tauhid, keimanan, dan nutrisi hati lainnya. Madarijus Salihin, Jilid 2, halaman 235. Alhamdulillah ada makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Kita juga alhamdulillah Allah izinkan masih bertauhid, terjaga iman, dan terhidang aneka nutrisi untuk hati. Ringan mengucapkan itu semua ya, tidak terasa berat sama sekali. Kenyataannya itu semua memang ada bukan? Jadi wajarlah kita akui keberadaannya pada diri. Kadang asumsi di kepala kita terlalu rumit merumuskan syukur. Syukur pada apa? Memangnya doaku sudah terkabul semua? Jadi wajib bersyukur. Apa seluruh kesulitanku juga sudah hilang berganti kemudahan? Lalu aku mesti bersyukur? Bukan begitu pola terbaik untuk syukur harian kita. Baik, kiranya kita ambil rumus syukur dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Terimalah adanya makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi untuk tubuh yang tersedia. Dan terima pula kebaikan tauhid, iman, dan nutrisi hati yang masih terasa nikmat. Jangan sampai asumsi kita mendustakan keberadaan itu semua menyebabkan Allah murka. Kemudian Allah tarik nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Bagaimana rasanya itu? Bayangkanlah ketika sakit dan tidak punya uang untuk membeli apapun. Bahkan keluarga dan teman menghindari kita. Jangan sampai pula karena kita mendustakan nikmat tauhid, iman, dan nutrisi hati, lalu Allah tarik semua itu dengan su'ul khatimah. Jangan sampai terjadi. Nauzubillah. Bahiroh banget.

manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Jaranglah orang berjasa yang mendapatkan pangkat di dunia, sebab pangkat dunia itu didapatkan dengan saling berebutan dan saling berkejaran, saling menekan dan saling menfitnah. Buya Hamka.

0: Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Umar bin Khattab.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Ya, pendengar, masih bersama saya ya di kesempatan sore hari ini. Menjalin pertemanan yang sehat membutuhkan rasa saling percaya, kepedulian, dan sikap saling menghargai satu sama lain. Udah punya teman, gimana teman itu? Apakah teman baik atau teman yang malah menghancurkan? Atau teman yang pura-pura? Teman modus? Nah, pendengar, ada ciri teman palsu ya yang perlu diwaspadai. Emang ada teman palsu? Iya, mungkin pura-pura jadi teman aja gitu ya. Seperti yang terdapat di rri.co.id, dilansir dari laman exsoulmedia.id dan Travelmind, ada beberapa ciri teman palsu yang perlu diwaspadai. Nah, pendengar, yang pertama adalah inkonsistensi. Menjadi salah satu ciri yang dapat terlihat dari perilaku teman palsu itu dalam hubungan pertemanan. Mereka mungkin hadir ketika membutuhkan bantuan, tetapi justru menghilang saat Anda sedang menghadapi kesulitan dan membutuhkan dukungan. Jadi, kalau dia perlu ada, kalau kita yang perlu gak ada gitu, ngilang alias inkonsistensi gitu ya. Nah, berarti kalau teman kayak gitu, teman pas maunya aja gitu ya, ada. Tapi pas kita butuhin misalnya, salah satunya dibutuhin gak ada gitu ya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Ya, pendengar Ceria Teman Yang Palsu lainnya, selain tadi inkonsistensi, teman palsu juga sering sulit diandalkan dan tidak konsisten dalam menepati janji yang telah dibuat. Mereka bisa membatalkan rencana secara mendadak tanpa mempertimbangkan perasaan Anda. Misalnya, Anda punya acara gitu ya, nanti datang ya gitu. Saya ada acara ini, jam sekian. Misalnya pertamanya bilang oke gitu ya. Pas pelaksanaan di jamnya kagak datang gitu ya, nggak datang, terus nggak ngabarin gitu kan, itu kayak gimana gitu, pasti kata sakit hati banget sih kalau kayak gitu ya nggak. Yaudah deh, jangan temenin kayak gitu.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Ya, pendengar, selanjutnya ciri-ciri atau tanda-tanda teman palsu yang harus diwaspadi adalah teman palsu sering mementingkan diri sendiri gitu ya. Nah, ini juga menjadi tanda bahwa hubungan pertemanan berjalan tidak seimbang. Teman yang hanya membicarakan kehidupan misalnya, aku gitu. Terus orang lain temennya gak dikasih kesempatan bicara. Nah, pokoknya semuanya demi kepentingannya sendiri gitu. Gak tau malu sih kalau kayak gitu ya. Lo tanya. Nah, kepentingan sendiri tanpa mau mendengarkan cerita Anda sebagai temannya. Mungkin kurang menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan emosional Anda. Jadi dia cerita aja sepanjang waktu, cerita sepanjang masa gitu ya. Tapi tidak mau mendengarkan keluh ataupun cerita dari temannya. Nah, ini dia harus diwaspadi. Ada gak yang kayak gitu? Ada kali ya.

0: anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme,
1: kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Yeah.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Iya, mendengar pokoknya banyak ya tanda-tandanya, ciri-cirinya. Gak peduli, terus mau menang sendiri, ada kalau dia perlu gitu ya. Gak ada kalau kita lagi kebutuhin atau inkonsistensi ya. Kemudian juga senang membicarakan dirinya sendiri gitu, tanpa memberikan kesempatan kepada kita sebagai temannya. Kemudian dia juga gak menghormati kita gitu ya. Teman yang tidak menghormati mungkin sering meremehkan pendapat, mengejek atau mempermalukan Anda di depan orang lain. Tapi kalau Anda dilakukan seperti itu, misalnya dia mempermalukan Anda di depan umum, percaya aja dia juga lagi berdiri di tempat yang sama, tinggal waktunya aja. Ya, perilaku pertemanan yang bersyarat juga gitu ya, gak tahu diri. Makanya kita jangan jadi orang yang gak enakan ya. Kalau kita jadi orang gak enakan terus-menerus, kita akan ketemu dengan orang yang gak tahu diri. Jauhi teman yang palsu dan yang gak tulus gitu ya, atau teman yang modus. Ya udah, selamat berteman buat Anda yang memiliki teman yang baik gitu ya, yang baik kepada Anda, yang lebih mendekatkan Anda kepada Tuhan Anda. Ah, itu teman yang baik ya, pasti dia akan membawa kebaikan kepada Anda. Dan nanti pukul 19 kita akan hadirkan Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Artinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya, oke. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya. Alam kita berat, tapi dari ratusan ribu, berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event, ya, founders, skala internasional yang eksklusif.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkom Digi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partner-partner yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama, menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibir mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
12: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
12: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
14: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
15: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka lingkar luar Mahir Mahar kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
14: Seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar ya. Kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan
15: ya. Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
16: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar itu, membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
15: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
17: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
18: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
19: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
18: Ya, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
17: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
20: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
21: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
20: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
22: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
20: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
24: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
24: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
1: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
24: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya.

0: September 2026. Tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita sudah. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
0: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 33 Magelang Indonesia. Semoga informasi malamnya bisa bermanfaat untuk Anda, dan kita akan jelang acara berikutnya, yaitu Mutiara Malam ya. Di kesempatan malam ini, Mutiara Malam Katolik bersama Bapak Awet Sandi dengan tema keselarasan hati, pikiran, dan ucapan. Ini juga pendengar sekaligus mengakhiri perjumpaan saya bersama Anda di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya.

Salve saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Dimanapun Anda dapat mendengarkan suara saya. Pada malam hari ini melalui gelombang udara Radio Republik Indonesia Sintang, kita kembali dipersatukan dalam kasih Tuhan untuk merenungkan sabdanya. Pada malam hari ini kita akan mengambil inspirasi dalam bacaan Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Sebuah perikop yang sangat kuat, tajam, dan sekaligus mengajak kita untuk merefleksikan diri secara khusus saat kita menjalani masa retret agung ini. Semoga Roh Kudus menerangi hati kita dan budi kita agar sabdanya yang kita dengarkan tidak hanya berhenti di telinga, tetapi juga turun ke dalam hati dan menjelma dalam tindakan nyata. Marilah di awal perjumpaan kita awali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau mengajar kami melalui Putramu agar hidup dalam kebenaran dan kerendahan hati. Bukalah hati dan budi kami pada malam hari ini, agar sabdamu meneguhkan iman kami, memurnikan niat kami, dan membentuk kami menjadi pelayan yang tulus dan rendah hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita ingin bersama-sama mendengarkan bacaan suci. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita mendengarkan Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu menuruti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi pelayan. Dalam Injil yang barusan kita dengar, Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak dan kepada para muridnya tentang para ahli dan ahli Taurat dan orang Farisi. Ia mengatakan bahwa mereka duduk di kursi Musa. Artinya, mereka memiliki kekuasaan. Mereka memiliki otoritas untuk mengajar hukum Tuhan. Namun Yesus juga memberikan peringatan keras. Lakukanlah dan turutilah segala sesuatu yang mereka ajarkan
kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Mengapa? Karena mereka mengajar, tetapi tidak melakukannya. Bahaya iman yang hanya di bibir. Yesus menyoroti sebuah bahaya rohani, kesenjangan antara kata dan tindakan. Mereka membebani orang lain dengan peraturan berat, tetapi tidak mau menyentuhnya sedikit pun. Mereka suka duduk di tempat terhormat, suka dihormati, suka dipanggil rabi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sabda ini sangat relevan bagi kita hari ini, termasuk saya sebagai pemandu acara ini, dan kita semua yang mengambil bagian dalam pelayanan gereja. Pelayan bukanlah soal penampilan luar. Pelayan bukanlah soal gelar. Pelayan bukanlah soal jabatan. Demikian juga dengan iman. Iman adalah kesatuan antara hati, kata, dan perbuatan. Iman bukan soal penampilan. Iman bukan soal berderetnya gelar akademik atau status seseorang. Nah, di tengah masyarakat kita, baik dalam keluarga, di kantor, di pemerintahan, maupun di dalam gereja, kita bisa saja terjebak dalam formalitas rohani. Mungkin hari-hari kita rajin berbicara tentang Tuhan. Mungkin setiap hari menampilkan ayat-ayat suci, kata-kata positif, dan itu memang tidak salah. Tetapi sisi lain, kita sulit mengampuni. Kita tidak mau melayani secara langsung. Dan di balik apa yang kita lakukan semua itu tersimpan rasa haus akan pujian. Rasa ingin menjadi tempat untuk dimintai nasihat. Dan yang paling memprihatinkan adalah bahwa dari semua yang kita ucapkan, kita pasang di status, kita lalai untuk melakukan dalam tindakan keseharian. Maka di sini Yesus mengundang kita untuk merefleksikan batin secara jujur. Yang kedua adalah kursi Musa dan tanggung jawab moral. Para ahli Taurat duduk di kursi Musa. Ini adalah simbol otoritas ajaran. Namun Yesus tidak menolak ajaran Taurat itu sendiri. Ia menolak kemunafikan. Di sini kita bisa belajar bahwa otoritas dalam gereja maupun dalam masyarakat bukanlah soal kekuasaan, melainkan tanggung jawab moral. Misalnya sebagai orang tua, kita punya kursi Musa di rumah, yaitu untuk mendidik, mengajar, melayani anak istri kita. Sebagai guru, kita pun punya kursi Musa di sekolah, memberikan pendidikan, mengayomi anak-anak, dan seterusnya. Apalagi sebagai pemimpin, kita punya kursi Musa di tempat kerja kita. Pertanyaannya adalah, apakah hidup kita selaras dengan nasihat yang kita berikan? Kadang kita lebih banyak memberikan nasihat ketimbang memberikan praktik, contoh, dan keteladanan. Anak-anak tidak terutama belajar dari kata-kata orang tua, tapi dari keteladanan hidup. Umat tidak terutama tersentuh oleh khotbah, tapi oleh kesaksian hidup. Yesus tidak mengecam pengajaran-pengajaran, tetapi ketidaksesuaian antara pengajaran dan tindakan. Itulah yang menjadi fokus nasihat Yesus dalam bacaan pada malam hari ini. Yang berikutnya, jangan mencari gelar, tetapi keaslian, otentivitas. Yesus berkata, "Janganlah kamu disebut rabi. Jangan pula kamu menyebut siapapun bapamu di bumi ini. Dan jangan pula kamu disebut pemimpin." Tentu gereja tetap mengenal gelar dan struktur. Namun yang Yesus maksudkan adalah sikap batin. Jangan sampai identitas kita ditentukan oleh gelar, bukan oleh relasi dengan Allah. Kita semua memiliki satu guru sejati, yaitu Kristus. Kita semua memiliki satu Bapa, yaitu Allah Bapa di surga.
maka identitas terdalam kita bukanlah jabatan, melainkan anak-anak Allah. Jika kita menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, maka tidak ada ruang untuk kesombongan. Tidak ada ruang untuk merasa lebih suci, lebih benar, lebih mulia, lebih tinggi dari orang lain. Dan Yesus mengingatkan yang terbesar adalah pelayan. Kalimat ini kunci dari perikop bacaan yang kita dengar. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Inilah hukum kerajaan Allah. Jangan menuju ketinggian. Jalan menuju ketinggian adalah kerendahan hati. Yesus sendiri memberikan keteladanan itu. Ia yang adalah Tuhan rela membasuh kaki para murid. Ia yang adalah Raja rela memanggul salib. Kerendahan hati bukan berarti rendah diri atau tidak percaya diri. Kerendahan hati adalah kesadaran bahwa segala sesuatu adalah rahmat. Kita hidup bukan dipuji, tetapi untuk melayani. Dalam keluarga, kerendahan hati tampak dalam kesediaan meminta maaf, dan seterusnya. Dalam pelayanan, kerendahan hati tampak dalam kesediaan bekerja tanpa sorotan. Dalam kehidupan sosial pun, kerendahan hati tampak dalam kepekaan terhadap yang kecil dan tersingkirkan. Relevansinya dengan kehidupan kita saat ini, saudara-saudara yang terkasih, dalam konteks kehidupan kita saat ini dan sekitar kita, di tengah keberagaman, dalam dinamika sosial, dan tentang kehidupan modern, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus yang otentik, yang jujur, yang murni. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang pandai berbicara tentang Tuhan. Dunia membutuhkan orang-orang yang memancarkan kasih, kejujuran, dan kerendahan hati. Gereja menjadi terang bukan karena gedungnya yang besar, tapi karena umatnya yang hidup dalam integritas, dalam kesatuan dengan Kristus, yang melakukan kasih nyata dalam kehidupannya. Maka pada malam hari ini, marilah kita bertanya untuk merefleksikan hidup kita. Bertanya di dalam hati kita, apakah ada kesenjangan antara apa yang saya katakan dengan apa yang saya lakukan? Apakah saya melayani karena cinta atau karena ingin dihargai, dipuji orang lain supaya dikatakan hebat? Apakah saya siap menjadi pelayan bukan sekedar pemimpin? Yesus tidak mencari orang yang sempurna. Ia mencari setiap hati yang mau dibentuk olehnya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kerendahan hati dimungkinkan hanya apabila seseorang mau terbuka bagi Roh Kudus, bagi rahmat Tuhan. Kalau seseorang masih menutup diri terhadap bimbingan Roh Kudus, menutup diri terhadap rahmat Tuhan, maka sesungguhnya masih ada suatu jarak, gap antara keinginan untuk melayani dengan sungguh-sungguh, tapi sisi lain menolak untuk menerima dasar dalam memulai pelayanan yang sungguh murni dan otentik. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan yang barusan kita dengar mengajak kita untuk kembali pada inti kekristenan, integritas, dan kerendahan hati. Iman yang sejati bukanlah pertunjukan, melainkan kesetiaan dalam hal-hal kecil. Kepemimpinan sejati bukanlah dominasi, melainkan pelayanan. Semoga sabda Tuhan yang kita renungkan malam hari ini
menguatkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang utuh dan otentik, selaras antara iman dan tindakan, antara doa dan kehidupan sehari-hari. Maka Bapak Ibu yang saudara-saudari terkasih, di masa retret agung ini, marilah kita semakin merendahkan diri agar setiap sabda Tuhan boleh masuk menjadi rema, sebagaimana harapan kita tadi, bukan hanya kata-kata yang kita dengar, tapi mengimplementasikan, melakukan perbuatan-perbuatan kecil yang benar, yang berkenan di hadapan Allah. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam Mutiara Malam Katolik edisi Selasa malam hari ini. Semoga apa yang kita renungkan bersama boleh menjadi kekuatan bagi kita dalam kita menjalankan masa Prapaskah ini. Dan saya mengucapkan selamat malam. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita, karya dan pelayanan kita, serta istirahat kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyelenggaraan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sepanjang hidup ini. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu dari awal kami bangun hingga kami siap untuk kembali beristirahat pada malam hari ini. Kami mohon Engkau memperbaharui hati dan pikiran kami, kesehatan kami. Engkau rahmati kami dengan segala rahmat berkat surgawi dan duniawi. Engkau beri hati kami seperti hati-Mu, agar dengan demikian kami boleh menjadi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

0: Ya, Anda masih bersama kami pendengar di program 1RRI di Sintang, dan di Sintang malam ini tentunya di hari Selasa ini ya, tanggal 13 Oktober 2026. Bersama saya Yeptro yang lanjut temani Anda pendengar hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan akan kami hadirkan rangkaian acara menarik lainnya juga ke ruang dengar Anda tentunya. Dan kita awali juga dengan drama radio ini berjudul Simpan dan Teruskan. Dan tentunya jangan lupa juga untuk terus dengarkan siaran kami juga melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga ya untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang. Dan nanti setelah kita dengarkan drama radio, akan lanjut juga di Ragam Budaya Dayak Kenayan ya malam ini dengan tema Bahuma. Oke. Ya, tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: gak usah ngojek online lagi lah, Bu. Biar Rima aja yang kerja, Bu. Ibu sudah sepuh.
1: Gak apa, Nak. Kamu sekolah aja, Ibu udah senang. Yang penting kamu sekolah yang benar ya, Nak.
0: Tapi, Bu.
1: Udah, Nak. Sana belajar yang giat, biar tidak bernasib seperti Ibu. Maafkan Ibu, belum bisa belikan pakaian yang layak, sepatu yang bagus, atau makanan yang enak buat kamu, Nak.
0: Ibu, sudah, Bu. Melihat Ibu senyum aja, Rima udah bahagia kok, Bu. Kelak, Rima janji, Rima bakal jadi orang yang berhasil. Akan bahagiakan Ibu.
1: Iya, sayang. Makasih ya, Nak. Kamu sana kemas-kemas, Ibu antar kamu ke sekolah ya. Dan Ibu langsung ngojek.
0: Iya, Ibu. Rima sayang sama Ibu. Sekolah sudah selesai. Aduh, sebenarnya uang jajanku 10.000 yang ibu kasih 3 hari lalu sudah habis. Tapi aku gak berani minta sama ibu lagi. Kasihan ibu jadi ojek online dengan motor buntutnya selalu tersenyum padaku tanpa menyerah setelah ditinggal bapak pergi ke kota dan bapak hilang kabarnya entah kemana. Belakangan terdengar kabar bapak nikah lagi. Betapa hancur hati ibu. Tapi ia setegar karang di lautan. Walau ombak terus menghantamnya, ibu kuat menghadapinya. Di depanku ibu selalu senyum seolah dunia baik-baik saja. Tapi aku tahu kok ibu rapuh serapuh-rapuhnya. Ya Allah, lihat orang pada makan enak. Kapan giliran saya, ya Allah?
2: Ayah, ayah, itu ada anak yang liatin kita terus dari tadi.
3: Iya, kayaknya ngeliat ke kita terus dari tadi di kaca.
4: Kayaknya mau makan deh ya. Dia megangin perut terus dari tadi. Gimana kalau kita ajak makan aja yuk ya? Ibu tuh suka ingat sama Dek Bina, anak kita. Gimana ya kabar dia di pesantren kan?
2: Iya, Bu. Aku panggil deh ya. Hei, kamu.
0: Hah? Anak itu manggil aku apa bukan ya? Kok aku lihat kanan-kiri dan belakang gak ada orang sih? Apa iya? Kok aku manggilnya?
2: Hei, iya, kamu.
0: Hah? Aku rupanya. Coba aku mendekat. Mas, mas manggil saya ya?
2: Iya. Ibu sama ayah saya suruh kamu ikut makan di dalam.
0: Enggak, Mas. Terima kasih.
2: Enggak apa-apa. Kami bukan orang jahat kok.
0: Terima kasih, Mas. Tapi enggak.
2: Nah kan, itu perutnya lapar. Ayo, enggak apa-apa kok.
4: Iya, Nak. Makan aja yuk.
3: Silakan, Nak. Ini menunya. Kamu pilih apa aja yang kamu mau makan. Pilih ya, Nak.
2: Iya, pesan aja ya, jangan sungkan.
0: Terima kasih Ibu, Bapak, Mas. Mohon maaf ya, saya merepotkan.
3: Enggak kok, kami punya anak seumuran kamu juga. Pas liatin kamu tadi, kami jadi ingin raktirin kamu makan. Ya kan Bu?
4: Iya, betul ya. Iya Nak, yuk makanlah Nak.
3: Kok hanya TS sama ayam goreng aja, Nak. Ayo, pilih lagi makanannya mana. Yang banyak ya pesan, gak apa-apa.
2: Loh, kok kamu nangis? Ayamnya kok gak dimakan?
0: Bu, Pak, Mas, makanan ini terasa istimewa di saya. Gak pernah saya makan makanan seperti ini. Terima kasih ya, Pak, Bu, Mas, saya.
3: Nah, kenapa, Nak?
0: Mohon maaf kalau lancang. Ayam ini mau saya bawa pulang boleh? Buat ibu saya.
4: Ya Allah, Nak. Masya Allah. Tenang, nanti ibu akan pesankan ya, Nak, ya. Sekarang pokoknya kamu makan aja. Nih, makan yang banyak ya, Nak, ya. Jangan cuma ayam doang. Mas Aji juga sudah pesankan selain yang tadi kamu pesan. Makan ya, nak ya. Makan yang banyak, nak.

0: Assalamualaikum, Rima. Kok masih gelap sih? Lampu tumben belum dinyalakan. Apa Rima gak ada di rumah ya?
1: Ibu!
0: Walah, ngagetin aja kamu nak. Kenapa sih pakai dimatikan segala lampunya?
1: Biar irit listrik, Bu. Dan lagi, Rima ada kejutan nih untuk Ibu. Ibu, ayah, Ibu duduk di sini. Dan lihat tudung saji itu, Bu.
0: Memang ada apa sih, nak? Pakai rahasia-rahasia segala. Ada apa dalam tudung saji itu, nak?
1: Coba Ibu buka.
0: Ya Allah, Rima. Makanan dari mana sebanyak ini? Enak-enak pula.
1: Dari Allah, Bu. Tadi Rima ada yang traktir, Bu. Baik banget mereka sekeluarga, Bu.
0: Ya Allah, terima kasih atas segala nikmatmu. Terus kamu bilang makasih gak?
1: Iya, Bu. Tadi Rima bilang terima kasih. Terus mereka ngasih Rima kertas ini, Bu, nih.
0: Apa itu bacaannya, nak?
1: Simpan kertas ini dan kelak jika kamu sukses, bantulah mereka yang membutuhkan dan teruskan kertas ini.
0: Masya Allah, nak.
2: Sederhana, tapi tertanam di hati. Itulah kebaikan. Drama radio ini berjudul Simpan dan Teruskan. Dipersembahkan oleh RRI Sintang. Penulis naskah Dewi Suryati. Sutradara Rahmat. Teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, Ibu Rima diperankan Winda, Ibu Aji diperankan Akil, Riko sebagai Ayah Aji, Zaki sebagai Aji, dan Rima diperankan oleh Sabina. Sampai jumpa.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya pendengar, Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sintang. Kita masuk di ragam budaya Dayak Kenayan ya, malam ini bersama dengan di studio ya, sudah hadir juga. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Di studio sudah bersama dengan Ibu Maria Soehana. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam, oke ini mic-nya sudah dapat nih.
4: Oh, sudah.
3: Oke, dan juga ada Ibu Nur Hayati Esther ya. Selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Selamat malam. Dan juga yang terakhir bersama dengan Ibu Dominika. Oke, selamat malam. Aduh, ini mic-nya masih kejauhan nih, masih kejauhan.
5: Oh gitu ya.
4: Sama ki deh.
3: Coba-coba lagi.
5: Agak sama ki.
3: Oke, seperti. Tunggu sebentar ya, kita masih cari nih itunya. Oke, selamat malam Ibu.
6: Selamat malam.
3: Mic-nya masih belum ini ya, coba di.
4: Majukan lagi.
3: Dimajukan lagi.
6: Oke, selamat malam.
3: Nape. Sudah?
5: Nape.
3: Oke.
5: Nape.
3: Sudah?
4: Coba malam.
5: Coba.
6: Selamat malam.
3: Oke, baik, kita coba cari dulu nanti ya. Oke, gimana kabarnya, sehat ya?
4: Puji Tuhan, luar biasa.
3: Sehat. Oke. Sepertinya ini kabutnya kayak sepertinya mulai ini lagi ya.
5: Ya, mulai pekat lagi.
3: Ya. Padahal beberapa hari terakhir memang sudah cukup cerah, sudah. Sekarang juga mulai pekat lagi ya kabutnya ya. Oke, untuk tema kita malam ini apa nih?
4: Bahuma
3: ini beladang ya.
4: Tapi sebelum kita melanjutkan tema kita, kita menyapa dulu, mengucapkan salam dulu.
3: Oke, siap. Oke, kita persilakan.
4: Selamat malam pagi waris samadian kami pun kita berada pada malam hari nian batamu agi ke siaran budaya diri, siaran budaya Dayak Kenayan nang ada ke Sintang. Khususnya ke Pro 1 FM 102,5 MHz. Aku Maria Soehana dipanggil biasa W Esther,
5: dan aku Esther biasa disaru W Christine,
6: dan aku Dominika biasa disaru W Stephen.
4: Oh, kami bertiga mengucapkan
5: Kalino bacuramin kak saruga basengat kak jubata
4: arus. Oke, pada malam hari ini kami bertiga mau ngincangan berita berikutnya, cerita diri bahuma orang tua nang biasa kak daerah diri kak naun kak daerah pen pun ada kak orang bahuma
5: ada,
4: daerah Sintang ada, bahuma Sintang. Jadi untuk masalah bahuma nian kebetulan 2 minggu yang lalu kita ada masnya
5: pernah dibahas
4: kita bertiga. Cuma jadi maknian
5: selesai kan
4: diri ngalanjutan tandang Ariko kan kita dah bahuma nunu enak nunu, jadi mulai malam nian dan nugal nugal ya gi wah
5: nugal nabo uma ngarumput
4: kan ngarumput dah ngarumput naik nunggu pariba bunting iyalah kalau tadi an sambil uga diri haye basimpado nyaba pagi waris diri nang ada ka kota Sintang
5: ka dan kota sekitar Sintang,
4: terutama dulu nyapa he keluarga dulu ke keluarga dulu lah diri nyapa keluarga diri dulu terutama aku nyapa lo keluarga kecilku nang ada ka rumah untuk paknya anak-anakku 4 ekor loh ya ada baik kok nya
5: ada baik kok
4: ada ekornya boh tupaknya menda anak-anak tadi ke rumah mama jaku siaran dulu aja aku ke atas awal lama lanjutnya. Untuk kakak uga ada dua kakak iparku, selamat malam untuk Kak Emel, Kak Emma, Bang Heleng, Bapak Son dan semuanya lah. Untuk pagi warisku uga nang ada Kak Salatiga Mandor, untuk da Pak Agan, We Agan, untuk nak kemanakan da Wedion, Pak Dion, untuk abangku uga nak Pak Agun, We Agun, kemanakan kur ngapain kan berada terus nang ada Kak Ngabang uga. Nah, Pak Clara, untuk kakakku nang ada Kak Darit juga, nang ada Kak akhir namanya Simpang Talait. Untuk abangku nang Kak anu juga, nang Kak Mame. Pokoknya semua lah pagi warisku nang waris. Nak bisa disabutan seko-seko. Kadek disabutan nak habis waktu habis sampai waktu. Pagi saatnya. Silakan lagi kita Ter.
5: Oke, baik. Aku juga mau nyapa pagi waris sama diatku nang ada Kak, terutama nang ada Kak Sinakin. Kakakku Hana nang Kasimpang Anek nang selalu setia nang ngarat diri kali di siaran. Sehat-sehat bo au nang armaannya selalu penya apa pendengar setia.
4: Dibarek ja anoknya Eling YouTube-nya kan.
5: Sehat-sehat sampai lahiran nae bo. Ndak diku Jeffrey terus yang terutama urang rumah nang ada Kak BTN naung. Ada Christine, ndak paknya Indah, Rinda nang ka rumah. Nah, ada koa mau nyapa ayuk-ngayuk diri. Pak Ketua Hikayo, Pak Yohanes, halo Pak Ketua, selamat malam.
4: Halo Pak Ketua, jahit tadi nanak mobol.
5: Oh, nanak ya mobol tadi kau, nanak muok tadi kau.
4: Pada
5: laik kari kan, nyaman.
4: Nyaman ya muok, apa ikan benar aja di
5: sumpah. Nyapa juga anggota-anggota diri Wek Jonggan. Nah, tadi diri dah batamu arisan sebagian, ya kan ya, sebagian kan. Yang tadi kau atak kan
4: harap
5: maklum lah karena banyak berbagai banyak apa ya kesibukan kan. Nyapa Repo Bakomo uga nang Kak Gang Damai.
4: Sabut amean hanya
5: dah mereka Ardi Nebera yang ngalapat ya kan soalnya kayak ngalapat kayak ngalapat lainnya naung nyorok Kak Babah aneh dinya Kak Babah Oto.
4: Kari aku deh ngalapat lain minta di balian bombon balat minta Kak Bu Meri naik kena bombon balian limo kena balian napam nih ya apam apam pulau pinang
5: kohad terus dak dorus ya Kak kok kan ramila mereka Repo Bakomo
4: bakumpur kan
5: bakumpur-kumpur
4: Bapak Siat
5: Bapak Siat ya Kak kok kan
4: iya senior diri
5: Ugo dak Risno dak banyak ya mereka semuanya kan.
4: Risno nang mai, Risno ada dua soalnya.
5: Risno PU, mau Risno yang polisi kohan. Terus
4: Risno PU Nata tadi kau nama pasan ya.
5: Naik. Rangkuhan dari aku, selanjutnya silakan yuk.
4: Lanjut.
6: Oke, selamat malam.
3: Kita break lagu dulu ya. Oke, baik. Okay. Dan pendengar tetap bersama kami, kita juga live di kanal YouTube RRI Sintang.

0: Kok tadi Diri dah dengerin lagu Diri, abut Diri. Ih, kasar rasanya.
1: Kasar dengarnya.
0: Kasar, kamu kan Diri. Tadi ingat Kepi. Tadi ingat kok kalam pewa. Umat pakatik kan. Selain kok kalam pewa, gini biasa kabut-abut. Nyatu durian. Gok rabu. Gok durian.
2: Musim durian, gak gok durian.
1: Musim tingkawak deh, gok tingkawak kan.
0: Angkabang, bukit Tingkawang.
1: Tingkawang.
0: Tengkawang.
1: Tengkawang.
0: Bahasa kami kok angkabang, Mbak.
1: Angkabang.
2: Angkabang Tingkawang. Oh, neleknya jantung.
0: Mbak putar-putar kan?
1: Putar-putar kan?
0: Ayo gak nang tuk gasing kok? Kalau pekonya lah tuk gasing
1: lah. Mana ya buke?
0: Kak gasing ke?
2: Buke ampaning ya bahasa kami.
0: Oh, wow. Kata diri nape, ayung diri nape, anu, nape nyapa-nyapa paginya, apa ya, sapalah.
1: Sapalah, yuk.
2: Aku mau malam nian mau nyapa keluarga ku nang kak rumah, apanya Stepen nang kak Pontianak, Stepi, keluarga besarku gak kak Pahoman, semoga malam nian mereka ada nangaran kami siaran.
0: Ada man kemarin linknya, Ti?
2: Nana.
0: Pah, ya nangaran.
2: Ini ya, barek dulu.
0: Nah, yang kemarinnya, wah. Oke, Pak tadi diri dah nyapa-nyapa pagi warisnya, tapi wek jonggan tadi nape, boleh disapa
1: sekejap. Nape disabutan, nape disapa
0: sekejap. Bira, nah iya. Baiklah, kan dek aku nyapa deh doh. Tadi ame lupa dehnya. Oh, nah dia sapa deh uka buah au. Untuk wek yolam, pen yang ada kak lokasi lainnya kak Pampak Nau. Selamat malam kak, hai kabar diri Ti, semoga sehat. Ame lupa pulang kak Sintang kok kak.
1: Kasih nih Pak Yola.
0: Au, ya kan bah. Au, ditinggalan maan. Untuk Risno tadi kuah disapa-sapa enggak buat
1: Risno nama tadi?
0: Risno PU.
1: Oh, Risno PU.
0: Nang ada keluarganya nang Kak Medinya nang Kak Pal Sanghe tadi kuah. Selamat malam untuk keluarga Risno nang ada Kak Pal Dua Ngabang ke akhirnya tadi kuah. Untuk hai namanya ayung-ayung wek jonggan wa. Untuk wek Orin nang masih Kak Pontianak lainnya. Untuk Bu Mary, gajah dinya ge adanya. Repo kita aja ku maju gajah aja ku kek dinya galak. Untuk wek Kiki juga wa. Nang ada Kak Sempang ya.
1: Kak Sempang.
0: Sempang ahe ke namanya
1: lah. Sempang ahe nang Sempang dawe yoga.
0: Buke. Sempang ahe namanya. Balai angin.
1: Balai angin.
0: Buke. Sempang ahe kan. Balik angin lah naun untuk wek Abel juga
1: wek yoga juga
0: wek yoga juga wek yoga lagi sambayang dinya kak wek Abel dinya padakah dinya pasien ku ke rumah naun dinya
2: kadina gumarik banang isan dinya

0: dia tuh weh.
1: Nana ya muk udah sangai arinian. Dah lain ku telek ku kak statusnya na udah jadi penyiar TV, udah jadi jaksa kayak ya. Telek statusnya. Kau tadi kadek na ada lagi saya kena ngapa disabut? Nana, oh weh Intan, bela bu ya. Aku jahenah lah disabut-sabut dinya.
0: Oh, Bu Marsiana.
1: Oh, Bu Mar. Bu Mar juga nape disabut, nanti nyabut lah. Kadang-kadang nak disabut, minta ampun, minta maaf lah kak kita sabang.
0: Bang Henry juga
1: nak disabut. Oh, Pak Henry. Yalah. Baik, kadang dedek ngalanjutan dulu. Curi tadi tentang Bahuma tadi kan kita dah hari kok kan dah bahas tentang Bahuma sampai
0: Bahuma
1: anu dah ngahi kita hari kok dah ngalait tu ah dah nunu dah ngalait kan
0: ah
1: berarti tinggal masanya orang tua nugalnya lagi kan nugalnya biasa kalau nugalnya rami-rami kan kali baru berdua kan nak cukup pak sehari
0: nak mampu nggak bisanya sehari
1: biasa kan kalau orang,
0: nugalnya kan harus sehari selesai kan
1: harus sehari selesai
0: makanya harus rami-rami
1: harus rami balale kali nak balale biasanya juga kalau nak salahku ngupahnya bukan pakai duit
0: pakai duit
1: pakai lauk biasa munuh jalu oh naik diongkok anakku bah dinya sakilo sakilo kan
0: bayarnya
1: bayarnya pakai jalu kok tadi biasanya kadek manok jarang manok jalu biasa kan kadek orang nugal lah rami-rami biar cepat selesai. Biasa kadek nugal kok nang laki biasa kan tukang nugal.
0: Nang laki tukang nugal, nang bini tukang mani.
1: Mani. Wah, dinya repo sih.
0: Repo
1: padahal Kelaten kan tukang. Padahal damuk lubangnya kan. Tapi tak dinya.
0: Bisa
1: kan namanya?
0: Katoro.
1: Katoronya ada katoro untuk anu. Katoro untuk kok ikan. Untuk pamanih kok tadi.
0: Inge.
1: Tapi inge damuk kan untuk mani. Segala ding kayu mungkin sekalian biasanya wah timun biasa sekalian mang padi ya
0: sekalian padi dia
1: an sabi yamu
0: biasanya kan
1: arum
0: an sabi arum taburet kan
1: enggak
0: make anek kak lubaknya
1: kok tadi kalau masalah bau mah kan au make urang harus make urang rami kade umanya sahitar rami juga urang
0: juga
1: kok tadi untuk bau mah banugalan kok tadi repo sih cuma pen dah payah lagi wah diri.
0: Dah jarak ngaji
1: diri. Dah dunia serba modern.
0: Dunia serba modern.
1: Uganya empen masalah nang pakua dah. Ahe namanya antara ahe namanya positif nang negatif nyamanya lah wah.
0: Tapi nang kan tergantung
1: memang anu juga kalau dah tradisi
0: sebenarnya kan tradisi. Tradisi diri nian tadi sebenarnya ndak merusak.
1: Bukan
0: ngarusak karena memang selama nian urang diri nian kanayat terutama. Memang bahumanen memang
1: sudah
0: tradisi turun-temurun ya kan nah dan selamanya nak pernah namanya nangar nang tebakar hutan kebakaran hutan karena gara-gara mereka bahuma kan nah soalnya diri kalau biasa nunu kohan dia langsung dipetak membuat parit dolok diri batas
1: urang rami juga urang rami nang jaga kadek nunu
0: anak oh nak sian
1: nunu bisa adinya au memang dah dijaga dah dijaga memang
0: jadi nana ada istilahnya empat-empat nari kan
1: bantu lah galik kok tadi lah
0: tunuan jauh rakan kan tadi kan macam Pak Kohan
1: cuma kan pen nari jukut kok masih ada menginaknya cuma jarang lagi nang namanya kak bukit kan kecuali nang kak kampung sidi pula padi anu motornya nyaman palawak menjadi diri kan batu miah wangi mau padi puiknya padi sungguhnya padi palawak kok tadi sidi lamut kayak dah disuman macam mandi ayah namanya kadek di anu kok diri mani uapnya kok apa
0: tak bu nyaman kan repunya punya
1: saja repu
0: yang korak
1: oh kadek kami gina susu kami bu air nasi ya. Asli susu kami susu dibarek gula digodak inyaman anak bangke orang tuh hamali susu zaman deh adek ada saja susu nasi kalah dicocok payman kadek kita
0: sama
1: tapi pek hari dah bermacam nama susu SGM lah
0: SGB lah babalak babalak
1: susu ah yang namanya ah babalak tadi udah babalak susu sagana na ibai disabut
0: cilmi cilki
1: tenko dah cil kok ah yang juga cil
0: padi
1: cabe bermacam pengkerja mandi memang susu kami bah susu anu susu

0: air nasi. Kat sini nunggu dah ning korak, kak ditunggui. Barang basuman kak tongko. Au. Kak basuman kak tongko, kak ditunggui. Jukut ku aning korak, gabuk tinya. Kau tadi masalah? Nugal wah.
1: Jadi setelah... nugal ku kan nanam padi. Kalau bahasa Indonesianya, nanti kak diri kan nugal kan namanya
0: nugal,
1: kan.
0: Harus ditugal dulu.
1: Betul. Nah nugal nian adalah suatu momen yang penuh dengan sukacita. Nah diri ngerajakannya secara gotong royong rami-rami. Karena yang diri tugal nian tadi bukan hanya sapetak dua petak, tapi luas. Sabuah buah tuman yang tadi harus selesai diri tugal dalam sehari. Nah, jadi gotong royong melalui sistem biasanya orang kaket nyabutnya kelompok tani kan? Aliat
0: balale.
1: Ada nang laki, ada nang bini. Nang laki biasanya kan bagian nugalnya, macam di balah tadi kau kan nugalnya, nang bininya nang tadi bagian manihnya. Macam pakohan. Nah, biasanya setelah diri nian tadi nugal, ada tahapan berikutnya ya koa. Tahapan berikutnya koa tahapan perawatan atau pemeliharaan. Salah satunya ya koa nabo uma.
0: Nabo uma koa tadi biasanya ada
1: nabo uma juga, koa. Ada ritualnya juga ya koa yang tadi.
0: Ada happy?
2: Ada juga
0: ritual. Ada manuk rengkang?
1: Ada. Ada tumpik poe kan?
0: Ada lah.
1: Kita nabo uma repo kan?
0: Ada. Ada talu?
1: Ada.
0: Sangahan kan nang
1: di sangahan dulu.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dinya.
1: Minta barakat Kak Jubata biar padinya padi edo. Dan tadi edo terhindar dari hama-hama kan macam pokoknya kan tujuannya.
0: Nah. Biasa uga ya. Pas nunggu padi babunting kota tadi
1: babuntik,
0: kan.
1: Babunting nunggu padi babunting nang kon ya di nabo uma
0: nabunya kota tadi biar edo
1: padinya.
0: Insa ibaratnya
1: tadi nana ada.
0: Tunduk dinya paular he. Sendok.
1: Ular suduk.
0: Leur suduk. Ular suduk. Kan duduk endok padi, tapi kan dia cagat jahat.
1: Kalape.
0: Kalape. Katanya nunduk.
1: Berarti barisi.
0: Barisi, iya.
1: Barat kan, iya.
0: Semoga diri bisa lepadi juga.
1: Amin. Berharap macam kohan lesendok juga diri kan.
0: Lesendok juga barisi kan. Amejanya.
2: Ame kalape.
0: Ame kalape. Payah juga kalape.
1: Dengan senak lalu anak barisi.
0: Dengan pake, kan dia nyukut kalape. Kok nama gak kalape?
1: Dan buak atau he,
0: karengking,
1: karengking,
0: mana karengking kan? Iyalah, lagi selain nano,
1: setelah kohan perawatannya kok ngarumput, kan kadah batanang uma biasanya kalah tinggi padi kan rumput pasti bayi dupat nuga kan? Nah jadi di rumput yang tadi sambil lah jadi enggak empahat,
0: dah babuah kan
1: dah ada nih ya.
0: Tak malocot,
1: tak malocotnya lah, tak paranginya lah.
0: Paranginya rapi lah.
1: Dauknya.
0: Babah antimun. Nyaman. Biasa enggak nak salah
1: kan, repo kan.
0: Kadek nang ada bah, eh? Bas batarik.
1: Batarik.
0: Biasa rabuknya kan
1: sompek.
0: Matse dinya kan, udah ada semua. Ipa campur buah ubi. Akai dah, jangan orang sintang. Matse bubunya. Pakai dengaran lagu gitu, wah. Lagunya nian lagu pantun Binua Landak. Dari studio kami ucapan
1: selamat nangaran.

0: Gua tadi dia udah nangaran lagu ayat tadi pantun Binua Landak. Oke. Baik kan dia ngelanjutan gesah diri. Aw, tadi gesah bahu mah tadi dah hahet, dah ngarumpet ke pi.
1: Tadi kan dah ngarumpet.
0: Aw, pagi ke umaku bah?
2: Boleh.
0: Aw, pagi aku.
1: Aw. Kita narik uang pagi.
0: Aku narik pagi. Rencana aku.
1: Hari nama kita.
0: Motong nggak jalur.
1: Dari motong tadi.
0: Aw, pagi dah pagi ke umak bah. Apa ya juga kan nak bading kayu jalu nang ko nang nyaman dah.
1: Mana ahe tiup. Macam bobonya.
0: Suman kak solek.
1: Iya.
0: Ah, dibuat sisi. Buat sigah. Sigah.
1: Sip.
0: Pagi kan
1: payah berarti singgah na tu.
0: Payah mantuk basuman bah. Pagi banyak basumanan diri. Ah, 15 kilo. 100 lebih dan kak umak pagi bah.
1: Allah.
0: Jadi diri nggak lanjutan kisah diri tadi kok diri dah kebetulan pagi anun aku ngarumput tak kak umaku biar ganceh laka
1: biar ganceh laka berarti sehari kok langsung jadi wah
0: langsung
1: kan rami-rami katu narik aliat
0: biasa kan dah kali dah diri laka ngarumputnya ya gitu sambil nunggu ya babuntik nunggu nya masak lagi gitu
1: nunggu ya masak
0: berarti nunggunya masak
1: ada nurut nih kan
0: ada nurut nih
1: itu ada nurut nih
0: kok ya juga nurut nih
1: nurut kan aw sanape di panen ko kan sanape di bahannya kan nah ada ritual atau prosesi untuk memetik padi ko han
0: aw berarti lihat diri anu tadi nabu uma tadi wah
1: aw nabu uma ya gi awal
0: lagi awal
1: ya kita gabah buntik kan kita gabah buntik ngak padi diri nabu uma nang ko han kan ah kalau nurut ni diri dah ngawahi padi yang dah mau masak meleknya nian tadi masak dah masak ke nak pakua kan ah lah kadit nurut ni padi ko kan di ai kek ko namanya mebet padi yang pertama.
0: Nah,
1: kan ngetes. Yang pertama
0: ngetes.
1: Ngetes kata orang.
0: Ngetes kalian bapada.
1: Kan bapada
0: juga tah bahwa diri ngetes saya
1: mah bapaknya pulang ke rumah macam pakusan kan.
0: Kadang ngopadi.
1: Kadang ngopadi au. Jadi diri harus nurut nih dulu.
0: Harus bapada. Ya kan tadi lah. Harus ada bahatanya.
1: Bahatanya.
0: Saganap kota dia juga rangkang manuk lagi.
1: Manuk lagi macam kohan kan.
0: Bateng-teng juga ke?
1: Bateng-teng gak keti?
0: Bateng-teng juga lah. Katakan Uma, ada pamayunya apa? Pabadonya.
2: Manuknya manse.
0: Au, manse. Enggak dia nu, dipamai.
1: Akal-kalnya coba, bobonya maannya kakek.
0: Gak nyaman boh, manuk anu, manuk. Manuk sangah. Au, disangahan gak nyaman.
1: Manse kan?
0: Manse, kepak kude hirepu. Kau dia manuk, gak disangah akuan. Gak nyaman. Aw, jadi kalian nurut nih ritualnya kok tadi pas diri mebeta uah.
1: Mebeta, aw, mebeta.
0: Padi yang pertama.
1: Kok jadi kok kan diri mebet padi. Padi yang diri bebet yang tadi diincang ke rumah. Kok biasanya nangkon yang dipanjut leko, biasanya kan dipanjut leko. Mie hareponya ge alap malap kada langsung tak tutup ke depan rumah kan.
0: Kok hei istirah nyampen ari wah.
1: Leko nen tadi padi nang diri baras nang diri bungkus kak daung layak daung layak kua nyaman wangi pokoknya baunya kan
0: tapi kan empek nana ada gitu daung layak makai daung ayu daung pisang kua
1: nana masih makai daung layak masih badak kahwe akak kampung kami nang abut-abut atau
0: makai daung layak fungsinya kota tadi ya he leko kota he fungsinya
1: leko nen tadi kan melapasi dangan bah melapasi urak nangka kampung nen tadi dan sebagai
0: tetangga
1: ucapan
0: lah,
1: sebagai ucapan syukur diri bahwa diri nen tadi hasil panen diri nen tadi edo macam apa ada hasilnya edo. Macam
0: pete
1: babagi rajaki kak urang sakampung nen tadi karena pada saat nanam mereka kan ikut nanam juga we ikut nanam mandiri
0: sekali dan manen harus
1: lalu sekali dan manen nanam merasakan anaknya memang badosa
2: malapas
0: aw biar gak sabit kok tadi lah dilepet kan
1: dilepet
0: ya dapat dipoe ada dapat disungguh
1: ada dapat disungguh
0: ada poenya ada
2: layaknya kan
1: beda lagi
0: beda
2: beda kan beda
1: biar nyaman diri biar diri nyaman biar
0: nyaman kan oh aku pikir sama aja nang ada bati kok dong layak juga kan tapi kan ada batinya nang ada hitam-hitamnya kok bah kadempek ngari kok nama janda bolong kok kayak cukup
1: buke beda janda bolong nana janda beda bolong ya
0: ngalep tapi kan daung layang kok tadi ada dua jenis
1: ada
0: nang polos mang ada labati kok tadi bah pahen matang untuk nang sungguhnya nang bati
2: buke nang sungguhnya biasanya
0: nang polos
2: nang polos Oh, nya baru nang anu
0: Bati. Oh, leku apo aku nu nya daung layak aja.
1: Tujuannya kan biar diri bisa membedakan nang mae poe nang mae sumu macam pakusan.
0: Ikan nang sama-sama dirabus kan. Ikan
1: sama-sama dirabus. Ku ada wanginya jahe kade.
0: Ku jarang lagi
1: pet pas pas melapas pas.
0: Pas. Lain nang bulan sarai lagi.
1: Oh, dibobok dulu kan poe ke sungguh.
0: Bulan sarai ke wah bahani wah.
1: Biasanya kak diri naung kan bulan 1 bulan 2.
0: Ah, bulan 1 bulan 2 kalau bulan 4 kok dah naik dangu.
1: Udah naik dangu.
0: Nah,
1: dah barua dangan kan.
0: Masa barua. Bulan 3 bulan 4 dangan dah barua. Ya kok tadi. Kadek diri bahani. Awna kadek dah laka anu bayar bahani kak si anu. Kana si anu agi dia. Bahannya pun biasa rame-rame
1: biasa, juga. Biasa bahannya kok rame-rame. Rame-rame bahannya. Nah, biasanya kalau kak kami na unde, kak kami lah nen kan bawe.
0: Oh,
1: kak
0: kami daerah, daerah mai kita daerah mai.
1: Sinaki.
0: Oh, daerah Sinaki. Sinaki. Kalau kita daerah mai.
2: Biasa kami menjual. Daerah basah.
0: Oh, wow. Basah kok ada mai abut?
2: Basah kak Pahuman dulu, baru ia masuk ada kak simpang kubu kak di kuah maraganya.
0: Oh, basah. Nak karik mi. Maraganya basah juga nak.
2: Basa,
0: pokok, oh, kita. Nama abutnya, nama abutnya. Kampungnya Basa. Oh, wow. Kali aku payah cerita kampungku ni. Adinya dah melangkah melang-lang buana. Au, maklumlah. Pamajalat ni. Jadi ampian natapnya Kak Kota Sintang. Baik lanjut diri. Ayo gitu. Masalah panen kok tadi.
1: Bahannya. Bahannya ini tadi biasa orang kak kiat nyabutnya panen kan panen raya. Nah kegiatan memanen padi secara massal bersama-sama orang dengan sekampok nang di madah tadi koa. Jadi diri biasa bahannya ko menggunakan hang katam.
0: Oh, bu,
1: katam
0: beda. Balik kadek diri bahannya kak jakat mang kak mutun beda. Oh, beda. Kadek kak mutut diri bahannya make katam. Tapi kadek diri bahannya kak jakat nana agi make katam.
1: Pakai arit,
0: sabit,
1: sabit,
0: sabit, sabit ya diri,
1: atau arit. Okay,
0: arit, arit bahasa Indonesia, sabit jangan sekali, arit kau dah bahasa pegari, kau sabit jadi kan kadek di, disabit kan sabantar, nana.
1: Sabantar,
0: cepat, cet,
1: jangan
0: kan di mesin, kayak namanya,
1: tarontok,
0: tarontok, uang pengalih nama, bukit telaktor, telaktor, tanah, aw. Ayah gimpeng hari ke daerah Anjungan atau Gajah. Oto nang bajalan ke anu.
1: Bajalan kan.
0: Kok tadi bisa laruk-laruk leko bang? Langsung barase. Banyak
1: padinya kak lain darinya kan.
0: Ih batu canggih jaku dari Japang nau bahanunya. Ayah namanya.
1: Dari mana mek?
0: Japang.
1: Japang.
0: Oh bang. Saja sabantar hanya nang sehektar kok langsung laka
1: bang. Dari Japang awal hanya
0: bang. Segala. Karungnya ada, di kuat tinggal barase.
1: Pokoknya tinggal nimbang, kayak mau nimbangaknya.
0: Jahe kek jaku batu laka sehari. Harus zaman diri deh batu lama. Nah kak jakat ku. Tapi kali kak mutun kek nana sih. Kak mutun katanya pake?
2: Pake katam.
0: Ame lupa inge.
1: Inge.
0: Jari. Jari. Tapi kali abut.
1: Atok.
0: Atok. Atok. Atok nang ayak.
1: Nang ayak kan.
0: Ayak banyak.
1: Banyak.
0: Di barek. Au kan?
1: Untuk
0: ngadek kan lagi biar winsi tinggi. Iya, tak ingat aku kan kakakku deh ibu aku Kak Danit. Ada aku ngubah.
1: Aku masih ingat aku wa ke urak nda bahani na repo ngampusi dangan kan soalnya
0: selain go timun enggak.
1: Namu ai angat. Repo kan.
0: Ngago antimun ngago. Paranggi, tarung ndak tarung asam
1: ya kan gua.
0: Ih, batu repo.
1: Kau dah lakak jak jadi panen kau tadi dah repo lagi ngirit tak kan? Ngirit padi. Ngirit padi. Yang tadi kan ngelapas padi dari tangkainya.
0: Tapi ngirit padi tadi nak kak moton, bu?
1: Nak kak moton.
0: Nak kak moton. Kali nak kak jakat tadi dah ngarontok. Soalnya kali kak moton anak mungkin ngicangak. Tarontok kau tadi. Buki ahe. Payah mabanya.
1: Mabanya.
0: Abut kak bukit.
1: Abut kak bukit.
0: Kali kak jakat kan nyaman mabanya. Tarontok. Au, bahannya. Aduh, hai. Selain kau hai gigi diri. Selain sada, dah ngirit ke tadi?
1: Yang tadi padi diri tamaan Kak Dango.
0: Au, Kak Dango.
1: Kak Dango. Nae.
0: Dangonian rumah.
1: Rumah
0: khusus untuk au, padi. Khusus untuk padi. Ai, ya orang Tuhan niduran. Niduran padi kan? Heeh. Au Kak Langko. Langko kau kan rumah padi kau tadi wah. Biasa uga. Enggak rugi zaman dek Kak kampung lah kurasa masih. Ada muat pantai.
1: Pantai.
0: jamur,
1: jamur padi.
0: Jamur padi, ya. Biasanya kayak ada lagunya. Biasanya La Betra, nah saya kurang disuruh nunggu padi, bermain gas. Ah, berawenya kan. Nana disuruh nungguin padi, nana nungguin padi ahe, bamain gasing, ujung-ujung gasing nyanyuman now. Di weknya, saking merahnya. Pernah kayak kita ngalami? Pernah. Aku sih pernah ngalami.
1: Bamain si lopong kan padi yang tadi di nyamur, abis manuk masuk kinan kan.
0: Aduh, aku kadek manuk main sempat jalu bajuin. Tak jalu, tak manuk, tak bebek kok tadi ditelek tinggal saibet. Heran orang tua nelek kak diri main nak bera kan. Arab-arab orang tua pulang ke rumah nelek padi tadi
1: ngangkat diangkat.
0: Syukur ari darang sampai gumare sampat ujat.
1: Lupa kak
0: padi nyamur. Padi gajah ada kalam. Lala jadi ya nu di masen. Aduh, cerita kisah diri tentang padi bahumannya, Mbak.
1: Karena memang padi abis diri-irit yang tadi sanape disimpan ka dango kan memang harus wajib diri jamur. Biar anak bapot, Mbak. Kayak padi
2: lama.
1: Tahan lama ya kak di jamur.
0: Kan nganak nih, ya orang tua, di anak itu dinya. Padi ko sanape di tamaan ka dango atau taman ka dam karung. Di anak nih. Kau tadi, aduh, repot ya dengar kisahnya, wah, nganangi padi aja anaknya orang tua. Selain kau hegi, selain diri dah ngirit, kita ngaleko, tio.
1: Udah ngaleko kan, dah udah ngaleko kan.
0: Udah ngaleko tadi, kan dah ngirit tabahannya kau tadi, tinggal kan barasnya. Biasa uga selain nangko tadi diri uga namu boh baras baru dari dangan-dangan kayak di basaruh kan.
1: Biasa di namu baras baru. Dangan malapasi diri,
0: malapasi. Sianu ya basaruh kak rumahnya yang malapasi padi baru dinya. Padi ahe.
1: Salah satu bentuk ucapan syukur mereka uga atas hasil panennya nen tadi kan.
0: Nana, aku nana marek kita ahe bu, dinya marek baras. Nangku ada bas syukur. Nana bu, basaruh kanak sianu Basaruh kanak sianu. Untuk bahata dinya.
1: Bahata.
0: Padahal dah makan kak rumahnya.
1: Padahal makan kak rumahnya.
0: Agi yang marek bahata. Agi yang marek. Dari atang tinggal atang nabu, kali pulang namu bahata lagi.
1: Bahata lagi.
0: Maina repu. Batu baruntung.
1: Oke lagi.
0: Kau tadi tentang diri, dah panen raya kau tadi kan? Hayak kina?
1: Tia,
0: Epi.
2: Abis ano diri tadi wah, dah nyimpan padi.
0: Dah nyimpan padi kat dalam.
1: Dango.
0: Kusong. Macam kusong. Kami.
2: Kusong kayak bahasa kita.
0: Kusong. Kusong ahen dango padi kok tadi. Kusong lah nak salah. Maklum manuknya apa beda-beda daerah-daerah.
1: Daerahnya kan beda-beda jadi
0: sinah kita kan tak kusong bah namanya.
1: Kusong, kami kusong juga.
0: Kusong. Kare orang.
1: Kusong.
0: Anu dango padi au.
1: Dango padi ini nya dak rumah enek di rumahan jadi parumahan
0: di parumahan
1: jadi dango kan khusus untuk padi ya nakohan tapi kalau kusong nian biasanya ba sotek rumah mandiri
0: kadek nang kan kadek nang mangke di panjuatan rumah panjuatan baru kan tanah
1: nang kan biasanya naik dango
0: buat tadi anu ba sampai ngari gudang masaknya uang kusong
1: namanya
0: biasa dibuat anu ya dibuat tangkeng dibuat di pasapat dan dinding, Mbak. Kan? Kak entok-entok ya dibuat segi empat. Mengenai kan napaknya di senok.
1: Ya,
0: tapi kan ada daerah nang tertentu, nak dirit, boh, kunele. Ada memang daerah tertentu,
1: berarti dah,
0: masih batangkean.
1: Berarti dah hanya muraknya, nae, baru nangano, dah masih naknya, baru
0: naknya. Ada memang daerah tertentu, tak salahku daerah Batang Tarang. Mereka ya simpan masih batangke. Nak ke anu wah tapi kan memang kok ciri khas mereka ciri lah kan
1: tradisi mereka
0: kalau diri kan memang dah barase jadi nak karaja dua taluan dua
1: repot-repot agi diri kada udah mau nyamura kan
0: nyamur batuh nyamur tinggal nyamur nak perlu nampi agi kok tadi kade dah disimpan kak kusong ataupun kak dango padi kok tadi agi tipi selain paku api
2: dah bulan nampat kan.
0: Au.
2: Nah, bulan 4 biasanya dah naik ke dango diri.
0: Naik dango. Pahe dia orang naik dango. Kuah naik dango.
2: Ina.
0: Pahe.
1: naik dango yang tadi kan puncak dari seluruh siklus bahuman yang tadi seluruh masyarakat berkumpul mengantarkan padi hasil panennya Kak Lumbung Padi
0: ucapan
1: atau Kak Dango sebagai tadi, ucapan syukur mereka bentuk mereka bersyukur Kak Jubatan yang tadi. Nah, ini biasanya ada ritualnya uga, ada upacara adat uga. Nah, jadi nilai kearifan lokal tentang akhir namanya bahuman yang tadi ada gotong royongnya uga. Nah, pekerjaan berat menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama, ya kan, antara warga sekampung. Nah, selanjutnya kok ada pelestarian alam. Nah, baladangnya atau gilir
0: tapi
1: balik
0: memberi sanape didik naik dango kok tadi kayak nak salahku perkampung ya dan anunya baruah namanya makan ucapan syukur sumpamanya kak sinakin kan kalian dinyadim pus kalian pagi kalian baruah kak simpang anik tak simpang anik tanggal sakian dibagi oke lah pagi waris bukik baik bah batamu mang diri ke acara diri karena waktu gak nak matamon diri, waktu gak nak misahat diri. Kisah diri pada malam hari nian diri, hai namanya diri tutup dulu, semoga ada rajaki panjang umur. Dua minggu lagi bisa diri batamu ke acara diri. Kami minta maaf, minta ampun, kade ada bahasa kami, tutur kata kami, sikap kami nang nanak baik kurang kita berkenan. Dengar au. Kira-kira bahasa kami ngalampak-ngalampak masa aja orang tua harap maklum. Kami dari studio mengucapkan selamat malam. Aku Maria Soana alias W. Esther.
1: Dan aku Esther alias W. Christine.
2: Aku Dominika alias W. Stephen.
0: Kami dari studio mengucapkan Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Arus. Lagu diri pada malam renian penutupan diri lagunya Patamuan Dara Basule.
3: Kan masa depan cerah dan dukung pertumbuhan ekonomi daerah bersama Bank Kalbar. Punya banyak rencana masa depan? Mulai langkahmu dengan pilihan tabungan tepat dari Bank Kalbar. Pertama, Taserna Tabungan Serbaguna. Solusi investasi serbaguna dengan setoran awal hanya Rp100.000. Ringan dan pas untuk mendukung ekonomi daerah kita. Kedua, Bekal Berencana Kalbar. Tabungan berjangka 1 hingga 20 tahun untuk rencana ibadah, pernikahan, hingga persiapan pensiun dengan bunga hingga 3% dan bebas biaya admin bulanan. Ketiga, Siswa, Simpanan Siswa Sejahtera. Persiapan masa depan pendidikan anak jadi lebih aman dan terencana. Khusus program Betuah Bank Kalbar 2026, tersedia bagi nasabah dengan dana segar atau pemindah bukuan dari bank lain dengan penempatan dana minimal Rp10 juta hingga Rp5 miliar. Program berlangsung 10 Maret hingga 31 Desember 2026 dengan pilihan jangka waktu 6 atau 12 bulan. Informasi selengkapnya, kunjungi kantor Bank Kalbar Cabang Sintang di Jalan PKP Mujahidin Sintang. Tunggu apa lagi? Mari menabung dan tumbuh bersama Bank Kalbar.
4: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
5: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
6: Semitau 99 MHz,
7: Putu Sibau 101 MHz,
8: Badau 95,9 MHz,
9: dan Sekadau 94,2 MHz.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: 101.
1: Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Tentunya di Sintang malam ini masih bersama saya Yetro ya, temani Anda. Dan kita masuk di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bagi Anda yang ingin ikutan bergabung tentunya silakan bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Di WhatsApp kita di 0857 500 4740, dan juga di line telepon di 0505 247 74. Dan mendengar itu tadi satu lagu manis ya, dari miliknya Desi Ratnasari, Seputih Apa. Ya, lagu Seputih Apa ini yang dinyanyikan oleh Desi Ratnasari ya, dirilis pada tahun 1998 melalui album soundtrack sinetron Takdir ya. Lagu ini juga diciptakan oleh musisi Tito Sumarsono, dan memang maknanya memang cukup dalam juga ya. Tentang kekecewaan dan tuntutan pasangan, ketidakpuasan yang terus ada, dan patah hati serta janji palsu ya, menggambarkan rasa sakit ketika kebahagiaan berubah menjadi air mata. Dan untuk lagu-lagu kita malam ini pendengar, tentunya lagunya sudah di playlistkan juga. Bagi Anda yang mau ikutan bergabung silakan bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Di sini lagunya ada Bangku Tua, terus ada lagu Dedi Dores juga, Untuk Apa Lagi, dan masih banyak yang lainnya pastinya. Oke, sepertinya kita sudah ada yang mau bergabung juga di line telepon. Langsung aja kita sapa ya, ada siapa di sana? Halo, selamat malam. Oke, baik. Sepertinya terputus ya. Masih bisa dicoba kembali. Bagi Anda yang mau ikutan bergabung bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon juga. Oke, kita kembali terima di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam, ruang rindu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ruang rindu.
2: Selamat rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ella di Sambas.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Ella di Sambas.
1: Ella?
2: Iya.
1: Ella di Sambas?
2: Alhamdulillah sehat. Kenapa, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat juga. Oke, baik. Ella, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Ya, ada lagu apa, Pak?
1: Lagunya ada Bangku Tua dari Maya Angela, Untuk Apa Lagi dari Dedi Dores, Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati, Cintaku Tak Terbatas Waktu dari Ani Carrera. Oke, siap. Silakan salam-salamnya, Pak.
2: Pada Pak, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terus, buat semua pendengar Abang yang ada di Sintang dan di Sambas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Ella tadi ya, yang sudah ikutan bergabung. Tadi request lagunya Ani Carrera ya, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Oke, selanjutnya kita kembali terima di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam, ruang rindu.
3: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, baik, ini Boman ya.
3: Iya.
1: Oke, Boman, gimana kabarnya?
3: Kabarnya baik, puji Tuhan. Kalau Bang yang bertanya,
1: sehat juga. Oke, Boman, malam ini silahkan mau dengarkan lagu kita yang mana, Boman?
3: Dari Idi, apa tadi, Idi Dores, Kak.
1: Dari Dedi Dores, oke. Ya. Silakan salam-salamnya, Boman.
3: Salam-salamnya buat Ayub Adik Sengluang, Pak Adik Ibu Adik Sengluang juga.
1: Oke.
3: Buat Pak Agus di Batu Dolang. Buat Wanu Sudah di Sambas. Selamat malam.
1: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Boman ya, tadi request lagunya Didi Dores. Dan selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam.
1: Mm-mm, Ruang Rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Oke, dengan siapa di mana ini?
0: Dengan Pak Agus Metudulang.
1: Dengan Pak Agus?
0: Metudulang.
1: Pak Agus di Batu Dulang?
0: Iya.
1: Oke, gimana kabarnya Pak Agus?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya. Oke, gimana cuacanya di sana Pak Agus?
0: Cuaca malam ini bagus, tapi kabut asapnya masih banyak.
1: Kabut asapnya timbul lagi ya?
0: Iya, timbul lagi. Parah.
1: Oke, baik, tetap jaga kesehatan ya Pak Agus ya. Oke, Pak Agus, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
0: Apa-apa lagu dari Bang?
1: Lagunya yang belum di-request ada Bangku Tua dari Maya Angela, Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati, Terserah Kamu dari Obi Mesak, Kau Yang Di Sana dari Rinto Harahap,
0: Titip dari Obi Mesak ya, Bang?
1: Dari Obi Mesak?
0: Iya.
1: Oke, silakan salam-salamnya Pak Agus.
0: Salam-salamnya buat Buman di Benai,
1: mm-hmm.
0: Salam kenal.
1: Oke.
0: Anila di Sabah tadi.
1: Oke.
0: Kalau Ila tu Sabah mana? Sungai Daun kah? Nah, lagunya spesial untuk Buman di Benai ya.
1: Oke, siap.
0: Abang Bang Buman tadi ada cari mungki ke sini tadi ya. Nah, hanya itu lah Bang.
1: Itu aja.
0: Yuk, selamat malam.
1: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Pak Agus tadi ya di Batu Dulang tadi ya. Sama ini di sini juga muncul lagi ya kebun asapnya. Oke, tadi request lagunya Ubi Mesak ya, Terserah Kamu. Selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu lewat lagu.
1: Oke, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Mamak Mohar nih.
1: Mama Mohar.
4: Iya, di Desa Sungai Tapan.
1: Oke, gimana kabarnya Mama Mohar?
4: Baik.
1: Baik ya.
4: Iya. Kabutnya semakin menjadi nih, Bang.
1: Kabutnya semakin menjadi ya.
4: Iya.
1: Oke, sama ini di Sintang juga ya.
4: Di Sintang ada hujan enggak, Bang?
1: Di Sintang kemarin sih ada ya, sempat hujan juga.
4: Di sini enggak ada, Bang, hujannya.
1: Belum ada hujan ya.
4: Belum, hujannya rintik-rintik ya, udah itu udah.
1: Lumayan lah ya. Oke.
4: Satu ember pun enggak penuh, Bang.
1: Oke, Mama Mohar, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
4: Ada Rinto Harahap kata di Bang.
1: Rinto Harahap ada, Kau Yang Di Sana judulnya ya.
4: Itu aja, Bang.
1: Itu aja.
4: Salamnya buat Mama Alma ya, Bang ya.
1: Oke.
4: Mana Mama Alma ini tidak pernah muncul nih. Sudah itu semua yang pendengar-pendengar ya Bang ya, semuanya ya.
1: Semuanya ya.
4: Semoga dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
4: Sudah itu ya Bang, selamat malam.
1: Selamat malam. Ya, terima kasih buat Mama Mohar ya, yang tadi request lagunya Rinto Harahap sudah kita siapkan juga. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan beberapa lagu berikut ini ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Halo, malam juga.
1: Malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, ini Ibu Bilin ya.
5: Apa?
1: Ini dengan Ibu Bilin ya.
5: Iya, dengan Bu Bilin di Lempa.
1: Oke, gimana kabarnya Bu Bilin?
5: Puji Tuhan, baik, sehat, Bang. Bagaimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, sehat juga. Gimana cuacanya di Lempa, Bu Bilin?
5: Cuacanya tadi sudah mendung terus, tapi tidak ada hujan.
1: Mendung tapi belum hujan ya?
5: Kabutnya tebal.
1: Oke, baik. Kabutnya semakin tebal juga ya di sana ya. Tetap jaga kesehatan Bu Bilin.
5: Lagunya ya Bang.
1: Lagunya yang belum di request ada Bangku Tua dari Maya Angela, Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati, titip rindu buat ayah dari Ebit Giade. Ingatkah kepadaku dari I Sugiyarti, rasa sayangku dari Ani Carrera ya. Oke. Okay. Oh, oke okay, oke. Okay. Terlalu sayang dari Ati CB.
5: Dari Rinto, dari Rinto Harahap.
1: Oke, okay, ngikut yang dari Rinto Harahap ya.
5: Lagunya kirimkan buat Bang Adi Tanjung Lawung, sudah
1: ada
5: dan
1: sudah.
5: Salamnya buat semua pendengar ya, Bang.
1: Oke.
5: Okay. Sehat selalu ya, Bang.
1: Amin.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam. Ya, doa yang sama untuk kita semua ya, buat Bu Bilin di Lomba tadi ngikut lagu Rinto Harahap, kau yang di sana. Dan bagi Anda pendengar yang mungkin belum bisa gabung juga, bisa request lagunya juga lewat WhatsApp ya di 0857 500 4740. Jangan lupa disimpan ya nomor WhatsAppnya biar nanti enak ya gabung di ruang rindu ataupun di acara-acara lainnya. Oke, baik pendengar, kita harus jeda, dengarkan beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih, pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya baik pendengar, masih temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya, masih banyak waktunya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ayub di Semeluang.
0: Ayub, gimana kabarnya Ayub?
1: Baik, kabarnya, kabar Abang Gisbro gimana?
0: Kabarnya juga baik. Gimana cuacanya di sana Ayub?
1: Cuaca di sini malam ini cerah Bang.
0: Cerah ya?
1: Banyak bintang yang bertaburan.
0: Gimana kabut asapnya di sana, makin pekat kah?
1: Masih ada, kalau pagi-pagi hebat.
0: Pagi-pagi
1: ada kelihatan.
0: Pagi-paginya kalau pagi itu sangat pekat gitu ya cuacanya. Ya. Oke, baik.
1: Kalau malam ini sih cerah.
0: Kalau malam cerah ya. Oke. Ayo malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Mau dengar lagu Gelas-Gelas Kaca, Bang.
0: Gelas-Gelas Kaca?
1: Iya.
0: Oke, silakan Ayo mau salam-salamnya Ayo.
1: Ya, salam-salamnya terutama untuk Abang Gipro sekeluarga, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Salam juga untuk Bu Ros. Salam juga untuk Buman.
0: Oke.
1: Dan lagunya spesial untuk Adoy Kibul di Kempapa.
0: Oke.
1: Hanya itu aja Bang.
0: Itu aja.
1: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih ya Dayuk tadi di Semeluang. Oke, tadi request lagunya Gelas-Gelas Kaca ya. Selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Wah, Bang.
0: Dengan siapa?
2: Kak Asing ada di Tanjung nih, Bang.
0: Dengan siapa?
2: Kak Asing ada di Tanjung.
0: Gimana?
2: Kas Bang.
0: As?
2: Iya.
0: As di Tanjung?
2: Iya.
0: Oke, gimana? Oke, gimana kabarnya As?
2: Alhamdulillah baik Bang.
0: Baik ya.
2: Cuaca di Tanjung bukan mendung, kabut asap.
0: Kabut asap. Iya sama ya, sepertinya memang lagi ini ya, kabut asapnya muncul lagi ya. Oke. Ya malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Ngikut ya lah.
0: Lagunya ngikut aja?
2: Iya.
0: Oke, salam-salamnya?
2: Salam-salamnya buat pendengar semuanya.
0: Bersalam
2: buat Bang Arima. Semoga sehat selalu. Abang seorangnya yang lagi siaran.
0: Oke.
2: Nanti nyanyi putar ya Bang.
0: Oke.
2: Yuk.
0: Selamat malam. Ya mohon maaf, ini suaranya tadi agak apa ya, sepertinya hilang datang gitu ya. Jadi Eftro tidak bisa mendengarkan suaranya dengan jelas. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Kita kembali terima ya di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam
0: Bang Yudro.
3: Selamat malam. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, Mama Peggy nih ya.
3: Iya, betul sekali nih Bang. Apa kabarnya Bang Yudro?
0: Puji Tuhan sehat. Mama Peggy gimana kabarnya?
3: Puji Tuhan sehat semua juga Bang.
0: Sehat semua ya. Mama Peggy lagi di mana nih?
3: Hanya di Sintang Bang, masih di Sintang.
0: Oh, masih di Sintang.
3: Iya.
0: Oke, mau pergi mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Apa lagu Bang? Tadi aku ketiduran.
0: Oke. Kita ada lagu Bangku Tua dari Maya Angela, Titip Rindu Buat Ayah dari Ebit Gade, Ingatkah Kau Padaku dari I Sugiyarti, terus
3: Titip Rindu Buat Ayah aja Bang.
0: Titip Rindu Buat Ayah ya.
3: Iya, karena Papa Mama Anda gak ada lagi.
0: Oke, silahkan salam-salamnya Mama Peggy.
3: Salamnya buat Uang Isi di Sambas, buat Pak Jumirah di Lombok sana, semoga dia sehat bersama keluarganya. Salam juga buat Ibu. Dan masuk ke Pak Jumirah Bang itu?
0: Belum, belum.
3: Belum. Salam untuk keluarga Pak Jumirah, semoga sehat semuanya. Nah, itu aja ya, Bang Yusro.
0: Itu aja.
3: Ya, lagunya dikasih dengan Bang Andre.
0: Oke, siap.
3: Yuk, selamat malam, Bang. Selamat bertugas, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya, terima kasih kembali buat Mama Peggy. Dan bagi Anda pendengar yang mau ikutan kembali bergabung ya, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan beberapa lagu berikut ini ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
4: Dengan mamanya Rina.
0: Mama Rina.
4: Apa suara orang telepon tuh kayaknya datang ke Rial Nanda?
0: Mungkin karena sinyalnya mungkin ya.
4: Tuh, enggak terdengaran.
0: Oke, Mama Rina di Melawi ya?
4: Iya, di Melawi.
0: Gimana cuacanya di Melawi, Mama Rina?
4: Waduh, cuaca di Melawi ini gelap sekali.
0: Gelap.
4: Iya.
0: Mendung kah?
4: Banyak kabut asap.
0: Oh, banyak kabut asap. Sama iya. Nih, di Sintang juga aduh muncul lagi nih kabut asap kita.
4: Waduh,
0: ya.
4: Kabut asapnya tebal. Malamnya juga kelihatan tebalnya kabut asap.
0: Tetap jaga kesehatan ya, Mama Rina.
4: Lagunya apa tadi?
0: Oke, lagunya yang belum direquest ada Bangku Tua dari Maya Angela, Ingatkah Kau Padaku dari Sugiyarti, Terlalu Sayang dari Ati CB.
4: Terlalu Sayang.
0: Terlalu Sayang. Oke, silakan ya. Salam-salamnya Mama Rina.
4: Ah, salamnya buat Jetso, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Siapa yang barusan tadi?
0: Mama Peggy.
4: Peggy ya, Mama Peggy. Semoga sehat selalu. Ah, lagunya dikasih Mama Alma ya.
0: Oke.
4: Oke, untuk ya terus semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, doa yang sama buat Mama Rina ya. Semoga selalu diberikan kesehatan juga untuk kita semua pastinya. Oke. Kita dengar ke beberapa lagu berikut ini pendengar ya. Masih temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sinta. Ada satu pertanyaan yang selalu menarik untuk dibahas bagi siapapun yang peduli pada proses pengembangan diri. Mengapa satu orang bisa menguasai satu keahlian tertentu, sementara yang lain tidak? Lebih jauh lagi pertanyaannya berkembang menjadi, bagaimana seseorang bisa menguasai suatu keahlian? Buku How to Master Your Habits adalah sebuah buku motivasi inspirasi ditulis oleh Felix Yesiao. Cover buku ini mendapatkan penghargaan Anugerah Pembaca Indonesia for Penulis dan Buku Nonfiksi Terfavorit dan Sampul Buku Nonfiksi Terfavorit pada tahun 2012. Dalam buku ini disampaikan, bagi sebagian besar manusia, keahlian adalah perkara bakat. Bagi sebagian yang lain, keahlian adalah masalah latihan dan pengulangan. Yang menarik pula, terkadang kita saksikan seseorang sangat termotivasi untuk menguasai satu keahlian, namun dia tidak dapat menguasainya. Di sisi lain, ada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai motivasi, namun menguasai suatu keahlian. Kita dapat menjadi apapun, atau menguasai keahlian apapun yang kita inginkan, bila kita benar-benar menginginkannya, dengan cara membiasakan dan membentuk habits pada diri kita, menjadikan yang luar biasa menjadi kebiasaan. Terdapat pada halaman 21. Kemudian, kalimat sehebat apapun seseorang untuk berpikir, merasa, dan beraktivitas berbeda dengan habitsnya, dia tidak akan bisa menipu habitsnya. Halaman 25. Habits adalah hasil pada pengulangan suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Semakin banyak satu aktivitas diulang dalam jangka waktu yang lama, maka habits akan semakin kuat. Habits dibentuk dari latihan dan pengulangan dalam rentan waktu tertentu. Halaman 37. Felix Yesiao dalam bukunya menekankan bahwa jika kita memperhatikan, melatih, dan tegas pada habits kita, habits tersebut akan meletakkan dunia di bawah kaki kita. Ini jika habitsnya baik. Namun jika yang diulang adalah habits yang jelek, maka akan hancurlah kehidupan kita. Maka mengendalikan habits sepenuhnya ada di tangan kita sendiri sebagai pemegang kendali. Habits memang seperti spiral, hanya ada dua pilihan di dalamnya, bertambah besar atau bertambah ciut. Esensi Buku Pro 1 RRI Sinta.
1: Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

kamu, ternyata ada hewan yang bisa menyatakan cinta sama pasangannya, yaitu beberapa spesies burung penguin, seperti penguin Adelin dan penguin Gento, dikenal memiliki perilaku unik saat mencari pasangan. Mereka akan mencari batu yang menarik dan memberikannya kepada pasangan mereka sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Burung penguin jantan akan mengumpulkan batu dan membawanya ke sarang untuk diberikan kepada pasangan mereka. Batu ini kemudian digunakan untuk membangun sarang bersama. Memberikan batu dapat dianggap sebagai tanda kesetiaan dan komitmen burung penguin jantan kepada pasangan mereka. Perilaku ini juga dapat menjadi cara bagi burung penguin jantan untuk menunjukkan kualitas dan keseriusan mereka dalam mencari pasangan. Perilaku unik ini menunjukkan bagaimana hewan dapat mengekspresikan cinta dan kesetiaan dengan cara yang berbeda dari manusia.

0: Ya baik pendengar, masih temani Anda di Ruang Rindu malam ini. Silakan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung ya, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan kembali kita terima di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu Memori lewat lagu. Dengan orang alay tapi bukan lebay ini Kak, Bang Yetro.
0: Oke, gimana kabarnya kakak kita yang paling cantik nih?
1: Alhamdulillah sehat Bang Yetro. Bang Yetro apa kabarnya di sana?
0: Sehat.
1: Syukurlah baru dengar suaranya lagi. Bang Yetro nih suka tenggelam timbul.
0: Enggak,
1: kadang
0: apa namanya tukar jadwal gitu kan.
1: Tapi kok lama benar nunggu jadwalnya.
0: Enggak lah,
1: kan tahu sih ada jadwalnya, pakai jadwal tuh tahu sebenarnya, tapi kok lama benar muncul batang hidungnya ya pendengar ya.
0: Tapi kan ini udah
1: deal urutannya.
0: Udah.
1: Itulah, dengar-dengar siang enggak ada muncul suara. Malam enggak ada juga. Ini baru dengar suaranya muncul lagi.
0: Ini baru muncul lagi ya.
1: Nah itu dia batang hidungnya.
0: Ya Kak Yanti.
1: Ya siap.
0: Malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Aku mau playlist ya.
0: Apa?
1: Boleh enggak Bang kalau playlist Bang?
0: Boleh. Asalkan lagunya keputar
1: ada
0: ya.
1: Ada ya Bang ya.
0: Asalkan lagunya ada.
1: Asal lagu ada gitu kan Bang. Lagunya ini Bang. Apa judul ntar loh. Katakan yang sejujurnya.
0: Katakan yang sejujurnya. Dari siapa ya? Katakan.
1: Kalau tidak salah Rati. Kalau tidak salah.
0: Ini apa? Christine Penjahitan.
1: Oh, ada berarti.
0: Ada, adanya dari Christine Penjahitan.
1: Anda apalah, barang lah. Pokoknya katakan yang sejujurnya, jangan ngampur-ngampur, Mas.
0: Bayar ngampur-ngampur.
1: Kalau ngampur tuh sakit hati, Bang Yetro.
0: Bukan ya, lagi. Iyalah.
1: Kalau Bang Yetro diampur, alias dibohong, dibulak, sakit hati enggak, Bang?
0: Sakit hati lah. Bayar ngampur-ngampur ya.
1: Itulah. Bayar nak ngemula, ngampur-ngampur.
0: Bayar mau ngampur kampangan ya.
1: Asli. Bu Ros udah bergabung belum Bang?
0: Gimana?
1: Bu Ros udah bergabung belum?
0: Oh belum, Bu Ros belum gabung nih. Sombong nih Bu Ros malam ini gak mau gabung ya.
1: Bang Yetro nih yang siaran Bu Ros. Tapi aku gak nunggu airnya udah laju sekarang Bang.
0: Udah laju ke air kita.
1: Pokoknya gak lama lah menuh-menuhin.
0: Tapi kan ini kabut asapnya muncul lagi ya.
1: Nah itulah. Kabut asapnya bukannya hilang, punya bertambah lagi.
0: Padahal apa kemarin ya? Udah senang benar gitu ya.
1: Asli. Jadi kemana, dari mana lagi asapnya Hen?
0: Tiba-tiba punya. Banyak lagi.
1: Ah betul banget. Usir Kak Bang Yetro.
0: Usir Kak. Usir Kak.
1: Diusir bah, asapnya diusir. Paham enggak Nuan?
0: Paham lah, paham. Oh
1: itulah, diusir bah, asapnya diusir, diperari.
0: Dikipas.
1: Udah banyak yang bergabung bang.
0: Udah banyak nih bergabung. Ini lagunya
1: aku, tadi itu terus terang. Ya kan enggak boleh ngampu.
0: terus
1: tadi itu lagi monit Ora Merah Sintang. Dan udah habis acaranya teh baru aku kabur dengan Bang Yetro tuh.
0: Gitu ya.
1: Kan mau katakan yang sejujurnya. nggak boleh ngampung.
0: Harusnya gabung dulu baru ke yang lain.
1: Aku nggak tahu kalau pengen terus siaran udah jaman. Sekali dipindahkan, aku kira teh Kak Dewi yang siaran.
0: Mm-hmm.
1: Ujung-ujungnya dengar suara Bang Ye, selalu dibesarkan volume radionya. Habis Bang Yetro kalau tidak di volumen, dia lemah lembut ngomongnya.
0: Nah. Ini masih lemah lembut ga? Ini masih lemah lembut ga?
1: Iya, Bang Yetro lemah lembut pokoknya.
0: Nanti kalau teriak-teriak kabur semua nanti, jadi nggak ngantuk nanti.
1: Biasa kan itu Bang Yetro kan. Ya semua orang kan punya ciri khas ya Bang Yetro ya.
0: Mm-hmm.
1: Punya ciri khas, punya bakat.
0: Yeah.
1: Memang udah ibarat orang kerampak, tapi bukan Bang Yetro kerampak, karakternya kan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan, betul enggak Bang Yetro?
0: Betul.
1: Nah kan jauh hingannya kan. Ngerai sih nak non pada hingan.
0: Paham.
1: Udah buat orang di belakang nah. Bilang buat paham enggak?
0: Paham.
1: Nah, itulah. Luat sih dari belakang namanya itu enggak mungkin takut nek.
0: Bayana luat-luat ya.
1: Bayana luat-luat deh Bang. Kalau nak luat lawan Bang Yetro.
0: Aku cari Kak Yanti pokoknya.
1: Aku kan dengan Bang Rahmat dulu kalau mau marah-marah marahin Bang Rahmat ya Bang. Iya.
0: Kalau mau
1: marah kan suka gurau kayak Bang Yetro juga.
0: Nah, kalau sekarang kalau mau marah marahkan Kak Yanti ya.
1: Marahkan Bang Yetro. Kan Bang Yetro penyiarnya.
0: Aku cari Kak Yanti pokoknya. Kak ada yang mau marah nih Kak.
1: Ah dengar ya pendengar, kalau mau marah lawan Bang Yetro. Ah itu aja Bang ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya terima kasih buat Kak Yanti ya. Oke selanjutnya ada siapa di sana? Halo selamat malam Ruang Lindu.
2: Selamat malam Ruang Lindu.
0: Ruang berbagi rindu memberi lewat lagu dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Kak Dayang Bang.
0: Kak Dayang.
2: Iya di Dharma Putra.
0: Kak Dayang di Dharma Putra.
2: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Kak Dayang?
2: Kabarnya baik, sehat.
0: Sehat ya?
2: Bang Yetro?
0: Sehat juga. Kak Dayang baru gabung ya?
2: Kalau gabung sih, kadang-kadang gabung, kadang-kadang enggak.
0: Oke.
2: Lagunya boleh Kak Bang?
0: Lagunya? Kita ada lagu Bangku Tua dari Maya Anggila sama Ingatkah Kau Padaku dari Sugiharti.
2: Lagunya itu Bangku Tua aja boleh kan Bang?
0: Boleh.
2: Kirimnya buat kekasih saya yang ada di Malaysia.
0: Waduh.
2: Buat Jack. Yang habis nelpon katanya dia penasaran kesintang Bang.
0: Penasaran dengan kesintang?
2: Ke kota Sintang. Dia pernah ke Pontianak cuman belum kesintang.
0: Bilang aja di Sintang udah maju gitu.
2: Nanti kalau dia datang ke Sintang nanti saya bawa ke RRQD.
0: Oke boleh.
2: Salamnya buat ibu tadi siapa sih Bang?
0: Kak Yanti.
2: Oh iya buat Bu Yanti juga. Yang nanti yang masuk juga. Salam untuk semuanya ya Bang.
0: Oke,
2: ya.
0: Oke siap.
2: Untuk Bang Yatko terima kasih. Selamat malam.
0: Oke siap. Ya terima kasih Kak Dayang ya di Dharma Putra nih. Baru gabung ya. Baru ketemu sama Yatro mungkin ya. Jangan lupa balik lagi Kak Dayang ya. Nanti lagunya bakalan kita putarin. Oke selanjutnya ada siapa di sana? Halo selamat malam Ruang Lindu.
3: Halo, selamat malam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Orang DJ ini ya.
3: Iya.
0: Baru ketemu sama Bu Ros lagi nih. Gimana kabarnya?
3: Ketemunya, alhamdulillah sehat.
0: sehat.
3: Takut ketemunya, takut dimarah.
0: Nanti nanti marahnya sama kayak Yanti aja.
3: Iya, tadi dia ketemu sama dia tadi.
0: Gimana kakek? Kakek ya. Gimana kabarnya?
3: Kakek alhamdulillah sehat tuh, kakek udah tidur sebelah tuh.
0: Waduh, udah tidur ya.
3: Kalau burus belum, masih monitor radio.
0: Kirain lagi nyetrika baju.
3: Udah malam kemarin 2 malam jujur tuh. Berturut-turut 2 malam.
0: Berturut-turut 2 malam.
3: Enggak, malam besok lagi.
0: Oke, udah ada jadwalnya nih ya.
3: Iya, tadi kan bulan dari pembubaran panitia nikahnya anak sepupu dari Sabtu tuh. Tadi baru pembubaran panitia. Istirahat dong mereka.
0: Gimana, lancar enggak?
3: Alhamdulillah sih, lancar lah acaranya.
0: Lancar ya. Oke, Bu Ros, malam ini lagunya tinggal lagu apa namanya, Terlalu Sayang dari Ati CB, Katakan Sejujurnya dari Christine Panjaitan, Bangku Tua dari Maya Angela, sama Ingatkah Kau Padaku dari Isu Gerti.
3: Itu yang terakhir aja lah.
0: Yang terakhir aja.
3: Karena Bu Ros terakhir telepon. Nggak apa-apa lah ya Bang ya. Yang penting masih ada yang penyiar yang jawab-jawab di sana.
0: Iya, masih ada ini, masih setia ini kita ya.
3: Iya, makasih jawab gitu ya.
0: Oke.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, terima kasih buat Bu Ros ya di DJ atau dari Juanti ini. Oke, satu menelpon lagi sebelum kita dengarkan lagu ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Mari lewat lagu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang ganteng ini?
0: Kabarnya sehat, ini Pak Jumira ya?
4: Iya. Apa lupa sih, abang ganteng?
0: Enggak, suaranya agak jauh suaranya.
4: Baru bangun tidur.
0: Baru bangun tidur?
4: Ya, awal tidur tadi.
0: Waduh. Oke, baik.
4: Bertugas ini makanya cepat tidur, bangun lagi. Dengar Abang Nitro itu siaran-siaran dari RRI Bintang. Bangun, tengok HP. Ini Abang Ganteng nih.
0: Oke, siap.
4: Lagunya borong habis aja Abang Nitro.
0: Oke, silakan salam-salamnya Pak Jumira.
4: Udah masuk, Mama Peggy sudah masuk belum?
0: Mama Peggy sudah masuk.
4: Apanya?
0: Mama Peggy udah masuk tadi ya.
4: Oh ya. Salam kembali buat Mama Peggy, semoga dia tetap sehat bersama keluarganya.
0: Oke.
4: Okay. Itu
0: aja.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat Pak Jumira ya yang di Lombok nih, jauh nih ya pendengar kita. Oke, baik pendengar, kita nikmati beberapa lagu berikut ini ya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

Esensi Buku, Pros 1 RRI Sintang. Buku How to Respect Myself ditulis oleh penulis asal Korea Selatan bernama Yoon Hong-yoon. Yoon merupakan seorang dokter spesialis kejiwaan. Ia menuangkan ilmu pengetahuannya terkait psikologi dan kejiwaan pada buku ini. Sebagai seorang dokter kejiwaan, penulis kerap menerima banyak pasien yang memiliki keluhan tidak percaya diri, insecure, dan semacamnya. Melalui buku yang ia tulis, Yoon membagikan pengalaman yang ia alami sebagai seorang dokter. Dalam buku ini banyak sekali pembahasan tentang bagaimana seseorang bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Penulis menyebutkan bahwa terdapat 24 latihan yang perlu dilakukan untuk mempermudah pembaca. Yoon-yoon membagi 24 latihan ke dalam 7 bagian, di mana setiap bagiannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Tiap bagiannya penulis membawa pembaca untuk menemukan langkah demi langkah, mulai dari mengenali dirinya sendiri, cara menahan dan mengontrol emosi, mencintai diri sendiri, serta meningkatkan rasa percaya diri. How to Respect Myself, karya Yoon Hong-yoon, dapat menjadi pilihan buku yang wajib Anda miliki untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dengan membaca buku ini, Anda akan memiliki sudut pandang baru agar memandang hidup secara berbeda dari sebelumnya. Mulai mencintai diri sendiri dengan apa adanya, termasuk ketidaksempurnaan yang ada pada diri Anda. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Tahukah Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran? Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang, dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Dan pendengar, itu tadi bangku dua ya, dari miliknya Maya Angela. Tidak terasa juga sudah di jam 22:46 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Yaptra juga masih temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar, karena waktu kita juga sudah di penghujung di ruang rindu malam ini, Yetro cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung, baik itu lewat line telepon, dan yang belum bisa gabung malam ini tentunya bisa ikutan kembali bergabung ya di ruang rindu. Dan selanjutnya kami akan hadirkan jazz music ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.
1: Pro 1, karena

Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

Belajar dari Lubang Paku. Kisah inspiratif tentang belajar dari lubang paku adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu ia diberikan sebungkus paku yang dari ayahnya. Ayahnya berkata jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada satu waktu ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayahnya mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus nak, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu," tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kamu lontarkan kepada orang lain. Mungkin kamu berhasil meminta maaf kepadanya dan tidak akan mengulanginya. Namun apakah luka yang mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap ayah tersebut. Dari cerita tersebut kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan, namun apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap, namun jika kita berusaha, tentunya hasil pengendalian emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.

Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.

pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal, mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari

incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

Kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun, siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya yang tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun, tak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang lain yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun, juga ingat, jika dirimulah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkahmu. Namun, tetap saja semua kembali pada dirimu sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya baik pendengar, sudah di jam 23:50 ya waktu Indonesia Barat. Hingga di sini tugas saya Yetro, temannya ada di Sintang malam ini dari jam 20 tadi hingga sekarang. Dan tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas ya untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Kami sudah temani Anda dari jam 5 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat bermimpi indah.

Ya, pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Dengan serangkaian program acara siaran, kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Rabu 14 Oktober 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kembali di Sintang pagi ini saya Asri dan ada rekan saya WMP dan juga di Bio di MCR. Menemani Anda edisi siarnya hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dan pendengar tentunya dengan ragam hiburan dan juga informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya ada Mutiara Pagi, kemudian juga kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Pagi Daerah. Selain itu juga kami hadirkan kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Ada Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Suara warga Sintang menyapa, kemudian nanti akan diakhiri dengan Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar di Sintang pagi ini kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Islam, di mana narasumber kita di pagi hari ini ada Ustadz Rudiansah dengan tema Sebelum Nikmat Itu Dicabut, Bersyukurlah Atas Iman, Kesehatan, dan Waktu. Namun sebelum kita dengarkan bersama, kami hadirkan satu lagu islami ke ruang dengar Anda. Selamat pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. أعوذ بكلمة الله تامة من الشر ما خلق أعوذ بكلمة الله تامة من الشر ما خلق أعوذ بكلمة الله تامة من الشر ما خلق لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar Persatu Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita patut bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab hadirin, tidak ada satu detik pun dalam kehidupan kita yang terlepas daripada kasih sayang dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam jangan lupa untuk selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi penghulu alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan, pengorbanan, sudah telah dilalui beliau dan para sahabatnya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman oleh Allah, dan mudah-mudahan nikmat tersebut tetap ada di dalam perilaku kita, dalam amalan kita, dalam keseharian kita, sehingga sampai akhir hayat kita diberikan predikat yang baik, predikat yang mulia, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar Persatu Sintang yang berbahagia, adapun pada kesempatan ini saya mengajak diri sendiri dan kepada kita pendengar pada umumnya, marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu sebelum nikmat itu dicabut, maka bersyukurlah atas iman, Islam, kesehatan dan waktu. Hadirin yang berbahagia, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, hadirin? Berapa banyak nikmat Allah yang kita nikmati setiap hari? Tetapi hati kita ini tidak bisa bersyukur, hadirin. Pagi ini misalnya, kita masih bisa membuka mata kita. Kita masih bisa menghirup udara. Jantung kita masih berdetak. Kaki kita masih bisa melangkah. Kita masih bisa mendengar suara. Kita masih bisa melihat wajah orang-orang yang kita cintai. Serta hari ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk datang kembali ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun, pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak dan lantas kita berkata dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita berkata, "Ya Allah, betapa banyak nikmat-Mu yang telah aku terima. Tapi betapa sedikitnya rasa syukurku kepada-Mu." Hadirin yang berbahagia, kita sering bersedih karena uang kita belum cukup misalnya. Tetapi kita jarang menangis karena ibadah kita yang belum cukup. Kita sering gelisah memikirkan masa depan anak-anak kita. Tapi terkadang lupa kita mendoakan agar mereka menjadi anak yang soleh, hadirin. Kita takut kehilangan pekerjaan. Takut kita kehilangan harta. Serta kita takut kehilangan kedudukan kita. Akan tetapi kita juga takut
Pertanyaan mendasarnya, apakah kita juga takut akan kehilangan iman kita, hadirin? Padahal, kalau kita renungi baik-baik, harta masih bisa kita cari kembali. Jabatan mungkin dapat kita raih besok hari. Bahkan rumah yang hilang mungkin juga dapat kita bangun kembali. Akan tetapi, hadirin yang berbahagia, jika iman itu yang hilang dan kita meninggal dalam keadaan belum bertobat, sungguh besar kerugian kita di hadapan Allah. Sungguh merugi kita di hari kelak. Pendengar Pro 1 Sintang, dimanapun Anda berada, kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-34, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ladzaluman kaffar. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran surah Ibrahim ayat ke-34. Jemaah Pro 1 Sintang, dimanapun Anda berada, coba kita renungkan berapa harga sepasang mata kita ini? Berapa harga kemampuan kita bernapas tanpa bantuan alat, hadirin? Berapa harga kesehatan yang mungkin kita untuk berjalan pada hari ini? Berapa harga kesehatan yang mungkin hari ini kita gunakan untuk bekerja, hadirin? Dan juga mungkin berapa banyak kesehatan kita yang kita gunakan untuk ibadah dan berkumpul dengan keluarga kita? Jika seorang menawarkan uang 1 miliar rupiah kepada kita misalnya, tetapi dengan syarat satu mata kita harus kehilangan penglihatannya untuk selama-lamanya, kira-kira hadirin apakah bersedia? Atau jika seorang menawarkan kekayaan yang melimpah, tetapi kita tidak boleh lagi menghirup udara dengan normal, apakah kita mau menerimanya, hadirin? Tentu banyak di antara kita akan menolaknya. Namun, tanpa diminta membayar, Allah telah memberikan mata kepada kita. Allah telah memberikan telinga kepada kita. Allah telah memberikan jantung yang sehat untuk kita. Allah telah memberikan paru-paru. Allah telah memberikan akal. Allah telah memberikan keluarga. Dan begitu banyak nikmat lain yang telah Allah berikan kepada kita, hadirin. Namun masalahnya adalah bukan karena nikmat Allah itu sedikit, akan tetapi karena rasa syukur kitalah yang sangat-sangat sedikit, hadirin. Kita baru bisa merasakan mahalnya kesehatan ketika kita sudah terbaring di rumah sakit. Kita baru bisa menyadari berharganya orang tua kita ketika mereka telah tiada. Kita baru memahami betapa berharganya waktu kita, hadirin, ketika usia kita telah mulai menua. Dan terkadang kita juga baru bisa merasakan sungguh-sungguh mohon kepada Allah ketika semua jalan sudah terasa tertutup. Nah, untuk itu jemaah Pro 1 Sintang, dimanapun Anda berada, jangan sampai kita menjadi hamba yang hanya mengingat Allah ketika kita membutuhkannya, tetapi kita melupakannya ketika kita sudah hidup dalam keadaan yang lapang. Allah tidak melarang kita untuk mencari kekayaan, hadirin. Allah tidak melarang kita untuk bekerja keras. Atau Allah tidak melarang kita untuk memperbaiki kehidupan-kehidupan kita, hadirin. Justru agama Islam ini menganjurkan kepada kita untuk berusaha memperbaiki keadaan-keadaan tersebut. Islam mengajarkan kita untuk mencari kekayaan. Diajarkan oleh agama. Boleh. Islam mengajarkan kita untuk bekerja keras. Islam mengajarkan kita untuk memperbaiki daripada keadaan-keadaan rumah tangga kita. Namun, satu garis bawahi,
ketika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia tersebut, jangan sampai kita melupakan Allah dalam setiap gerak-gerik kita. Ketika kita bekerja, datang waktu azan misalnya, luangkan sejenak hadirin dunia kita tersebut. Penuhi panggilan Tuhan, penuh panggilan Allah tersebut. Ketika kita punya kelapangan rezeki misalnya, berbagilah kepada sesama. Bantulah tetangga-tetangga kita, bantulah janda-janda tua yang mungkin mereka tidak mampu lagi bekerja. Ketika kita sempat, waktu sehat, kunjungilah keluarga-keluarga kita yang mungkin mereka belum sempat untuk berkunjung ke tempat kita. Itulah hadirin, di antaranya yang harus kita banyak-banyak renungin dalam kehidupan ini. Adapun hadirin yang perlu sama-sama kita renungin, yang pertama adalah nikmat iman dan nikmat Islam ini. Di antara seluruh nikmat yang kita miliki hadirin, nikmat iman, nikmat Islam itulah merupakan nikmat yang sangat-sangat agung hadirin. Sebab dengan iman kita mengenal Allah. Dengan iman kita mengetahui tujuan hidup kita. Dengan iman kita memiliki harapan terhadap kehidupan di akhirat kelak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat ke-17. Ballahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Sebenarnya kata Allah, sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kepada kamu dengan menunjukkan kamu kepada jalan keimanan jika kamu benar-benar orang yang benar. Hadirin yang berbahagia, jangan hanya meminta kepada Allah agar rumah kita menjadi besar. Minta juga rumah yang besar, tapi juga penuhi dengan salat, penuhi rumah dengan membaca Al-Quran. Rumah besar, penuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang baik. Jangan hanya meminta agar rezeki kita bertambah hadirin, tapi mintalah rezeki yang bertambah juga harus halal, juga harus barokah, dan harta yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ciri harta yang barokah adalah harta yang kita miliki mendekatkan kita kepada Allah. Harta yang kita miliki menyebabkan kita dicintai oleh Allah. Itulah salah satunya harta yang barokah hadirin. Tapi sebaliknya, kita punya harta, tapi justru hartalah yang menjauhkan kita daripada Allah. Harta yang menyebabkan kita lalai daripada Allah. Harta yang menyebabkan kita lalai dari sholat. Harta yang menyebabkan kita lalai daripada zikrullah. Harta yang menyebabkan kita lalai daripada silaturahmi. Itulah salah satu harta yang tidak memiliki keberkahan. Sebab itu hadirin, tidak ada gunanya umur yang panjang apabila hati semakin jauh daripada Allah. Tidak ada kebanggaan pada harta yang melimpah apabila harta tersebut membawa kita sombong daripada Allah. Dan tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada meninggalkan dunia dengan membawa iman dan amal soleh hadirin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa agar hati kita ini tetap teguh dalam keislaman, dalam keimanan kepada Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakul ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas keimanan, di atas agamamu. Hadis surah Tirmidzi nomor 2140. Jemaah yang berbahagia, pendengar Pro Satu Sintang dimanapun anda berada, jika Rasulullah SAW saja mengajarkan doa memohon agar keteguhan hati tersebut, lantas bagaimana dengan kita yang begitu mudah tergoda oleh dunia, begitu mudah marah, begitu mudah lalai, begitu mudah kita menunda-nunda ibadah kita? Karena itu hadirin,
Jangan pernah merasa aman dengan iman kita hari ini. Peliharalah iman dengan sholat. Peliharalah iman dengan membaca Al-Quran. Peliharalah iman dengan zikrullah. Peliharalah iman dengan belajar ilmu-ilmu agama. Peliharalah iman dengan pergaulan-pergaulan yang baik. Peliharalah iman dengan terus bertaubat terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari kita. Hadirin pendengar yang berbahagia. Kalau kita lihat bahwa Rasulullah SAW, beliau pernah menceritakan sebuah kisah yang sangat menggetarkan hati tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel. Seorang yang berpenyakit kulit, seorang yang berkepala botak, dan seorang yang memiliki matanya buta. Kisah ini kalau kita lihat dalam riwayat, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dikatakan bahwa Allah mengutus malaikat untuk menguji mereka, hadirin. Masing-masing mereka itu ditanya tentang suatu yang paling mereka inginkan. Ya, jadi tiga orang tersebut tadi yang memiliki tiga penyakit, berpenyakit kulit, berkepala botak, dan matanya buta. Mereka ditanya oleh malaikat, apa yang mereka inginkan? Lantas orang yang pertama yang berpenyakit kulit itu mengatakan bahwa dia ingin kulit yang baik. Muncul kulit yang baik. Orang yang kedua yang botak, dia mengatakan bahwa dia ingin supaya kepalanya tumbuh rambut. Dan yang ketiga, orang yang buta, dia menginginkan penglihatannya normal kembali. Maka dengan izin Allah, mereka memperoleh kesembuhan masing-masing, hadirin. Yang penyakit kulit sembuh, yang botak tumbuh rambut, yang buta melihat kembali. Mereka juga mendapatkan harta sehingga kehidupan mereka berubah menjadi berkecukupan, hadirin. Bayangkan hadirin, orang yang dahulu menderita akhirnya sehat. Orang yang dahulunya kekurangan akhirnya kaya, hadirin. Orang yang dahulu membutuhkan bantuan akhirnya mampu menikmati kehidupannya. Namun hadirin, ujian sesungguhnya bukan hanya ketika mereka sakit dan miskin. Ujian sesungguhnya yang datang ketika mereka sehat dan kaya. Malaikat kemudian mendatangi mereka dalam keadaan yang menyerupai seorang yang membutuhkan pertolongan. Dua orang pertama menolak untuk membantu, hadirin. Kemudian mereka mengingkari keadaan dahulu, keadaan mereka penyakit kulit dan botak. Adapun orang yang buta, orang yang ketiga, dia mengakui bahwa Allah telah memberikan nikmat, Allah telah menyembuhkannya, sehingga dia bersedia membantu orang tersebut, hadirin. Akhir kisahnya, dua orang pertama kehilangan keberkahan nikmat yang telah mereka miliki. Sedangkan orang yang dahulu buta, dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pandai bersyukur atas nikmat, pandai merasa bahwa dia telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajarannya, hadirin? Apa pelajarannya? Terkadang kita mengira bahwa kemiskinan adalah ujian dan kekayaan adalah keberhasilan. Padahal hadirin, kedua-duanya dapat menjadi ujian. Ketika miskin, Allah menguji kesabaran kita. Dan ketika kaya, Allah menguji rasa syukur kita, hadirin. Ketika sakit, Allah menguji kesabaran kita. Dan ketika sehat, Allah menguji apakah kita gunakan kesehatan tersebut untuk ibadah atau justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membutuhkan pertolongan, kita memohon kepada Allah. Tapi ketika kita sudah berkecukupan, apakah kita masih ingat kepada Allah? Jangan menjadi manusia yang lupa bahwa dahulu kita pernah membutuhkan pertolongan. Jangan menghina orang yang sedang berada dalam kesulitan, karena kita tidak pernah tahu kapan keadaan kita akan berubah, hadirin. Dan jangan pernah menganggap nikmat yang kita miliki hari ini
sebagai bukti bahwa Allah pasti meridai seluruh perbuatan kita. Jangan, hadirin. Tapi nikmat yang Allah berikan pada hari ini merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapannya. Sehingga hadirin, adapun nikmat yang kedua yang harus kita syukuri, dan ini yang sering kita abaikan, hadirin. Nikmat yang sering kita abaikan, padahal tanpanya kita tidak bisa ngapa-ngapain, hadirin. Sehingga Rasulullah berkata bahwa nikmatani maghbun fihima katsiran minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia lupa kepadanya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412. Perhatikan jamaah yang berbahagia. Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa hanya orang miskin yang tertipu atau hanya orang yang tidak berpendidikan yang tertipu. Beliau mengatakan bahwa banyak manusia yang tertipu dalam dua nikmat, yaitu nikmat sehatnya dan nikmat waktu luang. Mengapa demikian, hadirin? Ya karena ketika kita sehat, kita sering menunda-nunda ibadah kita. Kita berkata, nanti saja kita ibadah, nanti saja kita sholat-sholat sunnah. Kita pun berkata, nanti saja saya akan membaca Al-Quran, nanti saja saya akan bertobat, nanti saja saya akan berzikir, nanti saja saya akan membahagiakan orang tua. Padahal, hadirin, siapa yang bisa menjamin bahwa besok kita masih tetap sehat? Hari ini kita bisa berjalan menuju masjid. Besok, apakah mungkin kita juga, atau bisa jadi mungkin kita akan dibantu orang lain dari tempat tidur kita karena sakit. Hari ini kita bisa mengangkat tangan untuk berdoa. Besok mungkin tubuh kita begitu lemah sehingga kita menggerak tangan pun terasa berat. Hari ini mungkin kita bisa sujud dengan mudah. Bisa jadi besok kita hanya bisa sholat sambil duduk atau berbaring. Semua itu bukan untuk menakut-nakuti kita, hadirin, tapi melainkan untuk menyadarkan bahwa kesehatan adalah titipan, bukan milik kita selama-lamanya. Sehingga Allah katakan dalam Quran surah At-Takatsur ayat ke-8. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari ini tentang kenikmatan. Sehingga hadirin, para ulama menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan kepada kita sebagai manusia tentang pertanggungjawaban atas nikmat yang telah kita terima, hadirin. Karena itu, hadirin, Pro Satu Sintang dimanapun berada, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri. Mari duduk sejenak, mari merenungi sejenak. Untuk apa kesehatan yang Allah berikan saat ini untuk kita? Untuk apa kesehatan yang Allah berikan kepada kita selama ini kita gunakan? Apakah kaki kita sering kita langkahkan untuk masjid, atau kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat? Apakah lisan kita ini lebih banyak berzikir, atau lisan kita ini lebih banyak menyakiti hati orang lain, hadirin? Apakah mata kita ini sering membaca Al-Quran, ataukah sering memandang hal-hal yang diharamkan? Jangan sampai tubuh kita sehat, tetapi hati kita dalam keadaan sakit. Jangan sampai penampilan kita ini tampak baik dari luar, tapi hubungan kita buruk, semakin jauh daripada Allah, rapuh dari dalam. Sehingga hadirin, kesehatan terbaik bukan hanya pada tubuh yang kuat, tapi tubuh yang kuat yang kita gunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar yang berbahagia, bayangkan
seorang ayah yang selama puluhan tahun bekerja keras untuk keluarganya. Ia bangun pagi, berangkat kerja, menghadapi kelelahan, dan pulang dengan harapan dapat melihat anak-anaknya tumbuh bahagia di rumah. Ketika masih sehat, ia jarang memikirkan betapa berharganya kemampuan untuk berjalan, kemampuan untuk makan dan bekerja. Baginya semua itu terasa biasa saja. Sampai pada suatu hari ia mulai jatuh sakit. Ia harus berbaring di tempat tidur. Untuk duduk saja ia membutuhkan bantuan orang lain. Untuk berjalan ke kamar mandi saja harus dituntun dia. Untuk memenuhi kebutuhan sederhana misalnya, ia pun sudah bergantung kepada orang lain. Di saat itulah ia mulai merenung. Dahulu aku bisa melakukan banyak hal dengan sendiri. Tetapi mengapa aku begitu jarang sekali bersyukur kepada Allah? Hadirin, ini adalah sebuah kisah gambaran daripada kehidupan.

Jangan berbicara untuk menyadari bahwa lisan ini baik digunakan untuk kata-kata yang baik. Jika hari ini kita masih sehat, gunakan kesehatan untuk beramal, hadirin. Jika hari ini kita masih mampu bekerja, bekerjalah dengan jujur. Bekerjalah dengan profesional. Jika hari ini kita masih mampu membantu orang tua kita, bantulah mereka selagi kita memiliki kesempatan, hadirin. Dan jika hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk meminta maaf kepada orang lain, jangan biarkan kesombongan kita menghalang kita untuk melakukannya. Sebab tidak semua kesempatan akan datang dua kali, hadirin. Sehingga jemaah yang berbahagia, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya, karena sungguhnya waktu tidak akan pernah kembali. Jika ada satu hal yang sama dimiliki oleh orang kaya dan orang miskin, orang berpangkat dan orang biasa, orang sehat dan orang sakit, itulah adalah waktu, hadirin. Setiap manusia diberi waktu, tetapi tidak semua manusia menggunakan waktu itu dengan bijaksana, hadirin. Sehingga Allah katakan dalam Quran surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar ada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk benar, dan saling menasihati untuk selalu sabar. Perhatikan, hadirin, Allah bersumpah demi waktu, demi masa, wal 'asr. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya waktu dalam kehidupan kita ini. Uang yang hilang mungkin dapat dicari kembali. Rumah yang rusak mungkin nanti dapat dibangun lagi. Tetapi satu jam yang telah berlalu tadi tidak akan pernah kembali, hadirin. Usia kita hari ini berkurang satu hari dari jatah kehidupan yang tidak kita ketahui batasnya. Setiap hari matahari terbit yang membawa kesempatan baru untuk kita, tetapi juga mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita terus berjalan menuju akhir. Betapa banyak waktu yang kita habiskan untuk membicarakan keburukan orang lain. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk marah. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk iri. Dan berapa banyak waktu yang kita gunakan, yang kita pendam, yang kita lakukan untuk menyimpan rasa dendam kita, hadirin. Dan betapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mengejar sesuatu yang akhirnya kita akan tinggalkan. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, hadirin. Bukan juga berarti kita tidak boleh beristirahat. Atau bukan berarti kita tidak boleh menikmati kehidupan ini bersama keluarga-keluarga kita. Semua itu dapat bernilai ibadah apabila lakukan dengan niat dan cara yang benar, hadirin. Namun, perlu kita garis bawahi bahwa jangan sampai dunia menyita seluruh waktu kita, sedangkan akhir kita memperoleh kesia-siaan. Sehingga tanamkan dalam diri kita, jangan menunggu tua baru kita dekat kepada Allah. Jangan menunggu kaya untuk kita bersedekah. Jangan menunggu kehilangan seseorang baru kita berbuat baik kepadanya. Jangan menunggu sakit baru kita memulai menjaga kesehatan kita. Sehingga perlu kita renungin di akhir acara ini adalah, Rasulullah katakan bahwa iqtanin khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla sughlik, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa sehatmu sebelum sakitmu. Masa kayamu sebelum miskinmu. Masa luang waktumu sebelum datang sibukmu. Masa hidupmu sebelum datang kematian kepadamu.
Hadis riwayat Al-Hakim.

hakim dalam mustadrak 7846. Hadirin yang berbahagia, hadis ini seolah-olah mengingatkan agar kita tidak menunda-nunda kebaikan, hadirin. Kalau ada kesempatan kebaikan, lakukanlah segera. Ketika kita masih muda, gunakan untuk ibadah, untuk bekerja, untuk belajar, dan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Ketika kita berkecukupan, bantulah yang membutuhkan, bantulah yang miskin, bantulah dengan hartamu, bantulah dengan tenagamu, bantulah dengan kesempatan yang kau miliki. Ketika kita miliki waktu, maka dekatkan diri kepada Tuhanmu. Dan ketika kita masih hidup, persiapkan bekal untuk kembali kepadanya. Sehingga jangan sampai, hadirin, ketika kematian datang, ketika sudah bertemu dengan Tuhan, baru dia menyesal, baru dia minta kembali, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia walaupun sebentar saja. Aku ingin berbuat baik, aku ingin bersedekah, aku ingin taat kepada orang tua, aku ingin berbuat baik kepada sesama. Ketika kematian sudah datang, maka penyesalan pasti yang akan dihadapin. Maka untuk itu, hadirin pendengar yang berbahagia, marilah sama-sama kita syukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Ucapkan dengan ucapkan alhamdulillah. Lisan ini berucap alhamdulillah. Hati, dalam hati kita punya rasa syukur yang betul-betul tulus kepada Tuhan. Tindakan kita berbuat baik kepada sama. Itulah tiga unsur. Mulut kita mengucapkan syukur, hati kita merasa bersyukur, tindakan kita bersyukur dengan selalu berbagi kepada sama. Maka nikmatilah apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk taat kepadanya. Punya harta, berbagi. Punya waktu untuk taat, taatlah. Itulah kesempatan yang terbaik untuk kita gunakan dalam kehidupan ini. Jangan sampai sekali lagi, ketika kematian sudah datang, sudah masuk kubur, sudah bertemu dengan malaikat, baru kita katakan, kembalikan ke dunia walaupun sejenak untuk berbuat baik. Untuk itulah maka pendengar Persatu Sindang dimanapun Anda berada, sekali lagi, mari kita sama-sama bersyukur atas waktu, bersama-sama kita melakukan ketaatan kepada Tuhan kita, dan juga mudah-mudahan kita doakan Persatu Sindang semoga tetap jaya, semoga tetap membawa kebaikan untuk Sindang, untuk Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan para petugas-petugasnya yang telah menyebarkan kebaikan-kebaikan, Tuhan balas dengan sebaik-baiknya balasan, karena mereka selalu menginformasikan kepada kita hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Kita doakan mudah-mudahan mereka selalu dalam kesabaran, ketaatan kepada Tuhan, dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya dalam pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pola syukur. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa syukur ada dua macam. Syukur atas makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi badan, serta syukur atas tauhid, keimanan, dan nutrisi hati lainnya. Madarijus Salihin, jilid 2, halaman 235. Alhamdulillah ada makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Kita juga alhamdulillah Allah izinkan masih bertauhid, terjaga iman, dan terhidang aneka nutrisi untuk hati. Ringan mengucapkan itu semua ya, tidak terasa berat sama sekali. Kenyataannya itu semua memang ada bukan? Jadi wajarlah kita akui keberadaannya pada diri. Kadang asumsi di kepala kita terlalu rumit merumuskan syukur. Syukur pada apa? Memangnya doaku sudah terkabul semua? Jadi wajib bersyukur. Apa seluruh kesulitanku juga sudah hilang berganti kemudahan? Lalu aku mesti bersyukur? Bukan begitu pola terbaik untuk syukur harian kita. Baik kiranya kita ambil rumus syukur dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Terimalah adanya makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi untuk tubuh yang tersedia. Dan terima pula kebaikan tauhid, iman, dan nutrisi hati yang masih terasa nikmat. Jangan sampai asumsi kita mendustakan keberadaan itu semua menyebabkan Allah murka. Kemudian Allah tarik nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Bagaimana rasanya itu? Bayangkanlah ketika sakit dan tidak punya uang untuk membeli apapun. Bahkan keluarga dan teman menghindari kita. Jangan sampai pula karena kita mendustakan nikmat tauhid, iman, dan nutrisi hati, lalu Allah tarik semua itu dengan su'ul khatimah. Jangan sampai terjadi. Nauzubillah. Bahirah banget.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan nah, pendengar, untuk Mutiara Pagi Islam kami akhiri sampai di sini. Sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Pagi.
1: Sintang pagi ini.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Setelah tanggal 14, memang kebijakan ini akan kita cabut. Artinya ini kembali normal lagi seperti biasa.
3: Tidak begitu baik untuk kualitas udaranya, bahkan sampai dalam

0: Dari kawasan Jalan YS Pangrai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Rabu 14 Oktober 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. BMKG Sintang menyatakan hingga saat ini kualitas udara yang dianalisis melalui pantauan BMKG mencapai 2,5, masih berada pada kategori sedang hingga sangat tidak sehat. Pemerintah Kabupaten Sintang akan mengakhiri pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite menggunakan sistem ganjil genap mulai 15 Oktober 2026. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Pendengar, berita pertama pagi ini di mana BMKG Sintang menyatakan hingga saat ini kualitas udara yang dianalisis melalui pantauan BMKG mencapai 2,5, masih berada pada kategori sedang hingga sangat tidak sehat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
1: Prakirawan BMKG Sintang Paujul Akbar mengatakan, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tebelian Sintang, hingga saat ini kualitas udara yang dianalisis melalui pantauan BMKG, kualitas udara mencapai 2,5, masih berada pada kategori sedang hingga sangat tidak sehat.
2: Itu memang mengindikasikan tidak begitu baik untuk kualitas udaranya, bahkan sampai dalam
1: hal ini juga dampak dari kabut asap, kebakaran hutan, dan lahan karhutla. Namun dari perakiraan cuaca, memang saat ini terjadi adanya potensi hujan intensitas sedang di wilayah Kalimantan Barat dari tanggal 14 hingga 19 Oktober 2026 mendatang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Tripina mengatakan, konsentrasi partikulat atau kualitas udara 2,5 tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena ukurannya sangat kecil sehingga berdampak gangguan pernapasan akut. Ia juga menghimbau warga untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan mengingat indeks standar pencemaran udara ISPU saat ini bisa berdampak tidak baik bagi kesehatan masyarakat.
3: Mengingatkan kembali ya, masyarakat akan waspada terhadap kondisi yang sekarang ini, kabut asap juga. Terutama sekali ini ya yang berkaitan dengan saluran pernapasan seperti batuk pilek, ISPA.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang pun meminta masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan keluarga sehingga aktivitas sehari-hari berlangsung lancar. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Adi Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komandan Kodim 1206 Putu Sibau, Letkol Andreas Prabowo menekankan pentingnya disiplin, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas. Seluruh prajurit diharapkan mampu menjaga integritas, mentaati aturan kedinasan, serta mempertahankan nama baik pribadi maupun satuan. Selain itu, personel Kodim 1206 Putu Sibau diharapkan terus meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam menjalankan tugas pokok TNI Angkatan Darat. Prajurit juga dituntut mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan wilayah binaan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Soliditas dan kebersamaan antar personel turut menjadi unsur penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Hubungan kerja yang kuat, komunikasi yang baik, serta semangat gotong royong di lingkungan satuan diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Di sisi lain, kedekatan antara TNI dan masyarakat perlu terus dipelihara melalui sikap profesional, kepedulian, dan kehadiran yang memberikan manfaat nyata. Temuan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan di Kabupaten Sintang mulai menunjukkan tren penurunan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Kasus penyakit infeksi saluran pernapasan ISPA yang sempat mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir kini mulai menunjukkan tren penurunan berdasarkan data yang dihimpun dari sejumlah puskesmas hingga tingkat kabupaten. Jumlah kasus yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang setiap hari mulai berkurang dibandingkan dengan kondisi pada September 2026 lalu. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Haryono Lino mengatakan pada September 2026 tercatat kasus harian tertinggi di angka 145 temuan kasus ISPA. Penurunan kasus menjadi perkembangan positif dalam upaya pengendalian penyebaran penyakit di tengah masyarakat. Meski demikian, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tidak mengabaikan langkah-langkah pencegahan, terutama dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan.
5: Ya, peningkatan kasus ISPA saat ini memang kemarin-kemarin tinggi ya, tapi saat ini sudah mulai menurun dari data-data beberapa puskesmas Kabupaten Sintang ya, dilaporkan per tiap hari itu mulai menurun sih dibandingkan di bulan September. Antisipasinya ya tetap kita jaga kesehatan, jangan kurang minum, dan juga kalau menderita batuk pilek atau sesak, segera kunjungi ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
4: Dikatakan Haryono Lino, salah satu langkah antisipasi yang dianjurkan menggunakan masker khususnya ketika beraktivitas di luar rumah atau berada di tempat yang ramai. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan memastikan kebutuhan cairan terpenuhi dengan memperbanyak minum air putih. Meski tren kasus mulai menurun dibandingkan September, kewaspadaan masyarakat tetap diperlukan untuk menjaga kondisi tersebut. Penerapan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker sesuai kebutuhan, serta segera mengakses layanan kesehatan ketika mengalami gejala menjadi langkah penting dalam pencegahan peningkatan kasus kembali. Suryatini melaporkan.
0: Ya, pendengar, pameran temporer yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, melalui pameran ini masyarakat diharapkan dapat mengenal lebih dekat seluruh sejarah, tradisi, serta berbagai warisan budaya yang dimiliki Kabupaten Sintang. Menurut Kartius, selain memperkenalkan budaya, pameran ini juga menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan budaya, khususnya budaya tak benda. Pemerintah Kabupaten Sintang akan mengakhiri pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite menggunakan sistem ganjil genap mulai 15 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang akan mengakhiri pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite menggunakan sistem ganjil genap mulai 15 Oktober 2026. Kebijakan yang diterapkan untuk mengurai antrian SPBU tersebut dipastikan tidak lagi berlaku setelah Rabu 14 Oktober 2026. Wakil Bupati Sintang Roni menjelaskan bahwa aturan tersebut sejak awal dirancang sebagai langkah sementara. Penerapannya dimulai pada 1 Oktober dan semula dijadwalkan berlangsung hingga 7 Oktober 2026 sebelum akhirnya diperpanjang selama sepekan. Roni menyampaikan bahwa masyarakat akan kembali menggunakan BBM seperti biasa tanpa pembatasan berdasarkan angka terakhir plat nomor kendaraan.
7: Terkait dengan kebijakan ganjil genap, jenis BBM subsidi Pertalite, itu kan memang kita terapkan kemarin dari tanggal 1 sampai tanggal 7, kemudian dari tanggal 7 kita perpanjang sampai tanggal 14. Setelah tanggal 14, memang kebijakan ini akan kita cabut. Artinya ini kembali normal lagi seperti biasa. Kita berharap aturan ini memang sifatnya sementara, dan memang harapan kita itu diberlakukan aturan ini adanya kenormalan.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Sintang berharap penghentian aturan ini diikuti dengan membaiknya kondisi antrian di SPBU. Kesadaran masyarakat untuk tertib saat mengisi BBM juga diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran pelayanan tanpa harus terus menerapkan pembatasan kendaraan. Meski demikian, pemerintah tetap akan memantau perkembangan situasi setelah kebijakan berakhir. Roni menyebut kemungkinan penerapan kembali sistem ganjil genap atau langkah pengaturan lain yang lebih ketat tetap terbuka apabila kondisi di lapangan mengharuskannya. Dian Beniuda melaporkan.
0: Saat Pemda Sintang akan mencabut kebijakan penerapan antrian ganjil genap di SPBU-SPBU, pemerintah Kabupaten Melawi baru mulai menerapkan sistem ganjil genap untuk pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite pada Senin 12 Oktober 2026. Kebijakan ini mengikuti langkah pemerintah Kabupaten Sintang yang lebih dahulu memperlakukan pembatasan serupa yang mengendalikan pembelian BBM bersubsidi. Pada hari pertama penerapan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Melawi memantau pelaksanaan kebijakan di 3 SPBU yakni SPBU Kilometer 4, SPBU Tahlut di Simpang Ela, dan SPBU Sidomulyo. Sementara itu, Sales Branch Manager SPM Kalbar 2 wilayah Sintang dan sekitarnya Muhammad Bisma Abdillah menyatakan Pertamina mendukung pengawasan distribusi kuota tata niaga dan pelayanan BBM bersubsidi jenis Pertalite maupun solar.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pemerintah Kabupaten Melawi bersama DPRD Porkopimda dan PT Pertamina Patraniaga melakukan pemantauan langsung terhadap penyaluran BBM bersubsidi di sejumlah SPBU Senin kemarin. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan penerapan kebijakan pengaturan pembelian BBM khususnya Pertalite melalui sistem ganjil genap berjalan tertib, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Paulus, menyampaikan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan guna memastikan kebijakan pengendalian distribusi BBM dapat dilaksanakan dengan baik di lapangan. Menurutnya, pengawasan secara langsung diperlukan untuk melihat pelaksanaan ketentuan di setiap SPBU, mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme pembelian BBM bersubsidi. Maraknya kasus narkoba di kalangan remaja, Bupati Sintang mengingatkan para guru turut berperan aktif dalam membentuk akhlak dan karakter peserta didik. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
9: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengingatkan para guru agar tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk akhlak dan karakter peserta didik. Hal ini dinilai penting untuk membentengi anak-anak dari ancaman narkotika dan maraknya praktik judi online yang dapat merusak masa depan generasi muda. Pesan tersebut disampaikan Bupati Sintang saat menghadiri kegiatan Pekan Olahraga dan Pembelajaran PGRI Kabupaten Sintang pada pekan lalu. Ia menegaskan, pendidikan tidak cukup hanya diberikan melalui materi pembelajaran sesuai kurikulum. Para guru juga perlu menanamkan nilai-nilai moral, kedisiplinan, serta tanggung jawab agar peserta didik mampu membedakan perilaku yang baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari.
10: Selain mengajarkan secara kurikulum, kita juga harus mengingatkan anak-anak kita atas situasi-situasi di sini, yaitu sekarang tentang narkoba, tentang judi online. Jadi ini tugas kita semua untuk mengingatkan anak-anak kita. Kita tidak cukup hanya mengajar materi, tapi harus mengingatkan akhlak kepada anak-anak kita. Itu harapan saya kepada Bapak Ibu guru semua.
9: Bupati menambahkan, penguatan karakter harus menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Dengan demikian, siswa tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga bekal moral yang kuat untuk menghadapi pengaruh negatif dari lingkungan maupun perkembangan teknologi digital. Bupati berharap seluruh tenaga pendidik dapat terus meningkatkan kepedulian terhadap perkembangan perilaku peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peran aktif guru, dukungan keluarga, serta kepedulian masyarakat, generasi muda di Kabupaten Sintang diharapkan tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, serta terhindar dari bahaya narkotika dan judi online. Dina Triana melaporkan.
0: Pemerintah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang memperkuat koordinasi bersama perangkat RT RW dan tokoh masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan warga. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan sinergitas koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum sebagai langkah membangun lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Mewakili Camat Sintang, Ridwan Shah saat membuka kegiatan tersebut menekankan pentingnya memperkuat sinergi tiga pilar kelurahan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, terciptanya situasi yang aman dan tertib membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat sehingga aktivitas sosial maupun perekonomian warga dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak, anak berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
11: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP3A terus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak KTA, anak berhadapan dengan hukum ABH dan perkawinan anak. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTA, ABH, dan perkawinan anak yang digelar di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Selasa kemarin. Kegiatan tersebut melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta organisasi wanita di Kabupaten Sintang. Kepala DKB P3A Kabupaten Sintang, Edi Harmaini, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada berbagai unsur masyarakat agar turut berperan aktif dalam upaya perlindungan anak. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur masyarakat sangat penting karena perlindungan anak membutuhkan kepedulian dan kerjasama dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas 2045. Melalui pembekalan tersebut, para peserta diharapkan dapat meneruskan informasi dan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
12: Nah, ini tentu dimaksudkan kepada kita yang semua yang hadir di sini, mohon bisa menularkan, menyampaikan kepada masyarakat kita di sekitar sesuai dengan tupoksi kita masing-masing.
11: Sementara itu, staf ahli Bupati Sintang bidang perekonomian, pembangunan, dan keuangan Helmi mengatakan, perlindungan anak dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan kepedulian keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta berbagai organisasi kemasyarakatan. Helmi menegaskan, anak merupakan generasi penerus yang membutuhkan perlindungan dan perhatian bersama agar dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangannya. Selain memperkuat pengawasan lingkungan, Helmi mengajak orang tua membangun komunikasi yang baik dengan anak, mendengarkan persoalan mereka, serta menerapkan pola pengasuhan yang positif.
13: Kepada para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Sintang, saya mengajak untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta mendorong perubahan pola pikir dan budaya yang dapat membahayakan masa depan anak.
11: Sinergi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan sejak dini sehingga anak-anak di Kabupaten Sintang dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, aman, serta memperoleh perlindungan yang layak. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Rabu 14 Oktober 2026. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama pagi ini. BMKG Sintang menyatakan hingga saat ini kualitas udara yang dianalisis melalui pantauan BMKG mencapai 2,5 masih berada pada kategori sedang hingga sangat tidak sehat. Pemerintah Kabupaten Sintang akan mengakhiri pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite menggunakan sistem ganjil genap mulai 15 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang serta dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Sri, selamat pagi dan tetap semangat.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 6 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
2: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
1: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
2: di

0: Di Sintang. Selamat pagi, Asri.
1: Ya baik, selamat pagi Budi dan rekan-rekan.
0: Baik, dan di samping itu ada juga rekan saya Dini di Sanggau. Selamat pagi, Dini.
2: Selamat pagi, Budi. Semuanya juga selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Dini, EL dan juga Sri, dan mengawali kebersamaan kita pada pagi ini di kabar dari Kalbar. Kami hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak, di mana perundungan atau bullying di lingkungan sekolah perlu dicegah sejak dini. Di Pontianak, Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak Kota menerapkan berbagai langkah pencegahan, mulai dari sosialisasi hingga pembinaan rutin bagi siswa. Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak Kota, Saminem, menjelaskan sekolahnya menerapkan berbagai cara untuk mencegah perundungan. Di SDN 14 Pontianak Kota terdapat 18 guru dan 325 siswa. Langkah pertama adalah sosialisasi stop perundungan yang difokuskan untuk siswa kelas 4, 5, dan 6. Sosialisasi juga diberikan kepada siswa kelas 1 saat masa pengenalan lingkungan sekolah. Sekolah juga mengundang narasumber dari KPAD dan kegiatan ini sudah 2 kali dilakukan. Pencegahan juga dilakukan lewat kegiatan ekstrakurikuler, terutama pramuka. Dan selain itu, juga sekolah juga melakukan pembinaan rutin kepada siswa. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak di pagi ini, ya. Dan kita dengarkan informasi lainnya dari Sambas, di mana DPRD Sambas mendorong penguatan anggaran penanggulangan bencana. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
3: Dari Kabupaten Sambas, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Leri Kurniawan Pigo, ini menegaskan pentingnya penguatan anggaran untuk mendukung upaya pencegahan dan juga penanggulangan bencana di daerah. Untuk dukungan anggaran tersebut ini diperlukan untuk memastikan ketersediaan peralatan, kemudian juga sarana serta juga prasarana, pembinaan dan juga kesiapan dalam menghadapi kondisi darurat hingga penanganan pasca bencana. Pigo menyatakan untuk DPRD Kabupaten Sambas akan terus mendorong penguatan anggaran dan juga regulasi agar pemerintah daerah ini memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan seluruh tahapan penanggulangan bencana. Untuk tahapan tersebut ini meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan juga rekonstruksi setelah bencana terjadi. Selain dukungan anggaran, dia juga menilai penguatan kelembagaan dan juga kapasitas masyarakat hingga tingkat desa ini juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan. Dan menurutnya masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana ini juga perlu dibekali pemahaman dan juga kemampuan mitigasi agar nantinya dapat melakukan langkah awal penanganan ketika bencana terjadi serta juga tidak hanya bergantung pada bantuan dari pihak lain. Lebih lanjut, Pigo ini juga mengajak kepada seluruh pihak tentunya untuk memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi berbagai potensi bencana di Kabupaten Sambas. Ancaman tersebut ini meliputi kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga banjir, kekeringan, hingga persoalan pemenuhan kebutuhan air bersih. Dan dia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah, kemudian juga lembaga terkait dan juga masyarakat ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta mengurangi dampak bencana. Kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih El. Informasi pertama dari Sambas sudah disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Sintang, di mana Wakil Bupati Sintang himbau warga tidak panik buying Pertalite. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
1: Ya baik, benar sekali Budi, di mana Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan panik buying atau pembelian BBM secara berlebihan di tengah antrian Pertalite yang masih terjadi di sejumlah SPBU. Dan masyarakat diminta juga untuk tetap tenang karena persoalan yang terjadi saat ini berkaitan dengan distribusi, bukan kelangkaan BBM subsidi. Roni juga mengatakan berdasarkan informasi yang berulang kali diterima pemerintah daerah dari pihak Pertamina, kendala distribusi Pertalite menuju Sintang ini dipengaruhi perjalanan pasokan dari Pontianak. Karena itu pembelian secara berlebihan dikhawatirkan justru menimbulkan antrian yang semakin panjang. Dan Roni juga menjelaskan pemerintah daerah telah mengevaluasi penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian Pertalite yang dinilai cukup membantu mengurangi antrian. Dan kebijakan yang sebelumnya berlaku pada 1-7 Oktober 2026 ini diperpanjang hingga hari ini 14

0: Oktober 2026. Dan menurut Roni, perpanjangan kebijakan ini diharapkan dapat membantu menjaga ketertiban pembelian BBM sembari menunggu distribusi kembali lancar. Dan pemerintah juga berharap kebijakan tersebut dapat dihentikan setelah 14 Oktober apabila memang kondisi pasokan dan juga antrian di SPBU membaik. Dan selain itu, pemerintah daerah memperketat pengawasan di SPBU dengan melibatkan Satpol PP, kemudian TNI Polri, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sintang. Tentunya pengawasan tersebut juga ditujukan untuk mencegah pembelian BBM menggunakan jeriken yang melanggar ketentuan. Dalam situasi saat ini, pembelian dibatasi maksimal 30 liter untuk mobil dan 5 liter untuk sepeda motor. Dan Roni meminta masyarakat melaporkan kepada pihak terkait apabila menemukan pelanggaran di lapangan, dan ia juga berharap masyarakat turut mendukung kebijakan pemerintah dengan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan, sehingga antrian di SPBU dapat dikendalikan hingga distribusi Pertalite kembali normal. Demikian informasi pertama dari Sintang, Budi.
1: Baik, terima kasih Asri, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sanggau, di mana BNNK Sanggau menangani rehabilitasi 25 penyalahguna narkoba hingga bulan Oktober. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya di silakan.
2: Oke, baik Budi, ya, ini BNNK Sanggau terus menggenjarkan program rehabilitasi bagi penyandu narkotika di Kabupaten Sanggau. Kasih Rehabilitasi BNNK Sanggau Heri Ariandi ini mengungkapkan pihaknya telah menangani 25 penyalahgunaan narkoba melalui program rehabilitasi hingga Oktober 2026. Ia menyebutkan layanan rehabilitasi BNNK Sanggau kali ini menerima penyalahguna dari luar daerah yang bekerja ataupun berdomisili sementara di Sanggau. Mereka diantaranya berasal dari Kabupaten Skado dan Pontianak. Ia memaparkan

0: si Skyam ya sebagai jalur menjadi salah satu faktor yang membuat wilayah tersebut dinilai rawan terhadap masuknya narkotika. Heri menilai ya kerawanan jalur masuk narkotika di wilayah perbatasan membuat penanganan penyalahgunaan ini tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, karena menurutnya program rehabilitasi juga diperlukan untuk membantu penyalahgunaan pulih dan mencegah mereka kembali terjerat narkotika. Budi.
1: Baik, terima kasih Dini informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di Kabar dari Kalbar setelah beberapa pesan berikut ini.

0: disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu salammu, sambo kangen.
0: Sambo.
2: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
3: Dan bilang apa kita apa, Ceh?
4: RRI Digital saja, tuh.
3: Sesekali, Jess lah.
5: Semangat ya manggungnya.
0: Iya dong, kan mau manggung komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalan pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan dilakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, masih di edisi Rabu 14 Oktober 2026. Masih bersama saya Budi Mantahari. Kita hadirkan informasi kedua dari Kota Pontianak di pagi ini. Pendengar, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan secara terpadu oleh Satgas Darat bersama Satgas Udara berdampak semakin menurunnya jumlah titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi setiap harinya. Bahkan dari 13 dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat saat ini sudah nihil hotspot. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianul Bulo mengatakan penanganan karhutla di Kalimantan Barat saat ini masih difokuskan di Kabupaten Ketapang karena sampai saat ini kondisi karhutla di daerah ini masih cukup banyak dan diperlukan penanganan yang lebih ekstra dari Satgas Darat dan Satgas Udara. Menurut Bulo, penerbangan operasi modifikasi cuaca bisa saja sampai di Kecamatan Kendawangan, namun kendalanya tidak ada bibit awan hujan yang bisa disemai di wilayah itu, sehingga hanya bisa dilakukan di sekitar wilayah Ketapang bagian tengah dan utara. Asrianul Bulo menilai penanganan karhutla di Kalimantan Barat sudah sangat baik karena asap dan titik apinya atau fire spot sudah mulai banyak berkurang dan Kalimantan Barat saat ini berada di bawah Provinsi Riau. Di antara 6 provinsi prioritas penanganan karhutla saat ini, Riau berada di atas, sementara Kalimantan Barat yang awalnya berada di peringkat teratas wilayah terparah karhutla, namun saat ini Kalimantan Barat posisinya sudah turun. Informasi kedua sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar di pagi ini. Kita bergeser ke Sanggau, kita dengarkan informasi pelaku usaha di Sanggau bertambah 840 pada semester ketiga tahun 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan Dini.
1: Ya baik Budi, ini jumlah pelaku usaha di Kabupaten Sanggau terus bertambah ya, mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan data olahan resmi BPS ya, hingga semester 3 2026 jumlah pelaku usaha tercatat sebanyak 11.754 yang meningkat 840 pelaku usaha. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro ya, atau Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Rahmi Harfiani ini mengatakan data tersebut menjadi salah satu gambaran perkembangan usaha di Kabupaten Sanggau dan peningkatan jumlah pelaku usaha itu juga menjadi catatan penting ya dalam melihat dinamika sektor usaha di daerah. Ia menyebutkan selain pertumbuhan jumlah pelaku usaha, perhatian juga tertuju pada industri kecil dan menengah dan khususnya yang mengurus nomor induk berusaha atau NIB ya, perizinan berusaha tersebut juga menjadi salah satu aspek penting dalam pendataan dan administrasi pelaku usaha. Rahmi menambahkan data mengenai IKM yang mengurus NIB ya turut menjadi bagian dari informasi perkembangan sektor industri di Kabupaten Sanggau. Namun angka 46 yang disebutkan dalam data awal perlu diperjelas ya untuk memastikan apakah ini menunjukkan jumlah IKM yang mengurus NIB pada periode tertentu ini atau kategori pendataan lainnya. Budi.
0: Baik, terima kasih Dini informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang di mana Polres Kadau hadir jaga kelancaran aktivitas pagi warga. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
2: Ya baik, informasi kedua dari Sintang di mana personel Polres Kadau melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan kota Kadau saat pelajar berangkat ke sekolah dan juga masyarakat mulai menjalankan aktivitas pada Senin 12 Oktober 2026 pagi. Sebanyak 220 personel Polres Kadau dikerahkan dalam kegiatan plotting point atau pengaturan lalu lintas yang berlangsung pukul 6.30 hingga 7.30 waktu Indonesia Barat. Personel ditempatkan di 32 titik yang terbagi dalam 3 zona jalur utama kota Kadau. Sebanyak 7 titik berada di Jalan Merdeka Barat zona 1, 4 titik di Jalan Merdeka Selatan zona 2 dan 21 titik di Jalan Merdeka Timur zona 3. Lokasi pengaturan ini meliputi persimpangan jalan, kemudian kawasan sekolah, terminal, jembatan hingga akses perkantoran. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Ibda Irwan Kurniawan mengatakan, pengaturan lalu lintas pada pagi hari merupakan bagian dari pelayanan kepolisian untuk membantu masyarakat beraktivitas dengan aman dan juga tertib. Dan Iwan menjelaskan kegiatan tersebut juga menjadi wujud semangat tagline Kapolri, polisi bersama masyarakat. Dan melalui kehadiran anggota kepolisian yang memberikan pelayanan langsung di tengah aktivitas warga, pengaturan lalu lintas ini dilaksanakan setiap hari berdasarkan surat perintah Kapolres Kadau yang diperbarui setiap bulannya. Dan Ibda Irwan Iwan Kurniawan juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pengendara, untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas, kemudian mengurangi kecepatan saat melintasi kawasan sekolah, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Demikian informasi kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri, informasi yang disampaikan dari Sintang. Dan kita kembali ke bagian ke Sambas, di mana Wakil Bupati Sambas mengajak masyarakat mendukung kemajuan sepak bola daerah. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, El. Silakan El.
3: Baik, informasi kedua dari Kabupaten Sambas, Wakil Bupati Sambas Herwaldi Johardi Alwi ini berharap untuk turnamen sepak bola yang digelar di berbagai desa dan kecamatan dapat menjadi wadah pencarian bibit pemain berbakat sekaligus juga untuk mendorong kemajuan persepakbolaan di Kabupaten Sambas. Dan menurutnya, untuk turnamen lokal ini memiliki peranan penting dalam memberikan kesempatan kepada para pemain untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman, serta membangun mental bertanding. Dia juga menyatakan penyelenggaraan turnamen secara berkelanjutan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat perkembangan sepak bola di Kabupaten Sambas. Dan dia juga berharap kepada para pemain untuk dapat memanfaatkan setiap turnamen untuk meningkatkan keterampilan dan juga mempersiapkan diri menghadapi berbagai kompetisi. Selain menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan, turnamen sepak bola juga diharapkan dapat mempererat silaturahmi antar pemain, membangun kebersamaan, serta juga menumbuhkan sikap suportif dalam setiap pertandingan. Lebih lanjut, Wakil Bupati Sambas ini juga mengajak kepada masyarakat untuk turut mendukung perkembangan olahraga khususnya sepak bola di Kabupaten Sambas, dan dia juga menyatakan dukungan dari berbagai pihak ini sangat diperlukan agar pembinaan pemain dapat terus berjalan dan potensi sepak bola lokal semakin berkembang. Dengan demikian, turnamen yang berlangsung di tingkat desa ataupun juga kecamatan di Kabupaten Sambas ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga dapat berkontribusi dalam memajukan sepak bola daerah. Itu dia informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih El, informasi dari Sambas tadi. Sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar Penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini, yang sudah menyampaikan kabarnya di pagi ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih pertama kepada El di Sambas.
3: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Baik, selanjutnya terima kasih juga kepada rekan saya Dini di Sanggau.
1: Terima kasih Budi.
0: Dan terakhir terima kasih juga kepada Astri di Sintang. Dan sehat selalu rekan-rekan, dan selamat menjalankan atau melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Tentunya terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tu. Ada orang bunuh orang kalau masih macam tu jalan tu. Ai, nuan tu nak ke mana deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami tu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya. Semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
3: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.